0: senang. Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita bersama dengan Wak Jermin lagi untuk kongsikan bahasa Jawa kita.
1: Hai Cik Kis.
0: Hai.
1: Temu menih ya.
0: Oh, menih. Okey, Wak, hari ini disebabkan kita ni belajar Jawanya dah lama.
1: Okey.
0: Hari ini biar Cik Kis nak mulakan dulu Jawanya.
1: Okey. Cik Kis ingatlah bosik lah ya.
0: Kita dengar. Jadi ke tidak eh?
1: Okey. Okay. Wak dengar kanan ni.
0: Okey, Wak dengar eh?
1: Okey, Wak dengar.
0: Moga-moga dino iki ngawe berkah kango kita kabe. Ni bahasa Jawa ke bahasa apa?
1: Ada separuh Jawa, separuh tak Jawa tu.
0: Okey, sebenarnya dia punya ayat bahasa Melayu dia, okay. Semoga hari ini membawa kebaikan untuk kita semua.
1: Oh, tu yang jadi bunyinya, moga-moga tino iki ngawe berkah kango kita kabe.
0: Okey, bunyi betul dia macam mana? Wak? Macam awak tadi. Sama je dengan Cik Kis sebut.
1: Ya, bukannya gawa. Gawa.
0: Gawa.
1: Dia kena pekat sikit.
0: Gawa. Okey. Moga-moga.
1: Dino iki.
0: Dino iki.
1: Gawa berkah.
0: Gawa. Gawa.
1: Berkah.
0: Gawa berkah.
1: Kanggo.
0: Kanggo.
1: Kita kape.
0: Kita kape.
1: Gawa ni bawa.
0: Okey.
1: Membawa.
0: Membawa.
1: Kanggo ni untuk kita semua lah.
0: Membawa kebaikan lah untuk kita semua ni.
1: Ya.
0: Bunyi lain pula lah Wak. Okeylah, tak apalah.
1: Tak apalah belajar kan.
0: Sepatah sehari untuk hari ini, dapat sesuatu tak?
1: Sepatah sedino untuk

0: Asal ada kamu. Untuk lagu ni sebenarnya untuk anda yang pencinta kucing.
1: Oh, pencinta kucing.
0: Lagu Sadie Ang kata, lagu ni Sadie Ang ni kan, dia kata dia buat lagu ni khusus untuk kucingnya si Oyen tu. Sebab dalam tu, sebab tu dalam video klip tu si Oyen tu member main lagi, orang kata bergaya dengan memakai cermin mata hitam lah, bagai-bagai lah kan.
1: Dan sebenarnya kalau ikutkan, kalau di Malaysia lah, memang Oyen ni dia antara yang agresif, antara yang
0: popular
1: dan juga yang paling banyak buat hal. Kalau sebut pasal kucing lah kan, dia yang paling banyak buat hal. Dan dia, bila dia buat hal, orang lain buat hal, dia ni tak kisah, tak ambil pot pun. Dan kebanyakan orang yang memiliki Oyen ni, dia akan buat naik aksi Oyen ni dekat media sosial.
0: Baik, kita nak tinjau seketika di laman WhatsApp Jor FM 0129301009 daripada Salma Amin ni. Katanya Assalamualaikum, sejalan jihad, dah sarapan ke belum?
1: Belum.
0: Ismail Muzik ni ucapan untuk semua pendengar setia Jor FM, terutama untuk isterinya serta Sadia, Pak Long, Nenek Ani Wana. Suzi, tadi kita je bercerita pasal banjir kan. Dia hantar, ya Allah, kat rumah dia si
1: Wana hantar orang yang rajin kata kalau berlaku hujan yang berpanjangan, dia akan kongsikan keadaan sekitar, keadaan sekeliling rumah dia.
0: Katanya Jiha, halaman Wana kena banjir hari Sabtu lebat hujannya, air bukit pun turun, memanglah jua air naik. Alhamdulillah tak masuk rumah, sekarang ni dah mula surut tapi lambat sebab barik besar semak pernah rumput, jadi air tak boleh nak mengalir sangat ke sungai, dah jadi banjir termenung. Moga ada tindakan segera diambil oleh pihak atasan. Wana,
1: biar air termenung, jangan Wana yang termenung. Bila kan? kita termenung, semua tak boleh buat.
0: Jadi kalau macam tu, bagus Wana dia berkongsi pendapat dengan kita. Dan selagi elok ataupun lagi moleknya kalau Wana buat laporan kepada pihak berkuasa tempatan yang terdekat dengan Wana. Contohnya maklum kepada ketua kampung.
1: Betul.
0: Ataupun pihak-pihak yang bertanggungjawab di sana. Nah, sebab Wana ni tak pandai viral-viral kan.
1: Tidak, Wana memang popular. Type je, tengok buka je TikTok, Wana. Okey, baik, nak kongsikan bersama dengan anda keadaan cuaca untuk hari ini. Di sebelah pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan. Cuaca minimum 24 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius. Ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Kita nak teruskan hiburan di Jor FM. Kita ada Nadira, Cuba Jadi Aku.
1: Tak nak.
0: Kita jadi diri sendiri lah. Kenapa tak cuba jadi diri sendiri? Tak, sebenarnya lagu ni Cuba Jadi Aku, jadi kita nyanyi sendiri lah.
1: Okey, baik.
0: Jadilah kita. Razina dan Manja, adik saya, habis sorang ni. Dan juga Lady Gaga, Bra Kadabra. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Ramai Permata.

0: berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.

0: Jor FM Permata Selatan sudah pun di mana di Facebook Jor FM. Gambar tu gambar AI
1: Tak payahlah awal.
0: Cakaplah awal-awal kena cakaplah.
1: Tak payahlah awal-awal jujur sangat.
0: Kita kena jujur. Kena jujur. Kau kata kenapa tak gambar ni hanyalah gambar AI semata-mata. Sekadar hiburan sahaja. Kami membuat sokongan kepada pasukan Malaysia. Tim Malaysia. Kami adalah tim Malaysia untuk sukan Kemawar. Sebab tu sukan apa yang kita nak join. Suzy?
1: Tengok nampak beza antara saya dengan Jiha. Jiha tadi dia cerita berkenaan dengan dia berjumpa dengan Amli. Amli cakap okey dia ada dekat sekian-sekian. Mela datang. Lepas tu Jiha pun cakap nanti pun dia pun akan ke sini. Kalau saya jadi Jiha pula saya tak akan beritahu yang stay dekat situ. Saya nanti cakap bilanya tu borak-borak okey Jiha nak balik apa semua. Taklah kita stay kat sini. Kan macam tu. Ni jujur no awal sangat.
0: Dia ada lagu yang buat jujurlah. Jujur kan. Ada.
1: Okey baik. Nak cerita berkenaan dengan sejarah sukan Commonwealth. Sejarah sukan Commonwealth ni pada asalnya bermula pada tahun 1930 di Hamilton, Ontario, Kanada, yang sebelum ni dikenali sebagai sukan Empire British. Sebelum tukar nama kepada bentuk modernnya. Pada tahun 1930 tu sukan pertama hanya yang sertai sukan tersebut 11 buah negara dan 400 orang atlet bertanding dalam 6 jenis sukan. Sebelah buah negara.
0: Masa itulah masa awal.
1: Dan dikenali sebagai sukan Empire British 1930 hingga 1950, kemudian bertukar kepada sukan Empire British dan Commonwealth pada tahun 1954 hingga 1966, sukan Commonwealth British 1970 hingga 1974, dan akhirnya sukan Commonwealth bermula pada tahun 1978.
0: Ken Anik Kazdan baru saja memenangi pingat emas untuk Malaysia. Ini yang pertama ya. Ada satu gerakan Anik Kazdan tu yang ala-ala Usain Bolt tu. Rupanya viral yang dimuat naik sendiri oleh laman ataupun pemilik Glasgow 2026 iaitu penganjur sendiri. Di media sosial di Instagramnya dia kata apa? When you win gold you celebrate like this. Ini ha nampak. Dia tunjukkan gambar Anik Kazdannya tu. Memang viral ni. Di boleh tengok di Instagram Commonwealth Game.
1: Baik, Tok Kandah, sebenarnya Malaysia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1998 di Kuala Lumpur. Waktu tu sangat gilang gemilang Malaysia mencipta sejarah sebagai negara Asia pertama yang jadi tuan rumah sukan Commonwealth ke-16. Ini Sukom 1998. Jadi siapa kata Malaysia tak boleh untuk menjadi tuan rumah untuk sukan yang berprestij yang besar.
0: Boleh.
1: No problem. Anak kau akan datang Piala Dunia kan? Tapi yang pastinya untuk 4 tahun lagi saya akan ke Portugal untuk
0: untuk yang 2030 dia 6 negara terlibat. Saya rasa kalau Malaysia tidak boleh menjadi satu-satunya negara. Dia mesti akan dilibatkan semua negara Asia Tenggara lah.
1: Saya tak fokus kepada Malaysia untuk terlibat. Saya lebih fokus untuk mungkin kita bertugas. Jadi saya akan ambil Portugal. Kalau waktu tu Ronaldo dia tak
0: Uruguay, Paraguay, Portugal bahasa apa nak?
1: Waktu tu kalau Ronaldo tak main pun saya akan yalah mana tahu tumpang rumah dia. Tak stay kat hotel, stay kat rumah dia.
0: Tolong
1: baik pagi ni kita cerita berkenaan dengan sukan. Mungkin anda ada cerita berkenaan dengan sukan di sekolah anda yang anda nak kongsikan bersama dengan kami. Mesti yang menarik. Tak ada masalah. Hantar melalui WhatsApp 0129 301019.
0: Kita dengarkan dulu. Saya tengah derita ni. Saya tengah derita ni nak tumpang rumah Ronaldo. Tolong saya terus dengarkan.
1: Jor FM.
0: Seterusnya saya orang sama tu Susi lah.
1: Ya.
0: Terus dengarkan
1: Jor FM Permata Selatan.

0: Harapannya kasih sayang itu tetap masih kekal kepada orang yang sama sehingga ke hari ini. Adira Suhaimi sayang orang sama. Maksudnya kita ni Malaysia, tetaplah sokong Malaysia. Masih sama kita
1: nak
0: orang
1: nak sama kaya Malaysia. Saya ingatkan nak sama kaya ni. Kita kalau misalnya dah suka dah sayang dekat Johor FM, janganlah berbelah bagi sayang dekat orang lain. Bukan
0: bukan.
1: Okey.
0: Boleh. Macam mana nak cakap ni? Susahlah sebab kita mengharapkan supaya setia gitu.
1: Okey. Baik, sekejap lagi nanti saya cuba nak ni untuk live TikTok bersama dengan rakan-rakan pendengar kita. Jadi kita masih lagi cerita, tak kisahlah perkongsian apa pun sekalipun berkenaan dengan sukan, anda boleh kongsikan bersama dengan kami.
0: Ya, ini kata Nin Banjari, ucapan untuk semua kawan-kawan sahabat grup Johor FM. Katanya saya tetap sokong Malaysia, terbaik pasukan Malaysia dan dapat pingat emas dari peserta dari Johor. Tahniah dari Johor katanya. Saya kalau diberi peluang ingin menyertai sukan lari dalam guni ataupun tiup belon. Tiup belon. Adakah sukan tu?
1: Saya tak. Saya okey, kalau katalah tadi Jiha tanya sukan yang paling anda tak suka nak sertai. Saya yang tiup belon tu.
0: Kenapa? Takut
1: pecah. Saya takut pecah.
0: Oh, kata dia dulu masa sekolah rendah selalu menang, dapat nombor 1, nombor 3. Oh, begitu pula. Kenapa ni?
1: Saya
0: tiup belon tak nak eh.
1: Tak nak. Saya tengok daripada jauh belon pun saya dah takut. Saya tak suka
0: sukan Saya bukan orang pandai bersukan, Susi. Saya kurang bersukan. Saya kurang. Kata tak WhatsApp Johor FM. Assalamualaikum Johor Susi. Jom sarapan nasi goreng, menyapa semua rakan-rakan di mana berada. Ingat harapan pagi hari ini lebih baik dari semalam. Salam ceria untuk semuanya. Terima kasih. Boleh komen-komen. Jomlah komen-komen. Kita nak tahu sukan apa anda nak kongsikan, nak join.
1: Anda boleh hantar WhatsApp menerusi 012-930-1019.
0: Dan KL katanya alhamdulillah nak main tak pandai. Jadi penyokong pun okey macam saya. Boleh. Yang paling penting ada daripada tak ada.
1: Betul. Ada daripada tak ada. Mungkin kadang-kadang ada perubahan juga orang. Pada asalnya di awal permulaan memang aktif dengan sukan. Sekarang ni tak aktif. Mungkin faktor dari segi berat badan, okey. Mungkin faktor dari segi usia ataupun mungkin faktor yang dulunya penyakit atau sebab tu penyakit. Okey, yang tu memang tak digalakkan lah kan. Jadi sekarang ni hanya sekadar untuk melihat di kaca televisyen. Tapi yang itu yang kita nak, yang cerita yang suka-suka yang dulu yang anda sertai.
0: Kata Princess Capital sekadar di pinggiran. Baik Suzy. Ani Bernada dan juga Zizi Kirana, lagu ni untuk Suzy tadi.
1: Jawab.
0: Yang kata kalau pergi tu senyap-senyap jumpa surprise. Lagu tak ada, dia jujur lah.
1: Kita ingat okey lah, lagu ni okey lah.
0: Okey lah.
1: Daripada lagu ni Mimi Fly, Tembera.
0: Itu jangan lain tak, bukan. Dia bukannya Tembera, dia lebih kepada nak buat surprise.
1: Ya.
0: Tapi jangan bersungguh-sungguh menafikan tak datang. Tak cakap tengoklah. Tengok macam tu kan.
1: Okey baik, kita nak beri perusahaan ketiga.
0: Terus dengarkan
1: Johor FM.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ingin memeluk dirimu sesungguhnya. Rindu yang paling menyakitkan apabila kita merindui seseorang yang telah
1: tiada.
0: Tiada,
1: kan? Betul, itu paling sakit lah sebenarnya.
0: Paling sakit.
1: Bila rindu yang orang tu jauh, dia tak berapa sakit. Tapi rindu pada yang tiada, itu yang paling sakit. Sebab kita tak boleh nak buat apa-apa.
0: Hanya doa sahaja.
1: Hanya doa sahaja. Dan baru-baru ni itulah berkenaan dengan orang yang tak ada. Kita boleh AI-kan dia di video.
0: Buat gambar balik.
1: Buat gambar balik. Tapi sebenarnya pada saya lah. Pada saya, saya tak menggalakkan sebenarnya. Buat boleh, tapi bukan untuk dipaparkan untuk kepada semua orang. Saya ada je. Sebab saya kan rapat dengan arwah atuk. Saya buat video. Saya nak tengok arwah atuk senyum. Senyum pandang saya. Saya buat. Tapi saya tak kongsikan pada orang ramai lah.
0: Tapi dia mesti menangis.
1: Sedih lah, sedih. Yang tu, itu baru atuk. Bagaimana pula dengan
0: Ayah suami,
1: atau suami, atau isteri, ibu, atau isteri. Jadi kita nak cakap bersabar bertabah. Tapi orang yang alami itu yang sendiri yang
0: mengetahuinya.
1: Tapi tak apa, sekurang-kurangnya dapat sedikit ujung kuku pun jadilah untuk memberi ketenangan kepada mereka yang alami situasi tersebut.
0: Kita doa yang baik-baik saja untuk, sebab kadang-kadang saya kan, bila saya terlalu merindukan arwah ayah saya, arwah atuk, atuk saya, pakcik saya.
1: Lepas tu macam arwah ayah awak pula pergi waktu tari yang
0: jungle. Yang sangat unik. 29 Februari.
1: Kan, jadi nak ingatkan tari tu tak jumpa.
0: Jadi saya rasa kan, saya
1: guna tari ni lah, tari Islam.
0: Betul lah. Baru nak cakap macam rupanya hari hol tu, hari hol almarhum tuanku Sultan Johan dulu, dia ambil pada tanggal 6 Safar.
1: Ambil tari itulah.
0: Jadi saya rasa mungkin
1: tapi
0: kita akan ambil tari
1: bila
0: Islam.
1: Bila jumpa 29 tu tak apalah. Tapi sebenarnya
0: memori di Facebook tu akan berulang kembali.
1: Cuma dia akan dia bukan kerap. Dia bukan tiap tahun.
0: Bukan tidak
1: tahun. 4 tahun sekali. Dan tak apa. Sebenarnya tarikh pemergian seseorang tu, dia bukan tarikh yang yang penting untuk kita buat sesuatu. Kalau misalnya untuk kenduri apa semua, tak kisah. Tak payah ikut tarikh pun tak apa.
0: Tapi kadang di Johor ni kita ada orang Jawa. Jawa ni memang tinggi dengan dia punya adat dia. Dia ada hari ke-40, hari ke-7, hari ke-100. Itu terpulang pada adat masing-masing. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum syarak kita, itu agama Islam kan, Suzy kan?
1: Betul. Baik, selepas ni kita akan melangkah untuk jam yang seterusnya. Jam yang ke-4. Pagi ni kita cerita berkenaan dengan sukan. Kalau misalnya ada info berkenaan dengan sukan tertentu, saya dan juga Jiha akan kongsikan bersama dengan anda.
0: Kita nak masuk bercerita. Kita menantikan. Ini ada Wanah katanya, Jiha. Wanah nak cerita ni. Panjang ceritanya. Tapi kita baca. Zaman sekolah dulu, tahun 60-an lah, paling tak suka kalau dah tiba hari sukan sebab Wanah tak kuat lari. Darjah 1 sampai darjah 6 sekali je Wanah masuk latih sukan lontar lebeng. Itu pun latih je. Wanah kalau cikgu suruh berlari, Wanah seram sejuk. Dibuatnya memang tak nak. Tapi sekarang kena cucu perempuan Wakna, walau badan dia segar bugar tapi artis sukan. Yang bawahnya kita akan sambung sekejap lagi. Kena tunggu. Bagi Wakna duduk dekat radio, apa je nak cakap seterusnya ini.
1: Baik, kita nak beri-beri seketika
0: dengan lagu Ezra Hans dari bawah
1: Jolos Permata Selatan.

0: Dari lagu dari bawah 9.4 minit pagi.
1: Saya suka lagu ni. Sebab lirik dia. Pasal lirik dia.
0: Lirik dia. Dan lagu ni sebabnya lagu ni viral pun. Viral pun ataupun tular di media sosial pun disebabkan oleh lirik ataupun baik-baik lagu. Macam tu juga dengan lagu yang dalam diam.
1: Lagu-lagu macam ni sebenarnya dimulakan dengan video-video. Dan dia ada part-part yang tertentu dia ambil lirik tersebut. Kalau macam tadi dia ambil lagu, dia ambil part yang pelan-pelan tu kan. Jadi angle dia mesti orang tu berjalan pelan-pelan
0: macam tu.
1: Sama juga dengan lagu-lagu yang lain.
0: Sama juga dengan lagu-lagu yang lain. Jadi kita sebagai pendengar kenalah menilai.
1: Apa nilai apa pula ni?
0: Nilai lagulah yang kita nak dengar. Janganlah ada lagu sedap dengar lagu tak sedap lah. Kenapa?
1: Tadi Wakna tadi apa cerita?
0: Wakna tadi nak sebenarnya Suzy ingatkan. Okay, kita sambung cerita Wakna. Itulah nak surprise kan dengan Wakna pada muka Jiha. Kata Wakna, Jiha Suzy nak tahu tak ayat dia. Kalau dulu latih sukan, mana dia pakai seluar panjang macam sekarang? Pakai baju kurung, kain lipat dua, disimpul macam orang Bengali. Itulah, bayangkan Jiha Suzy sekali tengah hari kain terburai simpulannya. Okay, saya rasa dia sekali, dia typo ni. Sekali tengah lari kain terburai simpulannya.
1: Boleh lah. Tapi biasanya kalau macam tu, biasanya diorang ni akan pakai seluar dekat dalam tu. Jadi kalau terburai tak ada masalah sebenarnya. Betul tak?
0: Tak, masalahnya
1: seluar panjang.
0: Masalahnya Suzy dikata latih sukan, mana ada seluar panjang macam sekarang ni. Dulu.
1: Dulu. Tapi sekarang payah ada. Sikit, pergerakan payah sikit
0: Sebab saya ingat mak saya pun dulu, dia kata dia aktif sukan, masuk lari dia pakai seluar pendek je. Dulu.
1: Sekejap, saya nak bayangkan mak awak. Tapi kalau nak laju sebenarnya kan, bila pakai kain macam tu,
0: kena anjing.
1: Tapi anjing tak berapa nak famous je. Angsa.
0: Ni burung Belanda. Kenapa kluk-kluk-kluk tu?
1: Yang tu laju.
0: Baik, ini kata Kak Izzah Hakim, selamat pagi buat semua. Buat

0: semua warga Felda Bukit Permai. Terima kasih untuk Kila yang menghadiahkan radio baru buat ibu. Wah, bagus. Kila ni Kila. Katanya akak paling tak suka lari berpalang, takut. Susi, kau
1: saya pernah disuruh
0: sebab tinggi.
1: Sebab tinggi, saya antara orang yang tinggi. Tapi tapi takut tu yang sebenarnya mendahului benda lain. Jadi saya tak berani. Takutlah, sakit lah. Lainlah kalau kita main getah tu, okey, dia lembut. Tapi getah untuk palang tak lah. Sebab itu saya tak suka lompat tinggi. Walaupun diasak disuruh untuk lompat tinggi, sebab saya takut kaki saya langgar palang tu.
0: Lompat tinggi, palang tinggi, jauh.
1: Sebab itu saya ambil yang lompat jauh.
0: Lompat jauh.
1: Lompat jauh.
0: Tak, saya kalau lompat palang tu, lompat palang jatuh, saya menang.
1: Atau ikut bawah.
0: Okay. Tak, sebenarnya bila ingat balik kan, acara suka dulu kan, yang kelakarnya tu kan, macam-macam aksi. Bila lompat palang tu, cikgu suruh semua beratur. Beraturlah semua sepanjang-panjang tidak. Semua lompat. Nasib lah.
1: Kan.
0: Ikut bawah, ikut tepi, ikut tengah.
1: Betul. Sebab cikgu nak tengok
0: yang mana boleh buat,
1: mana boleh buat kan. Tapi kebanyakannya semua, bila cikgu suruh batu, suruh cuba, semua akan menolak. Semua tak berani. Jadi sebab palang tu punya hal.
0: Jadi semua wajib berguna. Sekali. So, lagu ini Bahtera Merdeka dinyanyikan kembali oleh Khaibah, dirakamkan kembali pada tahun 2023. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Orang Permata.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je. Semak, muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
3: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Jom FM Permata Selatan. Mungkin bahagia, mungkin tidak bahagia. Jom. Dia tidak, dia maksud dia mungkin bahagia, tapi dia mungkin bahagia.
1: Biasanya bila mungkin ni bukan dikaitkan dengan mungkin janji.
0: Kan. Jadi dia mungkin untuk bahagia. Yeah. Itu lepas pagi.
1: Itulah orang ni apa nama Tuan Azman jarang-jarang. Tapi lama juga Tuan Azman
0: dengan bersama kita betul lama.
1: Laporan trafik
0: Betul. Saya rasa dari zaman saya bersama Azura.
1: Betul.
0: Saya sudah berpisah sekarang, dengan Azura bersama dengan Suzy.
1: Kalau sekarang kalau jumpa dengan dia, kita kena tangan dua-dua tau, tabik.
0: Macam gitu.
1: Sebab pangkat dia tinggi. Kalau dulu masa satu je. Sebelah tangan je, sekarang kena duduk. Jadi Tuan, bila nak belanja kita orang? Okay.
0: Baik.
1: Nak kita cerita pasal sukan. Jangan perasan tak? Ada beberapa jenis sukan yang diadaptasi, yang difilmkan.
0: Betul. Dan sukan bola tu biasa.
1: Sukan bola tu biasa. Dan kebanyakan yang difilmkan, kebanyakannya sebenarnya tak berjaya. Walaupun ianya cuba untuk di tiru
0: jalan hidup
1: seorang atlet yang terkenal, kurang mendapat sambutan. Berbanding pada era tahun dulu, lebih kurang macam tahun mungkin 80-an 90-an, ada je cerita-cerita sukan. Tapi bukan difilmkan, dijadikan drama. Yang tu berjaya. Adalah yang sekarang ni berjaya, yang cerita pasal bola sepak, tak salah.
0: Bola sepak,
1: badminton antara dua sukan ni antara yang popular yang dijadikan untuk filem ataupun drama.
0: Ya. Baik, ini kita nak bacakan satu komen dulu daripada Aimul Khairul. Katanya, cikgu pilih saya untuk acara 3 km. Saya adalah peserta terakhir dan saya pengsan pada hampir-hampir sampai terakhir tu. Sampai sekarang okey, masih okey kan? Kalau masih 3 km, saya rasa senyum sekarang ni.
1: Betul. Sama juga dengan yang kalau misalnya larian yang dibuka ataupun breeze walk yang dibuka, 3 km sekejap je kita target, macam 1 jam atau 2 jam masa-masa semua dah selesai dah awal kan.
0: Itulah sebenarnya. Saya teringat baru-baru ni ditular di media sosial, dia kata apa, dulu waktu sekolah hari sukan, bila nak rentas desa tu, banyaklah yang kan sihat lah, tak datang lah sesama masa tu lah asma dan macam-macam lah penyakit yang seangkatan dengannya. Tapi sekarang
1: belum-belum pula
0: belum.
1: Sebab tak nak masuk kelas
0: tak nak masuk kelas.
1: Ada satu video, semua-semua nak cerita sekarang kan. Satu video sekolah rendah, saya tak pasti darjah berapa, untuk larian berganti. Okay, yang menjadi kelakarnya, okay, mula-mula starting dah okay tau. Okay, pasukan biru, hijau, merah, kuning kan. Dah masuk untuk larian yang ketiga, dah nak habis macam tu lebih kurang. Dia pas pada kawan dia. Maksudnya bukan pasukan. Faham tak? Yang hijau pergi ke merah, merah ke pergi ke
0: merah. Kenapa macam tu?
1: Janji pas saja. Rasanya budak macam, mungkin budak pra ke apa.
0: Budak pra.
1: Dia pakai pas. Kalau cikgu kat situ, dah melekit-lekit ketawa dah. Dah pitam kat situ. Kalau saya agaknya dah tak dapat handle. Memang sebab baru nak ajar permulaan
0: untuk berlari sukan.
1: Berganti. Berlari berganti.
0: Baik Suzy, kita nak teruskan berhibur. Jadi Suzy cakap tentang cerita kan. Antara cerita yang paling saya suka berkenaan dengan sukan, saya jarang tengok cerita-cerita berkenaan dengan sukan ni tau. Tapi saya suka sebab saya kurang gemar kan. Cerita berkenaan dengan Pele. Birth of a Legend. Saya memang tengok cerita ni. Dirakamkan ataupun disiarkan, release date dia pada tahun 2016. Saya memang tengok cerita Pele tu. Saya suka cerita tu sebab dia tengok daripada bagaimana Pele tu kecil sampailah besar macam tu.
1: Okey.
0: Boleh tengok nanti. Terus dengarkan.
1: Permata. Jangan jual FM Permata Selatan.

0: Jonathan Permata, Selatan West Live. Baiklah, malam volume bawa kita ke pukul 9.33 minit pagi.
1: Okey. Baik, diharap anda terhibur dengan koleksi lagu hiburan Miasi Ruang Udara Jonathan Permata Selatan. Pagi ni kita cerita berkenaan dengan sukan. Sukan. Sukan ni macam-macam sukan sebenarnya. Sekarang ni pun yang paling famous adalah e-sport. Walaupun sebenarnya orang kata ianya tidaklah membantu mengeluarkan peluh, tapi lebih kepada membantu dari segi skill lah. Skill untuk melawan minda. Minda.
0: Dan sebenarnya hadiah sukan e-sport antara hadiah yang boleh mencecah hingga jutaan US dollar.
1: Betul.
0: Bila saya cakap pasal movie tadi pun, memang ada satu movie berkenaan dengan sukan Solos Game of Life. Siapa yang kenal main Mobile Legend ni, dikenal lah Solus tu siapa, yang dikeluarkan pada tahun 2025. Pasal Solus yang memang from zero pun, memang dia belajar bermain untuk main game e-sport ni lah. Saya nak main juga.
1: Dan bila sebut sukan e-sport ni kan, dia bukan yang macam sukan yang lain-lain sukan yang ada musim. Kan ada okey bola sepak, okey musim tengah bola sepak, badminton tengah musim badminton. Tidak. Dan kalau di Johor sendiri pun e-sport ni 2-3 bulan sekali ada je.
0: Ada je
1: penganjur-penganjur ada orang kata membuat program ini fokus memang kepada belia, kepada remaja, tapi tak kurang hebatnya kepada mereka yang dewasa, sebab masing-masing ramai yang berminat untuk menyertai e-sport ni. Dan memang seperti yang Jia cakap, hadiah dia memang sangat-sangat lumayan.
0: Hadiah-hadiah lumayan. Dan kalau yang terkenal di Malaysia, dan Malaysia sendiri, siapa yang tak kenal dengan pasukan Mobile Legends dari Selangor yang berjaya bertanding untuk peringkat seterusnya di sukan Mobile Legends. Ada sukan PUBG, ada Dota. Ini antara juga sukan-sukan kegemaran. Yang ni saya main, Suzy. E-sport ni saya main.
1: Sebab itu saya senyap je. Sebab saya tak ada
0: yang ni saya main.
1: Tak ada pengetahuan tentang itu. Okay.
0: Yang ni sukan-sukan macam ni saya main.
1: Yang cari Pokemon kan eh?
0: Oh, itu.
1: Tapi waktu yang cari Pokemon tu, saya rasa orang yang tak minat dengan e-sport pun dia akan join. Sebab waktu tu memang sangat-sangat trending kan. Di sini semua duduk diam-diam cari.
0: Mencari.
1: Saya nak cubalah cari kat dalam ni. Kod ada banyak.
0: Ada. Boleh tahu
1: tak? Tak betul lah. Betul tak? Tahun bila dulu ada. Hampir tu semua orang join.
0: Malahan salah seorang pegawai kita juga. Dan sekarang ni duduk di rumah.
1: Saya rasa dekat hospital, dekat HSA tu dah habis Pokemon dia kutip.
0: Saya tak tahulah. Saya risau. Baiklah Suzy. Kita nak terus dengarkan lagu drama band bertajuk Drama. Kita bagi lagu dangdut lah untuk Zira Azira. Dan juga kita ada lagu Roni Dayanti, Bintang Kehidupan. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Harap Permata.

0: Tahniah, anda memenangi hadiah wang tunai berjumlah RM10,000. Klik pautan di bawah untuk mengisi maklumat diri.
1: Jangan mudah terpedaya dengan ayat seperti ini. Ingat, tiada jalan singkat untuk mendapatkan wang yang lumayan tanpa melibatkan sebarang risiko. Pesanan ini dibawakan khas oleh Johor FM.

0: Ya, bintang kehidupan. Mungkin anda ataupun mungkin kita ini merupakan bintang ataupun inspirasi untuk orang lain. Terus dia macam betul. Tanpa kita sedar. Sebab kadang-kadang kan paling tidak mungkin kepada instan tersayang, adik-beradik ataupun anak-anak di rumah, ataupun mungkin orang sebenarnya melihat kita dari jauh, aku suka tengok dia ni, suka tengok dia, menjadikan dia inspirasi untuk kehidupan
1: macam,
0: dia.
1: Macam contoh macam awak suka tengok saya kan.
0: Sangat. Itu namanya sangat.
1: Jangan lama sangat krik-krik. Tak boleh.
0: Nampak
1: radio
0: ketara.
1: Radio tak boleh pause lama.
0: Tak boleh silence.
1: Tak boleh silence.
0: Baik, sebenarnya kadang-kadang itu adalah sun atau detik. Betul juga dengan idola-idola bintang sukan anda. Itu nampak tak? Dia punya kona dia. Kona dia kat situ.
1: Tapi betul lah. Atlet yang baru nak naik pun sebenarnya dia akan menggambarkan atlet-atlet yang lama.
0: Ya, idolanya
1: untuk dia bergerak ke hadapan, untuk dia maju ke hadapan. Dia akan jadikan itu sebagai kira macam landasan jugalah sebenarnya, landasan. Ataupun mungkin
0: batu loncatan, inspirasi.
1: Inspirasi, betul.
0: Betul. Inspirasi. Suzy, legenda sukan yang menjadi inspirasi Suzy.
1: Alah, sebab saya bukan terlalu aktif dalam sukan. Jadi betul? Saya tak ada yang kata betul-betul yang menjadi inspirasi. Sebab kalau ya, untuk jadikan inspirasi, kita sendiri yang aktif sukan. Betul tak? Suka tapi, tengok, suka nak kenal, suka tahu, itu lain cerita.
0: Okay, yang ini saya yakin dan percaya semua orang zaman-zaman zaman Suzy lah, anak-anak Sidik, anak-anak Sidik. Betul eh. Lagi ada satu cerita
1: cerita anak Sidik ni, saya rasa dah berapa dekad dah melalui
0: fasa dah beranak
1: dulu,
0: dah bercucu dah,
1: betul eh. Dan bila ianya ditayang, saya rasa pun dah ditayangkan untuk kartunya dah beberapa kali. Siaran di RTM
0: saya paling teringat ada satu detik tu, saya lupalah Jalani ke siapa, dia berada seorang-seorang kan, yang kena ikat dekat pokok kerangga, pokok kerengga. Lepas tu episod tu berhenti di situ, sambung minggu depan. Tu ayat keluar daripada mulut saya, kesian dia seminggu ke ni.
1: Betul lah.
0: Betul.
1: Okay. Sebab ialah
0: anak-anak Sidik. Itu anak-anak Sidik.
1: Dan Haji Sidik sendiri, dia kena akui yang anak lelaki, anak dia mempunyai anak lelaki ramai. Jadi memang kena hadap benda-benda macam itu.
0: Suzy, kita nak mengalalukan ketibaan DJ Sonic kita. Itu je sedikit berkenaan dengan sukan kita dapat kongsikan bersama dengan anda. Macam saya dan Suzy, yang paling penting sekali untuk kita terus semangat cintakan, menyatakan sokongan terhadap Malaysia.
1: Dan sebenarnya kalau misalnya anda tidak mampu untuk bersukan di mungkin untuk mana-mana pertandingan, sukan untuk diri sendiri.
0: Untuk sihat lah.
1: Jadi kalau nak sihat bersama dengan kami, memang kena 2 minggu sekali.
0: Memang sihat. Memang confirm.
1: Okay?
0: Itu sudah pasti.
1: Baik, 10 pagi nanti kita akan beri laluan kepada Dunia 10 pagi. Dan selepas itu kita akan layan MTH, lagu era tahun 70-an, 80-an dan juga 90-an.
0: Ya, kita ada lagu dengan Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Nampak? Lagu pun Dunia Tipu-Tipu. Dan juga untuk semua insan yang bernama Farhana. Saya ulang lagi.
1: Farhana.
0: Farhana dengan Jimbara. Farhana Bumi Kenyalan. Terus dengarkan
1: Johor FM.
0: Aura Permata.

0: Advokasi kami 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM, Johor FM Permata Selatan.
1: Di Johor FM, semuanya ada.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts, berkata Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan Presiden Donald Trump menuntut Iran melaksanakan rundingan baharu secara serius. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Muhibi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri.

Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, terjun lelabah, istilah bahasa Inggeris, bungee jumping. Maksudnya, aktiviti sukan ekstrim dengan melakukan terjunan dari tempat yang tinggi dengan memakai ikatan tali atau getah berlubang nilon yang panjang dan elastik di sekitar buku lali. Ayat contoh, peminat sukan ekstrim seperti terjun lelabah pasti memiliki keberanian dan keyakinan yang tinggi kerana sukan seperti itu amat berbahaya dan berisiko. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga, ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.

Hari ni nak cerita pasal apa pula eh? Okey, hari ini Kak G nak kongsikan satu lagi tip untuk yang ada masalah panau. Ini adalah permintaan daripada pendengar kita tau. Dia cakap, Kak G, masalah panau macam mana pula? Okey, ini dia masalah yang boleh terjadi pada keseluruhan tubuh badan kita termasuklah dengan kulit muka kita. Cara nak hilangkan panau yang mengalami topok putih atau dia punya keperangan pada kulit ni disebabkan panau. Sebab masalah ni biasanya disebabkan oleh jangkitan kulit. Walaupun tak adalah bahaya penyakit ni awak, tapi panau ni boleh mengganggu keyakinan diri dan memerlukan rawatan yang sesuai. Kak G akan kongsikan beberapa cara untuk hilangkan panau menggunakan kaedah tradisional. Cara yang pertama, menggunakan bawang putih. Bawang putih je. Bawang putih ni kalau anda nak tahu, dia boleh gunakan untuk menghilangkan panau sebab bersifat antikulat. Caranya, anda hanya perlu tumbuk beberapa ulas bawang putih sehingga lumat dan sapukan pada kawasan bertumpuk yang dicangkiti. Boleh amalkan dalam 3 kali seminggu untuk kesan yang padu. Cara kedua, menggunakan limau dan kapur. Limau dan kapur ni adalah bahan alkali yang mampu menaturalkan kadar pH pada kulit yang mungkin boleh menghilangkan panau. Caranya juga adalah mudah, iaitu campurkan saja limau dan kapur ini, kemudian titiskan atau sapukan pada kawasan yang tercecas. Paling penting, anda perlu sentiasa menjaga kebersihan diri. Kalau anda seorang yang aktif dan banyak berpeluh, pastikan anda kerap mandi bagi menghalang setiap pertumpahan kulat pada kulit. Yang penting, jaga kulit anda, pastikan kekal sihat, bersih dan bebas daripada panau. Okey, itu dia tip ringkas untuk anda dalam Kincir Merah. Situ apa? Situ for gorgeous. Ingat gorgeous, ingat Kak G, ingatlah Kincir Merah. Tip ringkas luar biasa.

0: Jor FM baru mata selatan atas nama Jiwa Merdeka, lagu dengan Patriotik dengan Pop Yusof ini bawa kita ke pukul 11:13 pagi. Selamat pagi untuk anda semua. Tak kira walau di mana jua anda berada ketika ini, apa jua yang sedang anda lakukan, terima kasih kerana memilih untuk mendengarkan Jor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Nak kongsikanlah bersama dengan anak-anak anda. Yang ni nak kena tunggu Suzy. Tapi sekejap lagi dia masuk baru kita cakap lah. Tapi kita nak kongsikan kenapa kita perlu bedah ataupun perlu cabut gigi bongsu itu. Kenapa perlu dibedah? Gigi bongsu tidak mempunyai ruang untuk tumbuh dengan sempurna dan terperangkap di dalam gusi ataupun tulang rahang. Ia boleh menyebabkan gigi sebelah berisiko untuk rosak, boleh menyebabkan gusi mudah dijangkiti, boleh menyebabkan juga makanan dan bakteria terperangkap, sekaligus gigi akan sakit. Ini gigi bongsu. Kadang orang cakap, kenapa tu sakit? Dah tua-tua pun sakit gigi lagi. Gigi bongsu. Dah ujung sekali. Melanggar rahang sekali. Tak Suzy
1: Bukan bongsu yang kita sayang ke?
0: Tak. Yang ni tak.
1: Yang bongsu tak. Yang kena buang.
0: Yang ini kena buang. Bongsu yang dibuang apa dia? Gigi.
1: Tapi dalam banyak sakit, sakit yang paling sakit memang sakit gigi.
0: Ya, antara sakit lah.
1: Pertama bila melibatkan gigi yang di geraham lah. Belakang sekali tu kan. Bila orang tegur tu, itu memang cik nahas lah. Kalau kita tengah sakit, orang tegur.
0: Sakit gigi.
1: Sakit gigi.
0: Dahlah tu sakit gigi, bukan boleh buat rawatan ketika sakit. Contoh kalau luka, sakit tu boleh lah kan. Sapu ubat atau tengah berdarah, boleh sapu ubat, darah berhenti. Sakit gigi tidak boleh rawat ketika ianya sakit.
1: Okey. Saya ingat waktu tahun bila lupalah kan. Waktu tu saya dengan Malik Indun. Bukan konti lah, tapi waktu tu waktu pejabat. Kita orang kebetulan sakit gigi. Dia sakit gigi, saya pun sakit gigi.
0: Sama,
1: sebab
0: janji.
1: Sama janji lah. Memang kita orang memang kimia.
0: Okey, lepas tu
1: okey, sakit gigi. Lepas tu tak lagi pula nak raya. Nanti bukan apa, bila sakit gigi, bila raya dia tak feel. Kita nak makan rendang kan, bagai kan. Jadi cakap, bang, kena cabut gigi ni. Betul lah, kena cabut kan. Tapi cuma perbezaannya adalah gigi yang berlainan lah, yang sakitnya kan. yang bestnya kan, dia bukan saya. Saya tak cabut. Sebab saya ni memang tunggu sakit baru nak cabut. Dia yang sakit lain, yang dicabut lain.
0: Dah kenapa? Kenapa macam tu?
1: Saya
0: kenapa macam tu?
1: Tak tahulah cakap. Sakit ni itu kan. Lepas tu yang cabut lain tu. Kalau saya punya
0: doktor
1: gelap.
0: Doktor yang cabut lain ke apa?
1: Tak, pastilah. Mungkin bukan saya rasa tak salah doktor kot. Mungkin dia yang salah bagi info. Sebab kebiasaannya doktor gigi dia akan ketuk kan.
0: Yang ni kan.
1: Yang ada dan kalau ianya tidak melibatkan kalau kata berlubang, kita nampak. Tapi ni mungkin yang
0: Belah dalam
1: bagian nakal kan. Jadi dia memang akan tanya, ini sakit ke? Agaknya waktu tu memang dulu sakit rasanya. Saya memang gelak. Dia kata Lepas raya tu kan, nak makan benda sakit gigi.
0: Kesian DJ Malik waktu tu. Baiklah Suzy, kita akan berhenti seketika mendengarkan lagu Jemu Mei Sekarang di Pinggiran dan juga Search. Lagu daripada kumpulan Cari ini.
1: Cari cik mana?
0: Kumpulan Search.
1: Oh,
0: tak jadi rosak. Terus dengarkan
1: Johor FM,
0: Arah Permata.

0: Jarafan baru mata selatan Suzy. Ya. Pernah tak dulu kan? Kita saat dengki.
1: Ha, bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Dengki kan budak-budak. Takut kau ada adik kan? Tengah nak malam kan? Kita ketuk.
2: Dan kita sendiri pun kalau di ditakutkan dengan
1: bunyi-bunyi
2: orang-orang lama, orang tua, dia kita akan auto takut.
1: Betul.
2: Dan ada juga kalau perasan beberapa tahun yang lepas ada tragedi yang melibatkan orang ketuk tu di negeri lain.
1: Hantu kongkong.
2: Yang itu kongkong tu lain. Dia beri salam.
1: Orang ni ketuk pintu.
2: Ketuk pintu. Ada dekat negeri mana. Dan ada satu tempat tu dia sebenarnya adalah daripada hasil angin. Dia beritahu lah benda semua kan. Ada tu memang kejadian yang benar. Ni nak kongsi pasal apa ni? Ketuk.
1: Sebenarnya jangan takutkan anak dengan hantu. Sebab? Ataupun bunyi yang pelik. Kerana kesan ketakutan boleh kekal lebih lama daripada yang kita sangka. Yang pertama boleh menyebabkan anak takut tidur bersendirian, mimpi buruk, takut berada di tempat gelap, mudah cemas dan berlebihan hilang kepercayaan kepada ibu bapa. Anak tidak perlukan ketakutan untuk menjadi patuh. Mereka perlukan penjelasan, kasih sayang dan batasan yang jelas.
2: Bukan macam ni eh. Tidur lah. Kalau tak tidur nanti
1: Momok ambil. Lepas tu bunyi apa tu segala.
2: Okey. Nanti kita yang akan jadi susah akan datang. Memang tak nak tidur sendiri. Memang tak takut nak buat perkara-perkara sendiri. Semua nak ada teman eh.
1: Kerana pada anak yang takut, mungkin itu adalah akan mendatangkan negatif. Kerana pada anak yang berani, Mana nak tengok teruja. Sebab sekarang ni kan zaman milenial, zaman Gen Z ni kan.
2: Saya rasa ni lah efek sebab yang mak dengan ayah saya buat kot. Tu yang saya takut sampai sekarang.
1: Takut apa?
2: Takutlah duduk seorang.
1: Alam, pening lah kepala dia ni.
2: Yelah, efek daripada orang lama lah tu.
1: Siapa tu ketuk pintu macam tu?
2: Saya cakap, kan pernah yang dia tanya dengan intern kita kan, budak latihan kita, tengok tak cerita Korea? Tengok. Lepas tu tengok tak cerita Korea yang sekarang ni, cerita hantu. Dan dia sanggup tunggu sampai pukul 3, pukul 4
1: pagi tengok cerita hantu.
2: Ya, saya rasa saya dah cukup Korea, tapi takkan tengok cerita seram.
1: Saya tak dapat nak bantu je lah.
2: Saya bukan takut. Okay, pembetulan saya tak takut. Saya malu nak tengok. Dah tu dia.
1: Saya tak rasa itu jawapan yang tepat. Tak apalah, kita iakan je lah. Nah, macam mana nak diapakan kan? Baik rasa saya iakan. Sebab apa? Sebab dia adalah rakan partner saya. Selain dia, because you love me, Ben Nathan Stanza. Sepi sekeping hati, Zaitun Samion, Menaruh Harapan.
2: Saya sekarang sedang menaruh harapan.
1: Pada
2: seseorang agar dapat naik kereta baru dia.
1: Terus dengarkan
2: Johor FM
1: Aura Permata. Menaruh
2: Harapan ni.

0: Ya, Menara Harapan Zaitun, saya memang kita kata pukul 11.47 minit pagi.
1: Ya, saya rasa Nurul pun mempunyai harapan yang sama macam saya. Apa? Ini kan Nurul kan? Nak naik kereta baru?
2: Betul.
1: Ah, harapan tu tinggi menggunung.
2: Betul.
1: Bau plastik.
2: Kan?
0: Betul, sedap buat kereta baru kan.
2: Jangan buka
0: aircon
2: dulu.
0: Betul, betul.
1: Kalau saya teringin kalau ada plastik-plastik yang belum dibuka, saya nak tolong bukakan. Jangan sikit-sikit pun jadilah.
2: Janji ada buka plastik lah.
0: Betul. Biasanya dapat naik kereta baru kan, bau kereta baru tu kan.
2: Sekarang kalau Johor nak buat apa lah?
1: Ada J. Belakang ada J baru. Dia bukan yang lekatnya. Memang betul-betul. Betul, J belakang tu.
2: Depan tu J. Bisa ada nombor tu belakang dia J.
1: Betul. Itu sebab itu nombor terkini. Ini info, Jia. Info. Apa ni, untuk nombor baru di negeri Johor, belakang dia memang huruf, ada huruf J belakang tu.
0: Betul.
1: Dan kalau saya bangga tau. Bila saya beli kereta baru, lepas tu nombor plate saya lain daripada lain. Yeah. Saya orang pertama pula tu.
2: Betul.
0: Puyo. Kereta siapa lah tu kan?
2: GA memang baru lah. Kira orang terawal lah.
1: Betul.
2: Johor A tu. Baru.
1: Kalau saya tak terawal lah. Saya tak parking betul-betul. Memang bagi melintang.
2: Betul.
1: Kasih orang tengok semua.
2: Masuk
1: parking
2: tu lain sikit.
1: Kat bawah
2: foyer, kat depan.
1: Janji melintang semua orang nampak, sampai pengarah pun nampak. Macam tu.
0: Betul lah, begitulah. Yes. Baiklah.
1: Contoh.
0: Ini contoh.
1: Kita kait dengan harapan tadi.
0: Kenapalah lagi kesia pula. Baiklah. Lepas ini akan bertemankan akan segera nulis lista untuk segmen
2: Variasi permata.
1: Hilang kata-kata nampak.
0: Hilang seketika. Dari saya Wani Wajah Mustafa Padres, kita mudahkan tugasan online show, tugasan kita pun berada. Dan semoga hari ini lebih baik dari semalam.
1: Nanti buka lagu ni Fazli Zainal tu, Harapan. Kan. Sebab selepas ni masuk slot lagu baru kan. Okay.
2: Ada harap
1: takut nanti orang dia buang. Okay, baik. Daripada saya, Suzila Wati Memasume, ingat yang baik, cakap yang baik, dan doa yang baik-baik. Sama-sama kita sejuk hati kita.
0: Dengarkan lagu Kembar Hati Emas dan juga Desi Rana Sabi, Tender Biru. Terus dengarkan
1: Jorepan Permata Selatu.
2: Tender Biru.
1: Sama-sama.
0: Terus dengarkan. Esok kita jumpa Pantai Tak Senang.
1: Assalamualaikum, Bapak Anyong.
0: Jumpa lagi.
1: Kepati hitam, Mak.
2: Sesuai sebab kita buat hitam.
0: Okay.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPGN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga, ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.

0: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
1: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan DSN Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari dsn.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk Derma.

Ya, kita bersama daripada Adira, orang yang sama lagu ni, dia punya popular, bukan kita je yang suka lagu ni, bukan orang dewasa je suka, kanak-kanak pun suka. Anak DJ Jiha sangat suka lagu ni. Selalu nyanyi lagu ni. Ha, gitu eh, dahsyat dah sekarang. Dia tak ada main lagu dah kecil tau. Kalau kita, zaman kita, kita ikut peredaran. Masa kita kecil memang lagu kita adalah lagu kanak-kanak. Kan? Lepas tu dah dewasa sikit, dah sekolah lagu lain. Sekolah menengah lagunya lain. Dia lebih suka kepada lagu-lagu Orang Putih gitu kan. Lepas tu kita dah zaman kerja lain lagunya. Maksudnya kita punya lagu ni, pilihan lagu kita adalah mengikut peredaran zaman. Tapi budak sekarang tidak. Dia punya lagu, lagu yang viral, lagu yang terkini, semua lagu diorang tahu. Lagu-lagu macam ni pun diorang suka sebenarnya. Itulah maksudnya perubahan zaman kita ni berbeza kan. Bukanlah sama dengan dulu, dengan sekarang. Macam dulu zaman ibu dulu, ibu tak makan, ibu makan semua sayur ni. Macam korang ni pemilih lah ni kan. Maksudnya kita kena tengok perbezaan zaman kita, perubahan zaman kan. Sekarang ni kan, budak-budak sekarang nak makan sayur pun susah. Saya tak tahu macam mana saya nak latih anak-anak saya suruh makan sayur, dan saya tak tahu apa sayur pilihan mereka. Saya kesukaan tak ada. Bukan suka saya ni. Taklah masa tu sekarang macam dah tak suka. Boleh kan gitu. Kan? Bukan saya. Saya rasa semua mak-mak pun macam tu. Dia nak sangat anak dia makan sayur. Ataupun mungkin ada satu, dua sayur kegemaran anak-anak. Jadi kalau anak suka sayur ni, kita akan masak lah. Mungkin dalam seminggu tu sekali atau dua kali betul tak, eh? Jadi anak-anak akan makan, ibu masak sayur ni best je kan. Maksudnya makanan kegemaran dia. Macam yang lain tu dah memang lah. Ayam tu dah memang pasti. Ayam tu kalau boleh hari-hari dia orang nak, betul tak, eh? Saya rasa sama lah. Semua mak-mak pun macam tu kan. Ayam mesti kena ada dekat rumah. Yang dah masak ke, yang belum masak ke, tak kisahlah. Ayam masak apa pun janji ayam. Kadang-kadang budak-budak ni kita masak lauk, dia tak ambil kuah pun, dia ambil ayam je. Kadang-kadang ada budak, kalau kita masak lauk yang ada kuah tapi bukan ayam, dia ambil kuah je. Lauknya tu dia tak ambil. Begitulah anak-anak, eh. Kita kena tengok lah. Kadang-kadang nak suruh cakap tak suka makan ni pun susah juga. Nak mengajar orang pun, kita kena cakap, kita kena suruh anak kita makan ni, makan ni bagus. Saya pun cakap juga, bagus juga carrot ni kan. Lobak merah bagus untuk mata kan. Sayur ni bagus untuk ni, sayur ni bagus untuk ni. Betul. Yelah, gitu je. Sakit bila kita cakap beri, dia macam okay. Lepas tu makan lah, tak nak. Tetap tak nak juga. Jadi biarlah janji diorang makan. Dan kita tahu makanan, hidangan yang kita sediakan untuk anak-anak kita dan juga untuk keluarga kita ni, yang penting sihat lah. Kalau diorang tak nak makan sayur, mungkin dari segi masaknya kena kurangkan minyak, kurangkan garamnya, betul tak, eh? Kena kurangkan yang lainnya. Tapi rasanya tetap sama, tetap sedap. Mulakan dengan bismillah, dah habis makan akhiri dengan alhamdulillah. InsyaAllah sedap lah. Kita nak masak pun baca selawat, eh? InsyaAllah sedap masakan kita. Makanan kita pun sedap, anak-anak pun suka. Okay, 12.34 minit tengah hari. Banyak lagi koleksi-koleksi lagu saya akan putarkan untuk pendengar-pendengar Jual FM Permata Selatan. Yang penting kena terus setel lah, eh. Terus setel, terus dengar. Jadikan kami ni radio pilihan anda. Bila saudara sempena dengan sambutan Jubli Perak 25 tahun Index JTM Kampus Batu Pahat, orang ramai dijemput bagi memeriahkan karnival pada 27 hingga 30 Julai. Maksudnya hari ini dah mula dah. Hari ini dah mula 27 hari ini sampai 30 Julai 2026. Bertempat di ADEX, JTM Kampus Batu Pahat. Antara aktiviti-aktiviti menarik, ada pertandingan soccer robot peringkat kemasaan, pertandingan drone peringkat kemasaan, pertandingan sumo robot peringkat kemasaan, simposium profesional guru bimbingan dan juga counseling peringkat kemasaan. Ada juga pertandingan chorus speaking peringkat daerah Batu Pahat. Open day, ada pocket talk dan juga try a skill. Seminar agentik AI, wow, oleh pendakwa teknologi. Pameran inovasi dan juga demonstrasi. Ada skill explorers, program outreach JPK Wilayah Selatan, klinik UpTVet. Ada pameran, ada food truck. Ini yang paling suka orang datang, sebab kadang-kadang kita tak boleh nak terlibat dengan pertandingan-pertandingan ni kan. Macam soccer robot, tak, bukan saya. Tapi kita pergi sebab ada food truck. Gitu. Ada food truck dan gerai jualan. Ada juga jualan ramai. Ini pun cantik. Untuk mak-mak ada jualan anak pokok. Dan banyak lagi lah aktiviti-aktiviti menarik. Yang paling utama dan yang paling seronok adalah masuk percuma. Itu yang kita nak. Tak bayar-bayar, masuk je.
Janji kita puas hati dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan. Ya, pergilah 27 hingga 30 Julai dekat JTM Campus Batu Pahat. Kalau boleh tengok sini, anda boleh pergi ke blog kami lah. Z Nation 2026 ataupun Z Nation 2026 The Gen Z Concert. Wow, dahsyat Gen Z Concert. Ok, Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur KLFA akan mengajukan konsert khusus untuk Gen Z, iaitu Z Nation 2026 The Gen Z Concert. Ok, pada 26 September, walaupun lambat lagi boleh lock tarikh ni, 26 September 2026 hari Sabtu, bermula 8 malam, bertempat di Edia Live Arena Damansara. Antara artis ada Aisyah Redno, Ismail Izani, Iman Troy dan juga Zain Nakal. Ini hati-hati yang tengah top sekarang ni, tengah-tengah budak-budak baru, budak-budak Gen Z kan, ada Iman Troy, Zain Nakal, Ismail Izani, Aisyah Redno kan. Dia sebenarnya konsert ini bertemakan Z Empower, empowerment bagi membentuk diri dan juga menginspirasikan idea serta kreativiti melalui pentas hiburan. Z Nation 2026 The Gen Z Concert juga merupakan satu manifestasi keberanian, kebebasan dan juga solidarity. Generasi digital. Masa kini dia satu balik tu satu mata saya. Okey, tujuannya adalah untuk mengumpul dana Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur melalui platform hiburan serta memartabat Gen Z dalam pelbagai bidang kepakaran seperti sukan dan juga industri kreatif hiburan. Kalau nak tahu lebih lanjut, pergi saja di www.fantopia.io. Okey, dua info saya dah sampaikan untuk anda, untuk pendengar-pendengar Jor FM Perumata Selatan untuk tengah hari ini. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan bersama dengan Khalifa. Ada banyak lagi lagu saya akan putarkan untuk anda. Terus kita dah kekal bersama kami di Jor FM Perumata Selatan.

Itu dia Izzat Ahmad dengan lagu bertajuk Bahagia untuk anda. Saya pernah jumpa dia masa tu kita ada konsert dekat Maritim, kalau tak silap saya lah, dekat Gelang Patah kot. Maritim ke apa eh? Jia panggil, bukan Maritim lah. Jabatan Laut ni ah, macam tu. Tapi dekat dekat Gelang Patah masa tu hari raya punya showcase lah eh, macam showcase hari raya. Masa tu ada lagi Azura Pedora, ada lagi ramailah artis kami bawakan. Anaknya Fauzi Nawawi pun ada masa tu. Ya Allah, seronok eh. Kita bawakan artis-artis untuk anda semua. Okey, 12.54 minit tengah hari. Pukul 1 nanti kita akan dapat dengarkan berita. Dan dalam pukul 1 nanti untuk jam yang kedua, kita akan dengarkan rancangan-rancangan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Maksud itu solat fadu Zohor bagi Zon 2 Johor Bahru, Kuala Kedah Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya hari ini pada pukul 1.14 minit tengah hari. Baik, kita nak teruskan lagi buram sama dengan Shilong 7, Berhenti Berharap untuk semua.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: variasi permata dari pukul 12:30 hari hingga 6 petang.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil." Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini, sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag nak ilmu, jangan jemu.
1: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sebagai insan biasa, kita sebagai manusia yang sentiasa hidup di bawah penguasaan Allah Subhanahu Wa Taala, setiap tindakan kita, perbuatan kita hendaklah berlandaskan kepada hukum, ya, hendaklah berlandaskan kepada agama, sebab kita akan disoal, ya. Setiap insan akan merasa saat perpisahan yang terakhir, dunia yang fana akan ditinggalkan, hanya amalan yang dibawa. Sebab itu selagi mana kita hidup, berbaktilah dengan yang terbaik kepada negara kita, berbaktilah yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita, masyarakat kita, supaya kita akan dikenang sebagai manusia yang berperibadi mulia dan berakhlak. Jangan melakukan aksi-aksi yang melampau, jangan melakukan aksi-aksi yang boleh mendatangkan kesusahan pada diri kita dan kepada negara kita. Anda mampu mengubahnya. Kita adalah warga Johor yang terbaik. Assalamualaikum. Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas, dengarkan Johor FM Permata Selatan.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, terjun lelabah. Istilah bahasa Inggeris, bungee jumping. Maksudnya, aktiviti sukan ekstrim dengan melakukan terjunan dari tempat yang tinggi dengan memakai ikatan tali atau getah berlubang nilon yang panjang dan elastik di sekitar pukul lali. Ayat contoh, peminat sukan ekstrim seperti terjun lelabah pasti memiliki keberanian dan keyakinan yang tinggi kerana sukan seperti itu amat berbahaya dan berisiko. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Johor FM.
1: Tazkirah di Johor FM Permata Selatan.
2: Tuan-tuan sekalian, khususnya puan-puan, barang perlu diingat. Andai kata dalam rumah tak dapat nafkah batin, sila buat aduan. Sila laporkan. Jangan dipendam. Jangan buat status dalam Facebook lah melepaskan perasaan. Tak payah. Kita ada mekanisme undang-undang untuk menyelesaikan. Dan kalau rakan-rakan kita di pejabat agama, memang kita dah terangkan. Kalau klien datang mengadu masalah tak dapat nafkah batin, kau jangan ketawakan perempuan tu. Jangan nak nasihatlah makcik, sabar, puasa je lah makcik, Senin Khamis, makcik ni nafsu. Kau jangan cakap tu, aku tukar kau jadi bunga puasa esok, kau jangan nak mengada-ngada. Jangan, orang mengadu bab nafkah batin, mesti diraikan. Jangan diejek, jangan di viral, jangan di, oh tak boleh. Sebab benda ini, zaman Nabi pun pernah berlaku. Ada satu hadis riwayat Imam Muslim. Ada satu orang sahabat namanya Tamimah binti Wahab. Suaminya nama Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhuma. Mereka ni kahwin, amai anak. Satu hari bergaduh. Bergaduh. Suaminya Rifa'ah ni terceraikan talak tiga. Bergaduh, teruk sangat agaknya. Cerai kau, talak tiga. Jadi bila dah talak tiga, tak boleh rujuk ah. Satu, dua boleh lagi. Bila tiga, terpaksa lalui satu proses. Proses ni orang Melayu panggil Cina buta. Saya tak tahu kenapa nyalahkan Cina dalam hal ini. Marah Adam Khoury, tak pasal-pasal. Apa salah aku pula? The blind Chinese, dia panggil. The blind Chinese. Butalah Cina itu. Jadi, ringkaskan cerita. Hadis tu panjang. Tamimah pun kahwin dengan satu orang sahabat, seorang bapa tunggal. Namanya Abdul Rahman bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Kawin. Tamimah sebenarnya tak apa suka Abu Abdul Rahman ni. Yalah, bapa tunggal, ada anak apa semua. Macam buy one free three betulah, lah boring betul lah. Tapi sebab niat dia nak transitnya, nak kahwin balik dengan Rifa'ah, suami dia asal. Jadi dia berjanji, okeylah aku kahwin sekejap malam cerailah. Ternyata meleset sangkaannya. Kahwin dah sampai setahun tak cerai lagi. Masuk 2 tahun tak cerai lagi. Jadi Tamimah ni fikir, macam manalah aku nak minta cerai dengan suami aku ni? Jadi dia pun buat appointment, beritahu pegawai-pegawai baginda Nabi nak mengadap. Nabi tak boleh main jumpa-jumpa begitu, ya, kena buat appointment. Itu boleh rujuk dalam banyak kitab. Ya. Nabi bukannya macam yang kita sangka kan, boleh jumpa kat masjid, duduk tiang-tiang masjid. Tak, Nabi pemimpin, kena appointment juga. Dapat jumpa dia, dapat. Sehari dia tetapkan, datanglah Tamimah. Dalam riwayat hadis sebut, dia datang jumpa Nabi pakai pakaian warna hijau. Bayangkan ya, Madinah ni bandar yang kota yang serba mencoklat. Kan tanah coklat, bukit dia coklat, mana dia hijau-hijau macam kita. Jadi kalau background coklat, pakai baju hijau, prominent lah daripada jauh boleh nampak. Oh. Dah macam pokok jalan. Oh, shocking color, striking color. Ini sahabat cerita tu. Kami nampak dia pakai baju hijau, mengelip mana, bling-bling gitu lah. Dia nak mengamuk apa, datang jumpa Nabi. Macam counseling lah ya, runding cara. Apa hal ni Tamimah? Wallahi ma li ilaihi min zanbin ya Rasul. Demi Allah, suami saya ni baik sangat ya Rasul. Tak pernah buat salah dengan saya ya Rasul. Habis tanya, habis kalau kau tak ada masalah, kau datang jumpa aku mengadu apa cerita? Illa annama ma'ahu laisa bi'aghna anni ya Rasul. Min hazihi wa akhazat hudbatan min saubiha. Kata perawi ni, dia kata kepada Nabi, annama ma'u laisa bi'agna anni. Ya Rasul, suami saya ini satu saja problem. Dia punya angry bird, tak ada angry lagi ya Rasul. Tak boleh lagi. Wa akhazat hudbatan min saubiha. Diangkat lengan baju dia, diangkat, dilepaskan. Macam seolah ini macam ya Rasul. Tak boleh lagi ya Rasul. Dia boleh, perempuan boleh terelah taktik tu ya. Lepaskan. Awak ni ha. Huh. Nabi ni tengah ambil kes ni. Merah muka dia. Malu ya lah kalau kita pun malu ya. Orang cerita benda langkait. Dia macam Nabi. Dia boleh angkat lengan dia lepas. Mana entahlah. Maksudnya layu lah. Jadi Nabi, ini prinsip runding cara counseling. Prinsip paling asas. Kalau ambil satu kes, jangan dengar sebelah pihak. Asal dengar sebelah pihak, habis lah kita. Prinsip keadilan. Nabi tak terus telan ceritanya. Nabi okey, dengar. Tak buat putusan apa-apa. Nabi titahkan bawa Abdul Rahman datang pula. Lepas daripada itu, dia buat counseling. Tak berkelompok lah. Nextnya datang Abdul Rahman. Abdul Rahman malah kazzabat wallahi ya Rasulullah anni la anfuduha nafdal adim walakinnaha nashizun turidu rifa'ah. Demi Allah, isteri saya pembohong besar ya Rasul. Saya boleh puaskan dia lebih daripada apa yang dia tahu. Saya ni kalau tak reti, kalau tak boleh, kalau angry bird tak boleh angry lagi. Ini anak dua orang, mana datang ya Rasulullah? Mana datang ini dua orang? Walakinnaha nashizun. Sebenarnya dia ni isteri derhaka, turidu rifa'ah. Dia nak balik ke suami dia yang asal. Saya tahu. Saya tahu dia punya konspirasi. Saya saja saya. Saya saja. Bukan saya tak nak. So, memang dia nak balik ke laki dia. Hadis ni panjanglah. Tapi pelajaran yang kita boleh ambil. Adakah Nabi marah kepada Tamimah ketika cerita benda dalam kain? Nabi tak marah. Tak adalah Nabi menegur. Astaghfirullahalazim. Masya Allah. Aib. Aib. Awak orang perempuan kena jaga kehormatan. Tak boleh cerita benda-benda macam tu. Astaghfirullahalazim. Banyakkan berpuasa Isnin dan Khamis. Kurangkan makan jamu-jamu. Kurangkan minum kacik petimah. Tak ada. Nabi okey. Baik, baik, baik, baik, baik. Nabi dengar aduan sampai habis. Baik itu kami selalu pesan kepada budak-budak dekat kaunter. Kalau nak ambil kes ni, nak jumpa dengan cara, kasih cat. Jangan kau ketawa-ketawakan makcik tu. Kau kutuk dia, suruh dia berhenti makan jamu lah apa. Jangan. Bukan kerja kau bab tu. Biarkan ustaz-ustaz tu yang menguruskan runding caranya. Sebab itu, kalau rujuk enakmen Negeri Johor Darul Ta'zim, di Negeri Johor ni saya ingat ada 9 perkara kot. Seorang isteri boleh minta fasakh. Boleh minta fasakh. Minta cerai. Kalau suaminya tu, pertama sekali, ni enakmen Negeri Johor. Dia mengatakan, seorang isteri boleh minta cerai dengan suami minta cerai fasakh kalau suaminya telah menghadapi satu masalah yang dipanggil sebagai al-maut al-fucuq, dia panggil ya, al-fucuq al-arwah. Ni saya payah nak cerita, budak sekolah banyak kalau tak ada. Saya cakap bahasa Melayu, bahasa Arab dia tak faham sikitlah. Eh budak sekolah awak ketawa bah. Macam kau suruh tidur tadi, tidur jelah. Tapi dalam enactment tu menyebut tidak menunaikan tanpa sebab munasabah nafkah batin selama setahun. Maknanya kalau puan-puan, ni bukan puan-puan, cerita kalau kengkawan kita ya. Kalau dia orang suami tak usik, dah setahun baru boleh buat aduan. Tapi kalau baru sebulan tak tu, janganlah buat report. Sebulan tu mungkin dia ada problem, duit tak ada, ubat dah habis ke apa, manalah kita tahu. Tunggulah supply baru sampai, so sihatlah balik. Dia tengah order.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: pepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin.
1: Hai, 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Ah, itu dia. Teacher ajak belajar Mandarin dalam sepatah sehari. Betul tak, teacher?
1: Iya.
0: Ah, Lao Shi Hao.
1: Ni hao, Kis.
0: Ya. Baik, hari ini teacher nak kongsikan perkataan apa?
1: Pei, menemani ataupun teman.
0: Teman.
1: Okay, pei. Okay, contoh ayat dia.
0: Sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin.
1: Hai, 大家好，欢迎收听一天一句学华语。
0: Ah, itu dia. Teacher ajak belajar Mandarin dalam sepatah sehari. Betul tak, teacher?
1: Iya.
0: Ah, Lao Shi Hao.
1: Ni hao, Kis.
0: Ya. Baik, hari ini teacher nak kongsikan perkataan apa?
1: Pei, menemani ataupun teman.
0: Teman.
1: Okay, pei. Okay, contoh ayat dia.
2: Angat penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum. Betul tak, teacher?
1: Iya.
0: Lao Shi Hao.
1: Ni hao, Kis.
0: Ya. Baik, hari ini teacher nak kongsikan perkataan apa?
1: Pei, menemani ataupun teman.
0: Teman.
1: Okay, pei. Okay, contoh ayat dia.
2: Angat penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.
0: Assalamualaikum.
1: Okay, pei. Okay, contoh ayat dia.
2: Angat penenang rasa setiap hari hanya di Johor FM.

ni dia pun keliru. Nak hantu kan manusia. Kadang-kadang macam manusia, tapi kadang perangai macam hantu. Ada juga macam tu eh. Okey, 2.17 minit petang, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Untuk hari ni, hari Isnin 27 Julai 2026 bersama dengan 12 Safar 1448 Hijrah. Okey. Kita tahu dah berlangsungnya Sukan Commonwealth. Okey, saya nak kongsikan bersama dengan anda pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, apa yang dah berlaku pun di Sukan Commonwealth untuk semua pendengar. Mungkin pagi tadi ada juga disampaikan berita untuk anda. 27 Julai hari ini, emas pertama Malaysia atlet angkat berat Muhammad Anik ungguli kategori 60 kilogram. Kalau dilihat sini, Malaysia dijadualkan bertanding di Sukan Commonwealth, okay, dan akan menandakan penyertaan ke-18 negara termasya tersebut selepas membuat penampilan sulungnya di Sukan Commonwealth pada tahun 1950. Dan Ani menyumbangkan pingat pertama pingat emas kepada negara kita. Okey, emas Anik Kasdan angkat berat 60 kilogram lelaki. Aznil Bidin juga angkat berat 65 kilogram lelaki. Dan gangsa pun ada daripada Boni Bonyau Gostin. Powerlifting para. Okey, untuk lightweight lelaki dan juga gangsa Erin Jane Harry angkat berat 48 kilogram wanita. Ini semua jadual yang berlangsung pada hari semalam 26 Julai. Saya nak kongsikan juga untuk anda berkaitan dengan Sukan Commonwealth, apa saya dapat kongsikan untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Okey, Sukan Commonwealth 2026 berlangsung secara rasmi di Glasgow, Scotland bermula 23 Julai hingga 2 Ogos 2026. Termasya kali ini kali ke-23 menampilkan 10 jenis sukan utama bagi mengurangkan kos dan juga kekangan masa, dengan kontinjen Malaysia menggariskan sasaran memburu emas, memburu pingat . Tuan rumah Scotland bermula 23 hingga 2 Ogos. Kontingen Malaysia diwakili atlet negara dan juga atlet para Dato' Abdul Latif Romli sebagai pembawa jalur gemilang. Antara sukan yang bertandingkan, senarai sukan olahraga dan juga olahraga para. Okey, renang dan juga renang para, lumba basikal track dan juga track para, angkat berat dan juga power lifting para, bowling padang dan juga bowling para, bowling padang para, gimnastik artistik, bola keranjang 3x3 dan juga bola keranjang 3x3, kerusi roda, ada tinju, judo dan juga bola jaring. Itu antara senarai sukan yang Malaysia sendiri antop ataupun pergi. Senarai sukan olahraga, renang, lumba basikal, angkat berat, bowling padang, gimnastik, bola jaring, tinju, judo dan juga bola keranjang. Jadi kita doakan semoga atlet-atlet kita membawa pulang pingat. Tak salah pingat apa . Dan juga moga mencapai sasaran yang disasarkan. Oh gitu. Baiklah, kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Kita dengarkan lagu Jalur Gemilang. Sebab dah masuk apa? Kita dah masuk bulan kebangsaan. Jadi pada anda, jangan lupa untuk kabur kibarkan Jalur Gemilang. Tak kisah kat mana pun. Di kenderaan, di rumah, di premis-premis perniagaan, di mana-mana saja. Kadang-kadang ada adik sekarang ni, kalau zaman saya, dia suka dekat basikal terang. Mungkin anda pun juga ada basikal. Suruh anak-anak pasang kat basikal. Tapi jangan yang besar-besar, jangan yang mengganggu orang lain. Yang kecil-kecil kan comel-comel kan. Jadi ada semangat patriotik tu pada. Kalau sekarang kita tengok, ada yang macam tampal je tau kat kereta. Dia macam magnet. Pun ada. Jadi kita beli, kita tampal dekat tepi, kat pintu boleh, dekat depan bonet boleh, pintu kiri kanan boleh kan. Dia ada magnet. Jadi tampal je. Lepas tu dah habis ni, kita boleh simpan balik. Nanti boleh kita guna. Jadi dia tak lusuh lah. Betul tak? Jadi boleh beli tu juga. Ada juga saya pernah nampak, dia buat Jalur Gemilang tapi buat tutup kita punya cermin sisi. Kan dia buat bendera tapi untuk tutup cermin sisi, bukan tutup yang depannya cermin tu, yang belakang dia tu lah. Kalau tutup depan tak nampak pula, nak tengok kiri kanan kan, yang belakang dia pun ada juga. Ataupun ada yang taruh macam kecil, taruh kat atas dashboard kereta tu kan, macam goyang-goyang gitu kan. Pun ada juga, boleh beli untuk tunjukkan semangat patriotik anda kepada negara kita, negara yang paling kita sayangi, negara yang paling kita cintai, Malaysia ko. Gitu. Saya nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Terus dan kekal sama kami, teman-teman bersama dengan Nurul Huda Abdullah atau Nurista dalam Barasi Permata edisi hari ini.

Itulah Kilau Asmara bersama daripada Sheila Hamzah untuk anda. Baik, selamat petang kepada pendengar kita. Seperti Kak Adiana, ucapan untuk semua pendengar Jor FM. Buat suami akak hati-hati memandu semalam. DJ Lily kata akak ni pendengar baru. Tak tahulah dah lama ke baru kan. Untuk pendengar setia Jor FM juga untuk semuanya. Okay. Assalamualaikum, selamat petang. Syukur Alhamdulillah, pada petang ni saya dapat berjumpa dengan abang dari Lohing dan juga abang Nga dari Kem Rasah Negeri Sembilan. Kami bertemu di Hospital Keluang kerana menziarahi adik yang bongsu dah 2 minggu. Semoga diberikan kesembuhan. Kiriman daripada Haji Jafaiman, Felda Kahang Timur. Terima kasih. Okey, siapa ni? Dia hantar gambar dia pelawa saya tapi melalui WhatsApp Johor FM je eh. Hai Nurul. Wak Ali mempelawa Nurul datang rumah Wak Ali tau. Atau rumah Wak. Belakang rumah Wak ada buah manggis dan juga buah duku langsat manis. Ui, sedapnya Wak Ali. Semalam pun saya pergi rumah kakak saya, dapatlah 2-3 biji makan manggis. Tinggal tu je saya makan. Kakak saya cakap suka manggis kan. Makan tak? Mesti ya. Okey, selamat petang untuk isteri Nuhayati, binti temu, juga semua sahabat pendengar setia Jor FM Permata Selatan. Untuk Kak Sadia, Pok Lo, Nenek Ani, Wak Ali dan juga isteri, Mami Renggam, Zaimua, Ina Mahdi, Wak Saring, Ajib, Sumaat. Semoga sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dari Ismail Musa, Simpang Renggam. Terima kasih. Okey, siapa lagi ni? Assalamualaikum. Okey, saya Mak Dali bin Hanan dari Felda Nita 1 Mersing ingin mengucapkan selamat petang buat semua penduduk kampung baru Nita Mersing dan juga sama pekerja kantin SMK Nita dengan ucapan selamat bekerja dan juga sihat selalu. Tak lupa juga pada akak tersayang Miss Nahanan dan isteri yang tercinta Ramlah Saleh. Oh, gitu. Lagi siapa lagi ni? Saya tak baca lagi. Yang belum baca lagi. Okey. Dari Cik Nam Banjari. Okey, ucapan untuk isteri Fadila. Ni nak balik dari belanja barang-barang keperluan harian. Untuk Pak Wan, Ujang Pontian, Jalak Lenten, Din Kubo, Zeteksi, Wak Ali, Dola Sport, Jamil, Wakna, Kak Lomona, Saidah Makun dan juga semua pendengar-pendengar setia Jor FM. Bersyukur dengan apa yang ada, bersabar selalu, betul. Selain itu juga Kak D. Okay. Kata ucap selamat petang buat semua pendengar Johor FM walau di mana saja berada. Juga buat grup SKS. Tak lupa juga untuk Kak Maslina, Kak Jaima, Kak Marpua, Ujan Nurazmin, Abdul Majid, Nin Banjari, Ismail Musa, Adeni Osman, Pak Wan, Nida Wahida, Mastura Mastroni dan juga yang lain-lain. Terima kasih Nurul tengah hari tadi kan. Dia kata dia masak sambal terus pipik, goreng ikan tongkol, lemak pucuk ubi. Petang nak rehat je, tak payah ngetik. Sebab duduk sorang-sorang kat rumah. Simpan sikit semua saya nak sambal terpipit, ikan goreng tongkol, lemak pucuk ubi, simpankan untuk saya eh. Okey, ada banyak lagi kiriman saya akan bacakan untuk anda. Terus setia dan dengarkan Jor FM Permata Selatan.

Itera Syamil, hamba cinta. Okey, selamat petang. Siapa ni? Saya tunjukkan ucapan lagi daripada pendengar-pendengar Jor FM Permata Selatan. Okey, selamat petang daripada Kak Jaimah dari Kampung Sungai Boh Kukup. Nak tumpang selit ucapan ni dulu? Boleh, tak ada masalah. Hanya nak ucapkan selamat petang. Salam mesra di Barasi Permata buat semua sahabat-sahabat yang mengenali diri ini. Antaranya untuk Kak Marpuah, Syed Marco, Abdul Majid, Ujang Potia, Wakna dan juga yang lain-lain. Semoga semuanya kekal sihat ceria selalu hendaknya. Okey, itu je. Okey, lagi siapa ni? Jamaah Amat. Assalamualaikum Nurul. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Nurul. Sahabat Konti. Salam Barasi Permata buat semua pendengar Jor FM. Layan terus dari Ida Musa. Terima kasih. Okey, selamat petang. Selamat berkongsi. Selamat apa ni? Selamat berkongsi. Selamat berkongsi dari Wak Ali. Oh, tadi Wak Ali kata tiba-tiba sini dulu bacakan. Okey, Wak Ali setia mendengar. Jangan hampakan harapan Wak Ali. Okey, ucapan dia untuk isteri Ponia Joba, Ismail Musa dan juga isteri Nim Banjari dan juga isteri Tibakan Wali Mabi Regam. Selamat petang dari Wak Ali di Belitung. Oh, tu ada gambar dia. Tadi saya cakap tu lah manggis. Kan, dengan ya, manggis dengan apa sekejap? Manggis dengan duku langsat. Kadang-kadang tengok gambar ni macam lain kan. Nak cakap takut salah. Jadi kita tengoklah apa yang ditulis oleh pendengar-pendengar. Okey, sudah pun pukul 2.50, pukul 3 petang nanti kita akan dengarkan muzik tanpa henti MTH. Terus setia dan kekal bersama kami di Jor FM Permata Selatan.

0: Sebentar lagi, Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTM.

0: bonita.
1: Kita bersama daripada KRU dengan lagu yang bertajuk Wanita untuk anda. 4.14 minit petang. Selamat petang untuk semua pendengar-pendengar. Mungkin ada yang baru saja bersama kami di Jora FM. Terima kasih sebab mungkin tadi kat tempat tugas kan. Tak dapat, tak sempat nak dengar Jora FM. Sekarang ni barulah ada masa sikit boleh dengar Jora FM. Mungkin ada juga yang kat rumah dah lepas selesai semua tugasan kat rumah. Boleh santai-santai minum petang pun dah settle semua. Dah okey, rumah pun dah tersusun rapi sementara menanti anak balik. Suami balik, pasangan balik kan, rumah semua dah siap kita uruskan. Rehat, santai, baru dapat dengar Jora FM sepenuhnya. Walaupun anda memang buka Jora FM, tapi kalau dari tadi tak dapat dengar sepenuhnya kan, tiba-tiba baru dapat dengar. Boleh duduk, dengar lagu-lagu yang diputarkan oleh Jora FM bersama dengan penyampai-penyampai di Jora FM. Okey, mungkin ada info-info kami berikan juga untuk anda. Terima kasih sebab pilih Jora FM Permata Selatan. Juga boleh dengar kami melalui RTM Klik tau. Cari je RTM Klik, cari Jora FM. Boleh dengar di mana saja anda berada. Mela untuk panduan muslimin dan muslimat. Masih tersolat padu asar bagi negeri Johor untuk hari ini. Zon 1, Pulau Aor dan juga Pulau Pemanggil pada pukul 4.33 minit petang. Zon 2, Johor Bahru, Kuala Kita Tinggi, Mersing dan juga pulau-pulau yang berdekatan dengannya 4.37 minit petang. Untuk zon 3, Pontian dan juga Keluang 4.38 minit petang. Dan untuk zon 4, Batu Pahat, Muar, Tangkat, Segamat dan Demas, Johor 4.41 minit petang. Banyak lagi hiburan saya akan putarkan untuk anda, untuk semua pendengar-pendengar Johor FM Permata Selatan. Terus setia dan kekal dengarkan kami di salah satu frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di Poten My Bill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendirilah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari My Bill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.

0: Yuk ngeteh. Kini berubah ke arah yang lebih segar.
1: Variasi Permata, 12.30 hari hingga 6 petang. Setiap hari menemani anda dengan Ginco Merah, Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz. Isnin hingga Khamis, JDSS, Johor di sana sini. Dan Cak, Cak Naha anda kawan. Hayati keindahan muzik tradisional Johor dalam Ghazal termasyur. Sabtu dan Ahad 3 petang, Suara 34, Puncak Prestasi. Variasi Permata. Setiap hari 12.30 hari hingga 6 petang.
2: Sampai dah kedai kesukaan kita. Jom main, kita letak beg tangan kita kat sini. Kita pergi depan buat pesanan. Jomlah.
3: Tak boleh Kak Mera, bahaya.
2: Kenapa?
3: Akak tak tengok ke sebelum ni? Ha? Sebab macam ni lah kes ni. Duk cop-cop tempat, beg tangan dia ada hilang.
2: Ah, hilang pun?
3: Hilang. Ya, kena ragut. Nak ke macam tu?
2: Oh, habis kena angkatlah beg ni eh.
3: Angkatlah. Nak ke jadi macam tu? Tak nak kan?
2: Tak nak.
3: Ha, di tempat awam, keselamatan bermula dengan diri sendiri. Sentiasa awasi barang peribadi anda. Dompet, telefon, beg tangan atau kunci kereta. Ingat, cegah sebelum terkena. Jaga barang peribadi anda. Keselamatan milik bersama.
2: Pesanan ini dibawakan daripada kami di Johor FM, Permata Selatan.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah engkau janjikan.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kekeluargaan. Saya Dr. Salmi dari LPPKN Negeri Johor, pendengar sekalian. Dengan menerima diri sendiri, kita tidak hanya mencapai kebahagiaan dan kesihatan mental yang lebih baik. Lebih hebat lagi, kita menjadi lebih percaya diri dan mampu mengatasi rasa tidak pasti atau rasa ketidakpercayaan diri yang mungkin kita alami. Dan juga, ia membantu dalam membuka jalan untuk memperbaiki diri dan mencapai potensi terbaik kita.

0: RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Dato' Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD yang bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Dato' Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana aplikasi. Datuk Yang Pertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Dato' Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ni terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohaka menyiasat kes Jaris Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Alamak, stok dah habis.
2: Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada.
3: Ruang simpan stok tak cukup besar macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga baik pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertaluk Terma.
5: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, terjun lelabah, istilah bahasa Inggeris, bungee jumping. Maksudnya, aktiviti sukan ekstrim dengan melakukan terjunan dari tempat yang tinggi dengan memakai ikatan tali atau getah berlubang nilon yang panjang dan elastik di sekitar buku lali. Ayat contoh, peminat sukan ekstrim seperti terjun lelabah pasti memiliki keberanian dan keyakinan yang tinggi kerana sukan seperti itu amat berbahaya dan berisiko. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
6: Terus berhibur dengan lagu-lagu terbaik Johor FM.

Fahrenheit dengan lagu bertajuk Sabar Menanti untuk anda. Bagi pukul 5.31 minit datang bermakna kita berada di jam yang terakhir untuk saya terus temani anda Mesti Variasi Permata edisi hari ini. Okey, sekarang ni menjadi satu trend. Oh, kita tengok semua cantik-cantik, semua putih-putih betul tak? Saya nak kongsikan bersama dengan anda drip putih, trend kecantikan atau ancaman kesihatan. Okey, ingin kulit lebih cerah dan juga berseri dengan cepat sebelum membuat keputusan, fahami fakta, manfaat, risiko dan juga kesan jangka panjang daripada rawatan drip pemutih. Okey, apa yang anda perlu tahu? Kalau nak buat ni kan, nak buat putih boleh, tapi kita kena tahu semualah. Kan, bukan tak boleh, terpulang pada anda sebab cantik itu pilihan, sihat itu keutamaan. Okey, apa yang anda perlu tahu ialah komposisi tidak terjamin. Bahan yang boleh jadi tidak selamat ataupun bercampur bahan terlarang. Beban kepada organ dalaman boleh menjejaskan fungsi hati dan juga buah pinggang. Juga risiko reaksi alahan mungkin menyebabkan ruam, gatal-gatal ataupun kesan sampingan yang serius. Ini antaranya. Dan juga tiada pengawasan perubatan. Rawatan tanpa pengawasan profesional meningkatkan risiko kesihatan dan juga kesan jangka panjang yang tidak diketahui. Belum cukup kajian saintifik mengenai kesan sebenar dalam jangka masa panjang. Okey, bijak sebelum memilih. Ini apa kita perlu tahu tadi kan. Sekarang ni bijak sebelum memilih, semak latar belakang klinik dan juga pengamal. Pastikan bahan yang digunakan selamat, dapatkan juga nasihat daripada doktor. Utamakan kesihatan daripada kecantikan semata-mata. Sayang diri sendiri, pilih cara yang selamat. Saya ada kawan saya kata kalau nak putih kena banyak minum air macam air limau, air lemon. Now, kalau banyak minum air limau, air lemon, dia kata pun boleh juga memutihkan kulit sebab ada vitamin C. Saya tak pasti betul ke tidak, tapi mungkinlah ada cara-caranya. Kalau dulu, orang dulu mungkin mandi lulurnya untuk bersihkan badan. Maksudnya kita hilangkan daki-daki sebab kadang-kadang kulit kita ni agak gelap sikit, mungkin kita tak sental beria. Masa-masa kita mandi tu, kita pakai biasa je sabun macam gitu-gitu je kan. Cuba kalau kita mandi, kita sental betul-betul kan. Mungkin kotoran akan keluar dan akan juga mencerahkan sedikit kulit kita mungkin. Dan mungkin ada juga buah-buah, makanan-makanan yang sihat, yang terjamin keselamatannya, yang juga boleh buat kita putih, buat kita cantik. Kalau sekarang ni kita tengok banyak bahan-bahan kecantikan ataupun produk-produk kecantikan ni mendapat kelulusan daripada kesihatan ataupun doktor-doktor. Jadi kita cuba produk-produk yang betul kesahihannya, yang telah mendapat pengawasan daripada doktor, doktor kesihatan. Jadi doktor yang memang betul-betul mengesahkan produk ni adalah baik dan juga selamat untuk kita gunakan. Jangan kadang-kadang kita sekarang ni sangat terpengaruh dengan orang-orang guna je. Ya ke? Saya pakai ni aja dia putih. Sebenarnya dia ada pakai lain untuk jadi putih. Tapi dia cakap dia guna produk tu jadi putih. Jadi kena sentiasalah berhati-hati. Ini pesanan untuk semua, mengingatkan, saling mengingati. Saya mengingati anda, mengingatkan anda. Anda juga mungkin kalau ada apa-apa boleh juga ingatkan saya. Nurul ni. Boleh, tak ada masalah Kalau kita nak teruskan lagi hiburan di Johor FM Permata Selatan. Kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati. Keadaan cuaca elok walaupun macam mendung sikit lah tapi masih lagi elok. Saya rasa pun perjalanan anda selamat, dipermudahkan segalanya untuk hari ni. Hari Senin ni dia macam malas sikit nak masak. Tak apa, beli je kat rumah. Beli, duit gaji ada lagi kan, beli. Kan, sebab duit gaji ada lagi tu tak apa. Kata orang Jawa tu, diceh-ceh je dulu tapi jangan membazir lah. Jangan buat benda-benda yang membazir, yang tak perlu tak payah. Kita keutamaan. Kalau rasa-rasa macam hari ni kita nak makan luar lah, boleh pergi makan luar dengan anak-anak, dengan pasangan. Boleh, bagus. Mengeratkan lagi silaturahim. Alhamdulillah. Okey, 5.36 kita nak teruskan lagi bersama dengan Farah Hezir dan juga Aiman Tino. Terasa cinta. Gitu untuk semua.

0: Hai, saya Shu Angri, usahawan bakery di Johor Bahru. Jadi mula-mula macam saya tak percaya benda-benda macam tu yang sebenarnya. Tapi bila saya dah terkena, saya jadi slow down di media sosial tentang kehidupan peribadi saya. Saya pernah jatuh, akaun media sosial saya kena hack, handphone personal saya kena hack. Jadi mungkin akibat penyakit ain tu, sebab hati manusia tak semua sama.
1: Ya. Yeah.
0: Ada orang tengok, wah best, dia akan bagi support semua. Ada setengah orang tengok, dia mula rasa iri hati,
1: cemburu,
0: hasad. Even alah dia ni asyik post ni, kat situ dia dah sebenarnya dah ada, dah timbul lah penyakit ain. Jadi saya kena, jadi saya mengambil pengajaran apa jua yang saya miliki secara peribadi, ada yang saya boleh post, ada yang tidak. Contoh macam mungkin saya dapat projek besar daripada klien yang ternama, tapi saya tidaklah expose yang terlalu sangat. Mungkin kita nak beritahu yang okay, kita dapat, sebab kita nak beritahu yang customer kita, sebab kita business, kita nak yakinkan juga sebenarnya
1: kita,
0: customer
1: kita pernah buat untuk pelanggan sekian.
0: Kita nak yakinkan, tapi dengan cara yang tidak terlalu open sangat. Jadi maksudnya, dulu saya akui saya seorang yang sukalah macam show off, beli handbag, beli semua show off, semua. Maksudnya segala materialistic, kereta ke apa-apa yang saya miliki, saya nak show off di social media, dan efek ini saya kena. Jadi ini cuma pendapat saya lah.

أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi memberi peluang kepada kita untuk terus berada di dalam siaran tahsin ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini masih lagi tentang adab kepada guru, menjelaskan adab membawa kejayaan dunia dan akhirat. Para pendengar yang dirahmati Allah, marilah kita tundukkan hati sejenak dalam hiruk pikuk kehidupan. Dalam kejaran dunia yang tidak pernah berhenti, kita sering bertanya, bagaimana aku mahu berjaya? Namun, jarang kita bertanya, adakah kejayaan itu diberkati oleh Allah atau sekadar keletihan hebat di mata manusia? Sesungguhnya, kejayaan yang sebenar bukan hanya pada segulung sijil, bukan hanya pada pangkat dan kedudukan. Dan ketahuilah, rahsia pada semua itu bukan semata-mata pada kepandaian, tetapi pada adab. Kerana adab itu ibarat akar. Jika akarnya kuat, maka pohon kehidupan akan teguh. Jika akarnya rapuh, maka gugurlah segala yang dibina. Kita perlu ambil tahu beberapa perkara. Yang pertama, adab membuka pintu keberkatan. Ilmu tanpa adab ibarat hujan yang turun ke tanah yang berbatu, tak meresap, tak memberi manfaat. Imam Malik rahimahullah pernah berkata, pelajarilah adab sebelum kamu mempelajari ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wattaqullaha wa yuallimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, nescaya Allah akan mengajarkan kamu. Contoh, ada pelajar yang bijak, cepat faham, tetapi tidak menghormati guru. Akhirnya ilmu itu tidak berkat, tidak memberi kesan dalam hidupnya. Sebaliknya ada yang sederhana tetapi penuh adab, akhirnya Allah angkat darjat dia. Yang kedua, guru adalah sebab perubahan hidup kita. Siapakah yang mengajar kita mengenal huruf, mengenal dunia, bahkan mengenal Allah? Merekalah guru kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu mu'alliman." Sesungguhnya aku diutuskan sebagai seorang guru. Contoh, seorang anak kampung yang tak tahu membaca, tetapi kerana seorang guru yang sabar, dia akhirnya menjadi insan berjaya. Maka bagaimana mungkin kita lupa jasa mereka? Hormatilah guru kita. Bukan kerana mereka sempurna, tapi kerana mereka adalah sebab kita menjadi siapa kita hari ini. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih kepada guru. Kadang-kadang kita rasa ucapan terima kasih itu kecil, tapi di sisi Allah besar nilai dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yashkurin nas la yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Contoh, hantarlah satu mesej kepada guru kita, "Cikgu, terima kasih kerana pernah mendidik saya." Mungkin bagi kita biasa, tapi bagi guru itu adalah hadiah yang tidak ternilai. Yang keempat, tidak melupakan guru selepas kita berjaya. Ramai orang ingat guru ketika susah, tapi lupa ketika sedang senang. Sedangkan antara tanda keberkatan hidup ialah kita tidak melupakan orang yang pernah berjasa. Allah sebut dalam Al-Quran, وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرَ. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, rahmatilah mereka sebagaimana mereka mendidik aku ketika kecil. Dalam surah Al-Isra. Contoh, kita sudah berjaya. Kalau kita dah berjaya, cari guru kita, ziarah mereka. Kalau mereka dah tak ada, kirimkan doa. Kerana doa seorang murid akan terus mengalir sebagai pahala buat guru kita. Yang kelima, menyebarkan ilmu guru dengan amanah. Ilmu itu adalah amanah, bukan untuk diubah sesuka hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nadharallahu ra'an sami'a minna hadithan faballaghahu kama sami'ahu." Semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengar daripada aku satu hadis dan menyampaikannya sebagaimana dia mendengarkannya. Contoh, jika kita belajar sesuatu daripada guru, jangan tambah-tambah, jangan ubah maksud. Sampaikan dengan jujur sebagaimana kita belajar. Kerana keberkatan ilmu itu terletak pada kejujuran dalam menyampaikan. Yang keenam, menjadikan adab sebagai budaya hidup. Adab bukan hanya dalam kelas, tapi di rumah, di tempat kerja, bahkan di jalanan. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memiliki akhlak yang agung. Dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda. Contoh, dekat masjid kita beradab, tapi dekat jalan raya kita marah-marah. Itu tanda adab belum menjadi budaya hidup. Seorang yang benar-benar beradab, dia tetap lembut walaupun diuji, tetap merendah walaupun tinggi ilmunya. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati Allah, ingatlah, ilmu boleh menjadikan kita pandai, tetapi adab menjadikan kita mulia di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqa." Bukan daripada kalangan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menyayangi yang lebih muda, dan tidak mengetahui hak orang yang berilmu. Semoga Allah melembutkan hati kita, menghiaskan hidup kita dengan adab, dan menjadikan kita insan yang berjaya bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan.
1: Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. Hashtag Nak ilmu, jangan jemu.
2: Terima kasih setia bersama Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Yadim Negeri Johor bersama Johor FM.
3: MUA 105.3, Air Hitam, Tanjung Emas, Sabah Aur.
2: Sesungguhnya nikmat terbesar adalah diberi kesempatan mendekati Al-Quran, mendengar, memahami dan merasai keindahan kalamnya. Semoga setiap ayat yang kita tadabbur menjadi syafaat di akhirat kelak, menjadi cahaya di dalam kubur dan menjadi peneman setia di hari perhitungan. Sama-sama kita dengarkan rancangan Dauratul Quran setiap hari di Johor FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam muhibbah, salam kecintaan kepada semua para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak bersama-sama dengan saya Zamal Hayadim Negeri Johor Muhammad Hambali bin Abdul Rahman dalam siri Dauratul Quran. InsyaAllah akan bersama pada setiap hari 7.30 malam di Johor FM Permata Selatan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, bacalah Al-Quran dengan perlahan kerana setiap huruf yang terucap akan mendatangkan kebaikan.
1: Teruskan bersama Johor FM Permata Selatan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam ala Rasulihil Karim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillahi Rasulihil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa anna ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'd. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat dan ketika ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi mengukuhkan setiap pegangan kita, setiap pendirian kita, setiap tanduk kita, semuanya di bawah kasih sayang dan panduan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan tahniah kepada semua para pendengar yang masih lagi mengikuti siaran Dauratul Quran di Johor FM ini. Mudah-mudahan kecintaan Al-Quran itu akan tersemat dalam hati kita dan akan berjaya untuk melahirkan kecintaan kita yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan kita pada hari ini kita sering melihat orang-orang yang sebenarnya nampak kuat di luar, tetapi bila datangnya ujian mereka mudah tumbang. Dan bahkan ada yang nampak biasa sahaja tetapi tidak pernah tergugat walau apapun ujian yang menimpa. Ini kita pernah nampak kan? Apakah rahsianya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab dalam Al-Quran dengan satu perumpamaan yang sangat indah. Dan inilah ayat yang insya-Allah kita akan tadabburkan, iaitu melalui daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25. Ya, ini daripada surah Ibrahim ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-25, muka surat yang ke-258, juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis samaa tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun sadaqallahu al-azim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana Allah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik yang pangkalnya, akar tunjangnya tetap teguh dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya, dan Allah mengemukakan perbandingan-perbandingan itu untuk manusia supaya mereka beringat, iaitu mendapatkan pelajaran. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat ini ingin kita mengambil daripada maksud kalimatan tayyibah. Apakah yang dimaksudkan dengan kalimah tayyibah ini? Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu arda radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan dalam Sahih al-Bukhari, menyatakan bahawa kalimah tayyibah yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah La ilaha illallah, iaitulah kalimah syahadah. Adapun daripada Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu arda, menghuraikan bahawa kalimah tayyibah ini diumpamakan seperti pokok yang akarnya menghunjam ke dalam bumi, batangnya tegak dan dahannya mencapai ke langit, dan bahkan memberikan buah yang berguna kepada manusia. Dalam hal ini ingin kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bagaimana kekuatan daripada tiga bahagian pokok adalah sebagai tiga bahagian jati diri Muslim yang ada pada hari ini, iaitu tiga cabang pokok yang Allah Subhanahu wa Ta'ala teguhkan itu adalah sebagai tiga cabang daripada jati diri seorang Muslim. Maka para ulama telah menghuraikan perumpamaan ini dengan indah sekali. Yang pertama, akar yang menghunjam itu. Ini adalah akidah, iaitu seorang Muslim yang asas akidahnya kukuh, pasti tidak akan tumbang walaupun ditiup angin. Angin apa? Syubhah. Angin apa? Godaan. Angin apa? Syahwah. Ya, ini dengan akidah yang kukuh inilah, maka tidak akan seorang pun Muslim tewas ataupun tumbang dengan keadaan ditiup angin daripada syubhahnya, angin godaannya, angin syahwatnya, kerana adanya kekuatan pada waktu tersebut. Kemudian para ulama melihat pada ayat ini dengan bahagian yang kedua, iaitu batang yang tegak dalam perumpamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah yang dimaksudkan dengan batang yang tegak ini? Ini adalah ibadah yang konsisten daripada perbuatan yang istiqamah, solatnya, puasanya, zikirnya. Dan inilah sebenarnya batang yang menghubungkan akar dengan dahan-dahan yang ada. Maka daripada prinsip jati diri Muslim yang kedua adalah dengan ibadahnya. Adapun jati diri Muslim yang ketiga yang dikeluarkan oleh ulama adalah dahan dan buah-buahan. Ini adalah datang daripada akhlak dan amal yang akan memberikan manfaat kepada manusia dan manfaat kepada dirinya. Sebab itu Imam Tabari rahimahullahu ta'ala berkata, perumpamaan-perumpamaan ini menggambarkan keindahan iman yang sangat sempurna, berakar daripada dalam, bertumbuh ke atas dan bahkan berbuah untuk semua. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala pernah menulis, katanya, sesungguhnya orang beriman yang akidahnya kukuh, hatinya tenang dalam setiap keadaan, tidak pernah bergegar, iaitu tergoncang ketika mana musibah, tidak pernah sombong ketika mana mendapatkan nikmat, semua ini berlaku kerana apa? Kerana akarnya tertanam dalam keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah jati diri Muslim yang kita inginkan, bukanlah Muslim yang mudah terbawa arus, tetapi Muslim yang berakar dalam tauhid. Sedang pendengar Muslimin Muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tanya diri kita pada hari ini, sejauh manakah sebenarnya akar-akar kita ini menghunjam? Sejauh manakah akidah kita ini kukuh? Kalau pokok kita berakarnya cetek, angin kecil pun boleh tumbangkan kita. Tetapi kalau akar yang kita ada itu sangat dalam, badai pun tidak akan mampu untuk menggugat kita. Mari kita sama-sama memperkukuhkan akar iman kita dengan ilmu akidah, dengan khususnya dengan ibadat yang berterusan, dan insya Allah dengan pergaulan yang baik akan melahirkan akhlak yang baik. Cukup sekadar itu pertemuan kita pada siri kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita, dan jom kita jadilah jati diri Muslim seperti pokok yang berakar teguh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairal jazaa wal 'afu minkum. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, bangsa Johor.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
2: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan bersedia untuk tamasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat menghindarkan diri kamu daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah itu lebih utama daripada mengingati yang lain-lain.

صلى الله عليه وسلم: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang telah Engkau

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Indahnya hidup kita dengan mengamalkan sunnah yang dianjurkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada segi perbuatan, perkataan atau apa sahaja yang disandarkan kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah, sunnah membawa kita kepada cahaya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Ustaz Hamka Idris dalam rancangan As-Sunnah hanya di Johor FM Permata Selatan 101.9 #bentuk diri hiasi peribadi, jom amal sunnah Nabi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil Islam. Kita selawat atas Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran kebaikan kepada kita atas selawatnya kita tersebut. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Daripada Sayyidina Abu Hasan Maula, yakni bekas hamba Ummu Qais bin Mishan. Daripada Ummu Qais, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Benar apa yang dia katakan, semoga panjanglah umurnya." Berkata Abu Hasan, "Kami tidak mengetahui seorang wanita yang diberi umur yang panjang seperti umur yang diberikan kepadanya, yakni Ummu Qais." Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Di sini tuan-tuan nak menyebutkan tentang seseorang yang berdoa agar dipanjangkan usianya. Usia ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Daripada berkenaan dengan umur ini tadi, usia tadi terkait dengan umur, maka dilihat kepada keberkatan umur itu. Keberkatan umur pada usia yang Allah berikan kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat-riwayat yang lain yang terkait dengan panjangnya usia, sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Seburuk-buruk manusia ialah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalannya. Masya-Allah. Dalam apa keadaan seseorang itu apabila diberikan usia, sama ada usianya itu panjang ataupun pendek, perkara yang lebih utama lagi adalah sejauh mana ia memanfaatkan peluang usia yang Allah berikan kepadanya. Sebab itu tuan-tuan, umur panjang tanpa amal maka ia adalah kerugian. Umur panjang dengan amal soleh maka ia adalah keuntungan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan panjangnya usia kepada kita. Yang penting pastikan ia berada dalam keadaan ketaatan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malah dalam beberapa riwayat ada menyebutkan tentang amalan yang boleh memanjangkan umur kita dalam makna keberkatan. Yang pertama, menyambung silaturahim. Dalam riwayat maknanya, mafhumnya disebutkan bahawa sesiapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Tuan-tuan, yang kedua, agar dipanjangkan usianya, berbuatlah baik kepada ibu bapa, mentaati mereka, berbakti kepada mereka semaksimal mungkin yang dapat kita lakukan kebaktian tersebut. Yang ketiga, amal soleh yang berterusan. Kita buat sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, maka mudah-mudahan Allah beri kelapangan usia kepada kita. Tuan-tuan, secara rumusannya jelaslah bahawa pesanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umur itu boleh jadi nikmat namun dia boleh juga jadi musibah. Ia menjadi nikmat bila digunakan kepada perkara-perkara amal-amal soleh, tetapi menjadi musibah apabila ia penuhi dengan kemaksiatan. Pesanan untuk kita bersama, mudah-mudahan jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Amalan wakaf anda bersama ASNB.
1: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.
2: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, terjun lelabah, istilah bahasa Inggeris, bungee jumping. Maksudnya, aktiviti sukan ekstrim dengan melakukan terjunan dari tempat yang tinggi dengan memakai ikatan tali atau getah berlubang nilon yang panjang dan elastik di sekitar buku lali. Ayat contoh, peminat sukan ekstrim seperti terjun lelabah pasti memiliki keberanian dan keyakinan yang tinggi kerana sukan seperti itu amat berbahaya dan berisiko. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
3: Komuter Selatan hanya untuk anda.

0: patah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Tamil. Okey, Tambi, hari ini kita nak belajar perkataan apa pula hari ini?
1: Okey, hari ini kita akan belajar perkataan jual.
0: Jual. Okey, jual bahasa Tamil?
1: Vikrede.
0: Vikrede.
1: Vikrede.
0: Vikrede.
1: Dia kena ada sebutan R yang mendalam dan juga tajam.
0: Vikrede.
1: Kena gulung lagi sikit, Cik Kis.
0: Vikrede.
1: Vikrede. Rede.
0: Vikrede.
1: Ya, yeah, betul. Hebat. Boleh pun.
0: Boleh pun. Jualnya apa? Contoh macam kita nak sebut apa? Awak jual apa tu?
1: Contohnya macam kita boleh buat satu perkataan, contohnya jual kereta, ya. Seumpama jual kereta, kalau kita translate, dia akan jadi gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Kereta tu gadi. G-A-A-D-I.
0: Gadi.
1: Gadi, yes. Betul.
0: Gadi.
1: Gadi vikrede.
0: Gadi vikrede.
1: Hebat.
0: Hebat kan? Pandai dah sekarang. Baik, sepatah sehari untuk hari ini. Dapat sesuatu tak?
1: Ya, pedih kari kami, Irko.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir Ismail. Saya percaya bahawa usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik pasti akan mendapat ganjaran. Jangan takut untuk memulakan sesuatu walaupun kecil, kerana setiap langkah berterusan boleh membawa hasil yang besar. Bersikap sabar dan konsisten, kerana rezeki yang diperolehi dengan cara yang halal dan jujur akan memberi ketenangan hati dan kebahagiaan jangka panjang.
3: Anda kini dalam zon Geng Malam.

0: Tiada kompromi terhadap warga asing termasuk etnik Rohingya yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara dan tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia mesti masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri mengingatkan agensi penguatkuasa agar melaksanakan operasi secara berhemah, khususnya dengan mengambil kira kebajikan wanita dan kanak-kanak. Terdahulu, ratusan pelarian Rohingya berhimpun di hadapan Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Kuala Lumpur selepas dilaporkan diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri turut menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan manakala yang didapati melakukan kesalahan hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan, Datuk Seri Anwar memaklumkan peruntukan lebih 5.3 juta ringgit akan disalurkan kepada Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK di negeri itu bagi menyokong peranan dan kebajikan jawatankuasa itu di peringkat akar umbi. Beliau menyeru pemimpin JPKK perlu melaksanakan amanah dengan penuh integriti serta memberikan penerangan yang jelas dan tepat kepada rakyat mengenai usaha dan pencapaian kerajaan. Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata proses pengundian awal akan bermula serentak pada pukul 8 pagi esok. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota dan anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan yang akan mengundi di 38 pusat pengundian. Jelas beliau, SPR telah membuat segala persiapan dan menyediakan kelengkapan mencukupi bagi memastikan proses pengundian awal berjalan lancar. Berita seterusnya, penganjuran Formula 1 F1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang disifatkan sebagai kejayaan diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dengan Raja Bahrain, Raja Hamad bin Isa Al-Khalifa. Menerusi hantaran di Facebook, Yang di-Pertuan Agong bertitah, kejayaan itu mencerminkan hubungan akrab yang terjalin dan kepercayaan tinggi antara kedua-dua raja sejak 2017. Kerjasama itu turut menyaksikan perlumbaan F1 kembali ke Malaysia selepas kali terakhir dianjurkan 9 tahun lalu. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan akan mempertimbangkan pengenalan tiket lebih mampu milik bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan F1 dari 2 hingga 4 Oktober. Pertimbangan tiket madani F1 itu dibuat susulan permintaan orang ramai dengan mengambil kira kadar tiket antarabangsa yang menyaksikan harga terendah sekitar RM200.
2: Dan orang yang nak beli tiket pun dah ramai dah. Tiket mahal lah. Sebab itu kan international. So, orang buat tak? BMX, ada tak tiket Madani? Awal-awal dia kata, kami kena beli tiket paling orang RM200. Bagilah tiket Madani yang datang. InsyaAllah. Tapi jangan duduk depan. Tidak mesti. Bayar tiket Madani dan duduk depan.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian semasa program Ramah Mesra bersama pemimpin Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Negeri 9 di Port Dickson. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar menjelaskan keupayaan Malaysia menjamin keselamatan, kestabilan politik serta kecekapan pengurusan menjadi antara faktor utama negara dipilih sebagai lokasi penganjuran acara berkenaan. Keputusan Bahrain memindahkan perlombaan itu ke Malaysia susulan kebimbangan terhadap situasi keselamatan di Asia Barat.
3: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar RM1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita, track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Nanjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Jelas beliau, penganjuran perlumbaan itu dijangka merancakkan sektor pelancongan dan ekonomi negara apabila ribuan jurutera pasukan perlumbaan serta peminat F1 dari seluruh dunia hadir ke Malaysia. Dalam perkembangan berkaitan, peminat sukan permotoran sangat teruja selepas Malaysia dipilih untuk menjadi tuan rumah F1. Ikuti reaksi peminat Muhammad Mikhraj Abdullah, Muhammad Nabil Harith dan Muhammad Arif Razwan.
4: Saya sangat bangga kepada semua orang yang terlibat juga untuk memberi sumbangan atas jasa diorang untuk membawa F1 selepas 9 tahun. So last time was like 2017, tapi sekarang akhirnya diorang bawa balik. So Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih kepada kerajaan semua and thank you for everything. So yeah, sebagai fans Ferrari, saya harap Ferrari menang pada tahun ini.
5: So impak yang ada dekat F1 is one most thing adalah untuk menaikkan image negara lah. So bila kita nampak, sebab F1 ni dia terkenal tau dengan dia punya fans and also dia boleh, dia nampak macam benda yang beyond our expectation dia orang punya fans. So dekat situ kita nampak

Kak Ji datang lagi dalam Kincu Merah. Tip ringkas luar biasa untuk anda. Hari ini apa pula Kak Ji nak kongsi ya? Hari ini Kak Ji nak cerita mengenai masalah tumit pecah. Oh, sakitnya. Masalah tumit pecah ini berlaku apabila kulit di bahagian tumit menjadi terlalu kering, tebal dan kehilangan keancalan. Apabila kulit ini tak cukup lembap dan terdedah kepada tekanan berat badan setiap hari, ia akan mula merekah. Bermula dengan garis halus, kemudian menjadi rekahan yang lebih dalam. Pada peringkat awal, rekahan ini hanya mengganggu dari segi penampilan. Tapi apabila rekahan semakin dalam, ia menyebabkan kesakitan semasa berjalan. Berdarah apabila tekanan dikenakan dan yang paling bahaya, menjadi pintu masuk kepada jangkitan bakteria, terutamanya bagi penghidap kecil manis. Okey, hari ini Kak Ji nak kongsikan beberapa tip untuk anda yang ada masalah tumit pecah. Tengok sikit tumit kaki tu. Okey, tip yang pertama, anda boleh menggunakan asam keping. Asam keping ni bukan untuk buat laksa ya. Untuk masalah tumit pun boleh. Yang pertama, cara-caranya, masukkan beberapa asam keping ke dalam besin mandian yang berisi air suap. Lepas tu anda boleh rendamkan kaki selama setengah jam. Lakukan dengan kerap sehingga memperoleh tumit kaki yang halus mulus. Tip yang kedua, tip ni paling senang untuk anda. Kesilkan tumit kaki anda yang pecah tu pada rumput yang berembun. Mana-mana kat rumah tu ada rumput, boleh guna. Setiap pagi tengok rumput tu kalau berembun, pagi-pagi anda boleh gesil-gesilkan kat tumit kaki anda awal pagi, okay? Jangan dekat petang-petang tu, bukan. Itu bukan embun, dek. Lakukan setiap hari dan rasai perubahannya. Okay, itu dia tip ringkas luar biasa untuk anda. G2 apa? G2 for gorgeous. Ingat Kak Ji, ingat Kincu Merah.

Jurafan Permata Selatan, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Dan juga selamat malam. Terima kasih kepada anda yang terus kekal setia dengarkan Jurafan Permata Selatan dalam Melodi Permata untuk edisi hari ini, hari Isnin 27 Julai 2026. Bertemakan saya Syamil Tuh hinggalah ke pukul 12 malam, 9.26 minit malam waktu sekarang ini. Terima kasih banyak untuk anda yang terus kekal setia dengarkan Jurafan. Menerusi dari frekuensi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM. Okey, semoga anda semua dalam kesihatan yang baik. Okey, dalam keadaan Allah SWT dimudahkan segala urusan anda untuk kali ini yang tengah memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi anda. Okey, dan juga macam biasa malam ni kita nak tunaikan lagu-lagu pilihan pendengar untuk ruangan seleksi. Okey, dan untuk bagi sukan Commonwealth yang berlangsung sehingga 3 Ogos di Glasgow, Scotland. Ketika ini dengan Malaysia berada di kedudukan yang ketujuh dengan 2 pingat emas, 2 pingat gangsa setakat ini. Okey, dengan Australia terus mendahului. Okey, dengan 17 pingat emas, 9 perak dan juga 14 gangsa, diikuti dengan England 5 emas, 10 perak, 6 gangsa, dan Canada dengan 4 pingat emas, 4 perak dan juga 3 pingat gangsa. Okey, tuan rumah Scotland di kedudukan yang kelima dengan 4 emas, 2 perak dengan penguatan pingat setakat ini. Baiklah, dan macam biasa untuk ruangan lagu-lagu pilihan pendengar, untuk ruangan seleksi, boleh hantarkan melalui di WhatsApp JORFM ke 0129301019. Okey, seperti lagu kiriman daripada Aikal, yang dengarkan lagu pilihannya daripada Wings, Portrait Mona Lisa. Dan seluruhnya lagu kiriman daripada Nur Aini, dengarkan lagu pilihannya daripada Spring, Cahaya di Rembulan. Okey, dan juga lagu kiriman yang seluruhnya daripada Kak Tina, dengarkan lagu pilihannya daripada Mega dengan lagu yang bertajuk Takdir dan Waktu. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Terus kekal dengan Jor FM Permata Selatan sehingga pukul 12 malam nanti. 101.9, 105.3 dan juga 92.1 Megas FM.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, terjun lelabah, istilah bahasa Inggeris, bungee jumping. Maksudnya, aktiviti sukan ekstrim dengan melakukan terjunan dari tempat yang tinggi dengan memakai ikatan tali atau getah berlubang nilon yang panjang dan elastik di sekitar buku lali. Ayat contoh, peminat sukan ekstrim seperti terjun lelabah pasti memiliki keberanian dan keyakinan yang tinggi kerana sukan seperti itu amat berbahaya dan berisiko. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Bagi anda yang mudah cemas atau gemuruh, ini cara terbaik untuk mengatasinya. Dengarlah Johor FM.
1: Johor FM, radio pilihan nombor 1, Bangsa Johor.

0: Kau ni Fahan. Ha? Memang aku tutup-tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima kasih dan semantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, terjun lelabah, istilah bahasa Inggeris, bungee jumping. Maksudnya, aktiviti sukan ekstrim dengan melakukan terjunan dari tempat yang tinggi dengan memakai ikatan tali atau getah berlubang nilon yang panjang dan elastik di sekitar buku lali. Ayat contoh, peminat sukan ekstrim seperti terjun lelabah pasti memiliki keberanian dan keyakinan yang tinggi kerana sukan seperti itu amat berbahaya dan berisiko. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Johor FM Permata Selatan, 11.11 minit malam untuk jam yang terakhir. Okey, terima kasih banyak untuk anda yang masih lagi terus kekal setia dengarkan Johor FM. Yang ada mungkin tengah dalam kereta sekarang ni, yang ada mungkin tengah nak pejam mata, okey, yang ada mungkin tengah santai-santai, okey, ngeteh malam-malam ni di warung, restoran. Okey, terima kasih juga pada anda yang mana-mana kedai yang buka kan Johor FM. Sesi minyak ke kan. Terima kasih untuk anda. Okey, terus kekal hinggalah ke pukul 12 malam. Menerusi daripada kongsi kami antaranya 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Dan kalau anda mungkin berada di luar frekuensi kami, mungkin berada di negeri lain yang tak dapat dengarkan di frekuensi kami, boleh dengarkan Johor FM menerusi RTM. Klik cari je Bauta Radio, nanti jumpalah Johor FM Permata Selatan. Okey, baiklah, saya nak tunaikan lagu pilihan yang seterusnya untuk malam ini dalam ruangan seleksi, iaitu lagu kiriman daripada Azura dari Lakit. Okey, nak dengarkan lagu pilihannya Selautan Rindu daripada Liza Hanim, dan seterusnya Fadil pula nak dengarkan lagu pilihannya Sejarah Mungkin Berulang daripada New Boys. Okey, lagu yang cukup-cukup popular. Okey, dia berada di mana tahap minatnya tersendiri lah ketika itu, okey, di sekitar 90-an. Dan juga pilihan yang seterusnya daripada Farhana pula, okey, yang berada di UTM Skudai, dengarkan lagu pilihannya daripada Era Fazira dengan lagu bertajuk Yang Terindah Hanya Sementara. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata, Johor FM Permata Selatan.

Sebuah lagu daripada Era Fazira dengan lagu bertajuk Yang Terindahnya Sementara. Okey, di jam yang terakhir hanya lebih kurang setengah jam saja lagi kita bersama di ruang darat Johor FM Permata Selatan. Okey, dengan waktu sekarang pukul 11.28 minit malam. Baiklah, lagu pilihan yang seterusnya saya nak tunaikan dan saya kira itu yang terakhir. Okey, tiga yang terakhir ini iaitu daripada kiriman Puan Nur Asmah nak ingatkan lagu pilihannya. Okey, dengan lagu yang bertajuk iaitu Wajah Kekasih Datuk Seri Siti Nurhaliza. Dan seterusnya lagu kiriman daripada Syakir pula nak ingatkan lagu pilihannya Mutiara dengan lagu yang bertajuk Mutiara. Dan seterusnya kiriman yang seterusnya iaitu daripada Firdaus yang nak ingatkan lagu pilihannya daripada Samudra dengan lagu bertajuk Salam Sejahtera. Okey, dan seterusnya mengakhiri tugasan saya untuk Melodi Permata bagi malam ini. Okey, dan insyaAllah esok malam kita akan bersua lagi di ruang udara Johor FM Permata Selatan, insyaAllah. Okey, yang penting terus kekal setia dengarkan Johor FM Permata Selatan menerusi deputi kongsi kami 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Okey, dan juga tempat 12 malam tamatlah siaran Johor FM dan anda akan terus dihiburkan mesti ruangan nasional FM. Jadi terus kekal dengan Johor FM untuk setengah jam ini. Okey, dan lepas tu insyaAllah esok. Okey, dengan 6 pagi hingga 12 tengah hari Johor FM bersama dengan segmen Aura Permatanya dan seterusnya dengan segmen Variasi Permatanya 12 tengah hari hingga 6 petang dan insyaAllah esok petang 6 petang hinggalah 12 malam saya kembali bersama dengan anda untuk Melodi Permata. Okey, pelbagai hiburan untuk menghiburkan anda, pelbagai informasi kita kongsikan bersama hanya di ruang udara Johor FM Permata Selatan. Jadi sekian saja teman kita untuk malam ini dan kita dengarkan 3 buah lagu, 3 permintaan. Salam Sejahtera Samudra Datuk Seri Siti Nurhaliza Wajah Kekasih dan juga lagu Mutiara juga bertajuk Mutiara dan lagu terakhir iaitu daripada kerabat dengan lagu bertajuk Keinsafan. Semuanya untuk anda dalam Melodi Permata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat malam. Bye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من المستغفرين واجعلنا من عبادك الصالحين القانتين واجعلنا من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, kurniakanlah kepada kami ketenangan jiwa. Hiasilah hati kami dengan sifat mahmudah. Jauhkanlah diri kami daripada sifat mazmumah. Ya Allah, ya mujib as-sailin. Jika pada hari ini ada di kalangan kami yang diuji dengan kesusahan, kau bantulah mereka dan permudahkanlah urusan mereka. Jika ada pada hari ini mereka yang bersedih hati, kau turunkanlah ketenangan dan penyelesaian buat mereka. Jika ada di kalangan kami yang sedang berkeperluan, maka tunaikanlah permintaan mereka dan cukupkanlah segala yang diperlukan. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka kau sembuhkanlah mereka, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati, dan jadikanlah setiap pemberianmu itu kepada kami menjadikan diri kami semakin dekat kepadamu. Allahumma ja'alna minal mutawakkilina alaika, waja'alna minal faizina ladaika, waja'alna minal muqarrabina ilaika. اللهم حبب إلينا الإحسان وكرح الفسوق والعصيان وحرم علينا السخط والنيران بعونك يا أرحم الراحمين. يا الله, janganlah kau jadikan malam ini sebagai malam yang terakhir buat kami. Temukanlah kami dengan hari esok, ya Allah, agar dapat kami terus mempertingkatkan amal bakti dan melaksanakan ibadah kepadamu. Namun ya Allah, engkau jua yang maha berkuasa. Andai ini malam yang terakhir buat kami, jadikanlah hari yang kami jalani ini sebagai hari yang kau rahmati, yang paling bererti, yang penuh dengan keimanan dan menerangi kegelapan hati kami ke arah keredaan dan kasih sayangmu jua. Jadikanlah penutup hari ini, ya Allah, sebagai penghapus dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mengakhiri penutup hari kami ini, kami bertaubat kepadamu, ya Allah, dengan sebenar-benar taubat. Ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah segala kesalahan kami. Sesungguhnya engkau yang maha menerima taubat. اللهم زيننا بالستر والعفاف واسترنا بلباس القنوع والكفاف واحملنا على العدل والإنصاف وآمنا من كل ما نخاف بعصمتك يا عصمة الخائفين. يا الله, يا رحمن, يا رحيم, perkenankanlah dan terimalah doa-doa kami ini, kerana sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin.

persembahan kumpulan Spin dengan lagunya Hadilah Mustika, memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM Takdir di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam, Nasional Malam, tentunya dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0.

Nasional Game Buruhantu untuk pertemuan hari Selasa 28 Julai 2026 13 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Macam mana hidup, perjalanan hidup anda semalam? Semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, semuanya sihat. Kalau sihat, ucap syukur selalu. Alhamdulillah, sihat badan saya. Yang tak sihat, seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera, ya. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini tentunya, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada. MyTV 701, Astro 869. Menerusi RTM, klik di seantero dunia, betul-betul percuma. Juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam ini. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan, Thailand. Jadi walau ke mana jua anda berada, saya akan menemani sampai pukul 6 pagi. Stay tune, terus kekal setia. Dengan lapas bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya untuk tengah malam. Geng apa dia? Ini bukan geng 506. Bukan geng hantu Jepun, bukan. Tapi geng berhantu. Geng yang sangat-sangat sporting, sangat-sangat baik. Geng-geng yang mahukan informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar sahaja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik sepanjang saya ke udara 6 jam bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live Twitter seketika nanti, terus luncur teman berteman sampai pukul 6 pagi. Okey, ini lagu ciptaan Ajay, lirik oleh Lolok. Mila dengan aku lebih tahu.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan, bersedia untuk tamasha yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penerima langsung di RTM Klik.

Khalifah dengan Si Jantung Hati. Ramai yang tengah termenung tu, teringat Si Jantung Hati, Bercinta Jarak Jauh kan, PJJ. Dia memang macam itulah, merenung bulan, merenung langit, teringat Si Jantung Hati. Teringat Si Jantung Hati tak apa, jangan sakit hati. Itu ubat dia apa ya? Ubat dia kena istighfar banyak-banyak lah kalau sakit hati. Kalau hati kita ni banyak merasakan sakit lah, maka kita belajarlah dari rasa sakit itu untuk tidak memberikan rasa sakit pada orang lain. Kita belajar, walaupun hati kita sakit, jangan kita menyakiti hati orang lain. Itu yang paling penting. 12.27 minit tengah malam. Ramai yang tengah bertugas pada waktu ini, sama macam saya. Jadi sama bertugas, sama bekerja. Macam biasa, kita nak cari rezeki yang halal, kita nak cari rezeki yang berkat. Jadi kena laksanakan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya, dengan penuh integriti. Buat peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Yang tengah berniaga tom yum, kedai-kedai makan, warung-warung, restoran-restoran yang terus bersama dengan Nasional FM. Anda tentunya bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ini? Peniaga burger se-Malaysia, berapa biji burger yang laku? Dia sikit ke banyak ke? Ucap alhamdulillah tau. Lama juga yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat. Kasih horn satu kali untuk abang manis. Pam-pam-pam. Ramai yang dah horn dah. Okay, terima kasih banyak-banyak. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang, Dungun dan juga Kemaman, Pahang di Jerantut dan juga Kuantan, Sabah di Tawau sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cik Baga dan juga rakan-rakan Ajam, Saril, Jali, Joa, Limbong, Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor, Ita Cot dari Bandaraya Melaka, PK Amin, Pak Mendahlia, Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Lapor Diri, Luncur, mantap katanya. Razak Balangi, Tun Dr. Philip Malik, UPS dari Kuala Terengganu, Nenek Ani, Elbiana, Rosiliana dari Saratok, Sarawak. Abang JJ Kemas, kita ada Juriah Jaafar, Fazia JJ, Zamani J Awang, kita ada Muhammad Izzuan juga hadir dari Kulim Kedah, Princess Su, Intan Hamid, Hamdan Harifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, Nur Atika Bakar, Jamal Aloha, Richard Joseph dari Tuaran Kota Kinabalu, Sabah, Nur Azila, Janet Zai, Muhammad Yusof dari Terengganu, Fazli Majudin, FMJ hadir, Nolia Ramli Lia, Lin Roslinda, Zaitun Zakaria, dia kata layan GB sambil tahan sakit gigi ni. Penawar dia adalah suara di jenazah ni. Oh, mantap. Kalau benarlah suara ini, pemilik suara ini, dan suara ini dapat meringankan sakit anda, alhamdulillah, syukur saya. Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Muhammad Jasni Mon, katanya pom-pom-pom, kasih hon satu kali pilot darat semua, Syaputra Musing Johor, Nur Azila, Nida Wahida, Jasmizi Abdullah Pucung hadir. Kita ada Marsa Saleh juga, Rus Merah. Terima kasihlah yang hadir melalui Facebook rasmi Nasional FM. Saya baru je letak gambar dah, banyak dah. Ramai yang dah melaburkan diri bersama dengan saya. Yang lain mana? Yang lain. Geng-geng GBS yang lain mana? Tidur lagi ke? Tidur ke? Ada yang tidur ni. Tapi tak apa, sekejap lagi dia bangun, dia mesti nak layan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

kumpulan Search dengan Pelesik Kota. 12.43 minit tengah malam. Ada yang baru bertemankan Nasional FM, okey, selamat tengah malam untuk anda, ya. Sudah tentunya anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Di hari baru, hari Selasa, 28 Julai 2026. Kalau semalam kita gagal, sebelum ini kita gagal, kita cuba perjuangkan untuk hari ini. Dan kalau boleh, jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua, ya. Jadikanlah kegagalan itu sebagai pengajaran untuk kita. Sebagai batu loncatanlah sebenarnya untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Semakin kita gagal, semakin dekat kita dengan kejayaan. Percayalah. Bang, saya dah 10 kali gagal. Kawan saya 16 kali gagal. Kali ke-17 baru berjaya. Jadi anda baru 10, ya? Ha, cuba lagi, cuba lagi. Hari ini 28 Julai 2026 adalah hari Anggota Keselamatan dan juga pasangannya akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi di Pilihan Raya Negeri 9 ke-16, ya. Dan seramai 22,339 anggota keselamatan dan juga pasangannya yang boleh mengundi untuk PRN Negeri 9 ke-16. Dan jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan juga pasangan serta 5,455 anggota polis dan juga pasangan. Jadi proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada pukul 8 pagi, manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Jadi antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat, Pusasda di Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontinjen Negeri 9 dan juga Pangkalan Udara Sendayan di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dan pengundian awal bagi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak diadakan 4 hari sebelum hari pengundian pada 1 Ogos nanti. Jadi anggota keselamatan dan juga pasangan yang layak mengundi di PRN Negeri 9 ke-16 hari ini, jangan lupa, ya, tunaikan tanggungjawab kita sebagai anak Malaysia, sebagai rakyat Malaysia. Mengundi adalah tanggungjawab kita. Jadi bila kita dah mengundi itu, kita dah lepaskan tanggungjawab kita. Alhamdulillah. Ada juga yang tak nak mengundi, Tom. Ada tak nak mengundi. Dia kata, untuk apa saya mengundi? Apa yang saya dapat? Kadang-kadang kita tanya apa yang kita dapat, kan? Kita pernah tanya tak? Kita pernah tanya. Tanya diri kita sendiri, apa sumbangan kita pada negara. Jangan tanya negara sumbangkan untuk kita, tapi apa yang kita sumbangkan pada negara. Itu yang paling penting sebenarnya. Kita dah sumbangkan apa pada negara. Wajan yang Farisa, dia kata, selamat tengah malam untuk semua layan GBH. Zul Atan luncur sampai pukul 6 pagi. Ros Merah pun hadir. Masa Saleh, Ita Rozaya, Sumandak Sabah. Dia kata, salam Syif GBH Sabah Manis dalam GBH 26. Salam GBH juga buat semua sahabat setia GBH. Okey. Mana dia geng-geng TikTok saya? Mana dia geng-geng buruh hantu yang selalu bersama-sama dengan saya di TikTok? Lampaukan diri anda bersama-sama dengan saya, ya. Dan saya tahu ramai pendengar Nasional FM ada akaun TikTok. Jadi kalau yang tak pernah masuk tu, silakan. Mungkin tak pernah tengok muka ataupun wajah Abang Manis macam mana, kan? Memang manis orangnya. Jangan marahlah. Kalau pasal tak ada orang puji, saya puji diri saya sendiri. Ya, tak salah, kan? Terus berhibur lagi. Hiburannya agak rancak sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Wings bersama dengan Moose. Lagu yang diberi judul Enigma. Terus layan, terus dengarkan Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

Metallica dengan lagunya Enter Sandman. Lagu anggu-anggu kepala, ya. Ini buat pilot-pilot darat se-Malaysia. Walaupun lagu menyegarkan mata, bagi cerah biji mata, itu bukan satu lesen untuk anda terus tekan minyak sambil berdiri. Terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda, wahai pemandu-pemandu se-Malaysia. Laju, saya laporkan kepada pihak yang berkuasa. Jangan ingat pihak berkuasa tidur. Mereka 24 jam sentiasa memerhatikan anda semua pemandu-pemandu se-Malaysia. Jadi kalau kita ikut peraturan, insyaAllah kita mampu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Luncur terus. Fokus pada pemanduan sambil saya menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. 1.3 minit pagi waktu ini kita berada di jam yang kedua untuk National Game Buruh Hantu pertemuan 28 Julai 2026 yang menyambut hari lahir. Selamat hari lahir. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah, ya. Baik, di samping sekarang ni kita ada hujan di beberapa buah tempat. Kita jangan lupa, ya, tentang fenomena El Nino. Dan untuk Johor dan negeri Melaka dijangka merekodkan pengurangan taburan hujan antara 20 hingga 40% apabila negara memasuki monsun timur laut pada hujung tahun ini susulan fenomena El Nino, kata Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib, ya. Kawasan timur Sabah turut berpotensi mengalami pengurangan hujan berikutan kedudukannya yang lebih hampir dengan lautan Pasifik. Namun berdasarkan unjuran 6 bulan terkini, negeri di pantai timur dan juga utara semenanjung dijangka tidak menerima kesan yang ketara hingga hujung tahun. Dan setakat ini daripada maklumat yang kita, yang ada, dan juga unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, pihak meteorologi tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Namun di sebelah selatan sahaja, terutamanya di semenanjung selatan, iaitu di Johor dan juga Melaka, dan mungkin kita lihat pengurangan hujan sekitar 20 hingga 40%. Okey, jadi jimat-jimatlah guna air apabila kita memasuki El Nino, kan. Ini time bercukur tu, orang lelaki tu utamanya bercukur je, air pipe tu dibuka je. Saya bercakap tu macam saya juga. Saya pernah buat macam itulah. Sebab tu saya bercakap. Jadi kita sama je ni orang lelaki, kan. Okey, pam-pam-pam semua. Melaporkan diri di TikTok rasmi National FM. Muhammad Fikri, Nur Azizah, Caramel Latte, Alan Burger, Gurney, Drive Penang. Ada Lady Heda, Lavender Girl, Nolia Ramli, Abdul Muiz, Koleksi Bus Express Kelantan, Khatijah Syahri, Josh Boy, Sarawak. Ini pun Abang Luri juga. Abang Nas, pam-pam-pam. Adin Taiping, Itah Chod, Amir Sarah, Farhan, Tok Mami, Emma Irina, Ayid Zamani, Kori, Zawati, Virginia Vanessa, Marina dari Dungun Terengganu, Fikri 92, Abang Bona, Queen Smoking, Sting, Putri Farisha, Henry Hen, Abang Terakas dari Sarawak, mantap Abang Terakas, Abang Lima Tan pun pilot darat juga, Atan Buncit, Pat Guardiola, ada Faisal JB, siapa lagi? Badila Kasim, Tok Mat, Kopiko, Sabri Rajman, Nurani 84, Ati Azuriati, ada Mio, Kasut Dah Buruk juga, Abang Lori, Meta Sejati, Erin Kitchen, Farah Mane, Asmadi dari Alu Gajah, ada Masya, Muhammad Nur dari Polis, Kaila RK, dia kata salam, Asang juga turut bersama-sama. Sebab MC luncur terus janji sampai UH. Abang Zain dari Brunei Darussalam, terima kasih mendengar di Brunei. Pemilik suara ini, suaranya sampai ke Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, juga di seantero dunia. Juga saya nak bawa semua geng-geng buruh hantu ke seluruh dunia, kerana National Game Buruh Hantu telah pun mendunia. National FM next level tentunya. Nuras juga hadir, Abang Tinker, NS pom-pom-pom sekali lagi, bang, mantap. Gio Kusan lagi, Azmi 80 dari Kota Baru ke Temerloh, Bam Bam terbaik GBH, Pak Wong salam dari Sarawak, Bunga Larangan hadir, SP Brambo,
Ani 83, Ani 78, Marsa Saleh. Ramai yang hadir. Jadi kita dah layan sebenarnya untuk jam yang pertama 12.00 hingga 1 pagi. Lagu-lagu yang angguk-angguk kepala. Lagu rock lah kata orang tu kan. Rock yang agak rancak. Kini tiba masanya kita buka warung joget kita lah. Sehingga 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk KTL. Ini lagu ciptaan Siso dan juga Allahyarham suami Muhammad Zian ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti menerusi lagunya Zapin Melayu. Saya nak ajak anda berjoget menerusi lagu ini, boleh ya? Boleh ya, geng-geng berhantu? Dan terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alim.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM.

lagu ciptaan Nadim Sharaven, lirik oleh Samero. Paduan suara Udi Narayan bersama dengan Alka Yanik menerusi lagunya Zindagi Banggai Hotum. Oh, seronok dengan Hindustan, ya. Ada yang tergolik-golik sampai jatuh katil. Ada yang dekat dapur tu, ha? Dengan Hindustan sambil berjoget je. Ada yang tengah basuh baju bersama juga. Hai, goyang-goyang bahu sambil lipat baju, ya. Ha, seronok. Itulah namanya hiburan di Game Buruhan tu. Hiburan berbagai rentak yang saya berikan untuk anda sepanjang saya ke udara bersama dengan anda 6 jam. Jangan risau, saya ikhlas untuk menghiburkan anda. Sungguh, sumpah makan sate 30 cucuk. Okey, saya nak mengajak anda semula, nak mengajak anda semua untuk menjadi mata dan juga telinga kepada pihak yang berkuasa. Kerana kita ini adalah masyarakat yang ada tanggungjawab sebenarnya. Tanggungjawab di sisi undang-undang untuk menyalurkan maklumat berkaitan jenayah terutamanya kepada pihak berkuasa bagi membantu menangani ancaman keselamatan yang semakin kompleks pada ketika ini. Kita perlu jadi mata dan juga telinga pihak berkuasa dalam mendepani ancaman seperti serangan cyber, apalagi pencemburuan data, penyebaran berita palsu serta jenayah rentas sempadan, juga jenayah depan mata kita. Dan maklumat mengenai jenayah perlu disalurkan segera tanpa perlu menunggu sehingga seseorang itu menjadi mangsa lah, eh. Jadi kita menggunakan platform media yang ada untuk menggalakkan orang awam menjadi masyarakat prihatin yang juga menyalurkan maklumat tentang sesuatu kesalahan. Tapi ada juga yang takut. Ada juga yang takut. Saya takut ni, bang, kalau saya laporkan pada pihak berkuasa nanti penjenayah tu cari saya. Jangan risau. Maklumat peribadi anda, maklumat segala data anda ataupun siapa yang melaporkan akan dilindungi sebenarnya. Yang penting anda laporkan perkara yang betul. Jenayah yang betul depan mata kita, kan. Termasuklah mereka di kawasan-kawasan kita yang ada sarang-sarang penagih dadah. Kita kena sama-sama perangi. Dadah juga adalah musuh negara. Jadi sama-sama kita perangi segala gejala-gejala sosial yang menyalahi undang-undang negara kita. Okay, Game Bro Hantu, Remy 78, selamat pagi. Ramai yang melaporkan diri. Anissa Muhammad juga turut hadir. Ada Mama Mama Ani, Rusnani Ani, Hazri Zabaha, Abun, Linda Kitchen, Liana Cik Putih, Farid Abdullah, Putri Lilin, Bunga Kebangsaan, Ina Ina, Mrs. Vario juga sama pagi. Daya, Boy Tobeng, Jaja 83, Wawa Daifula pun juga sama pagi untuk anda, ya. Wan Baling, seperti biasa, melaporkan diri, bang, dari Pro 2 Rawang. Member Bampu Pain semuanya berjoget. Zarina Rahman, kita ada Wan Iwan Harimah, Hamad Rinova, Safa Marwah, Azlan Abdul Wahid, Zabedah Yahya ataupun Mak Bedah, ada Hisham, ada Lala Anggun, Jad 9299, katanya penumpang-penumpang tak tidur ni, bang. Kita jangan kasih dia tidur, eh. Wah. Kalau dia jadi penumpang, kita jangan kasih dia tidur. Kita bantai ataupun kita bagi lagu-lagu yang best. Rina Norua Pulau Pinang, kita ada Cik Andy, Zaida Putri, Siska Comel, Adila 85, Junaida Kamarin, Mawar Putih, Farhana, Dia, Arsyad, Mak Chokoma, Kamaria, Ayat Zamani hadir GBH. Okey. Yang hadir, terima kasih hadir. Hadir dekat live TikTok, jangan lupa tepi like yang kasih luncur laju. Muhammad Nasir, Bandar Dato' On, Johor Baru hadir. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi, Zindagi Banggai Hotum. Muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda. Ramai yang dah tahu, kan, geng-geng berhantu, peringan-peringan nasional FM di seantero dunia dah tahu dah. Masuk saja muzik latar ini, tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu kenangan anda lah. Kenangan yang menjadi cikgu terbaik. Kenangan yang mengubati kekecewaan kita. Betul, kenangan banyak mengajar kita tentang erti kehidupan. Kadang-kadang kenangan manis itu dapat mengubat segala kekecewaan yang kita alami sebelum ini. Cuma dalam hidup ini jangan terlalu kecewa lah.
ada orang ada orang tu terlalu kecewa sangat, macam seolah-olah esok dah tak ada hari lagi dah. Kerana terlalu kecewa, berapa banyak kes terjun bangunan yang kita ketahui. Banyak tau, terlalu kecewa dalam hidup sampai terjun bangunan. Saya selalu pesan kepada anda, jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Usap NAC Pro 2 Tinted, luncur terus GB semua. Okey, jom kita sama-sama layan lagu-lagu menangis sepi bujuk katil dengan hashtagnya Seharum Mawar dahulu, menerusi lagu ini daripada Kak Merlah kita ataupun Ramlah Ram, menerusi lagunya Kau Kunci Cintaku Dalam Hatimu. Terus dengar Nasional Game Buruh Hantu di Nasional.

0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti, semuanya memuncak pada satu detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari. Sesi 1, 6 petang hingga 9 malam. Dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ini tiba masanya Zone.

Sting dengan kau tetap ku hajar hati. Walau pergi ke mana pun dia tetap kita hajar hati. Kalau dah sayang, dah cinta kan, pastikan anda mengatur gerak, mengatur langkah untuk cuba memiliki si dia. Tepat jam 2 pagi waktu ini itu kita berada di jam yang ketiga Nasional Gerak Berantau. Sahabat saya DJ Double A dari Langkawi FM katanya dah sampai dekat Konti waktu ini, Bang Manis. Dah sampai dekat Konti dah di Langkawi FM. Tak sabar nak ambil alih siaran. Jangan sabar sampai pukul 6 pagi. 6 pagi baru saya berikan kepada anda ya. Kerana waktu begini di seluruh negara di seantero dunia, mereka sedang layan lagu-lagu terbaik yang disiarkan secara langsung di frekuensi-frekuensi yang ada, di semua platform yang ada. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Gerak Berhantu. Baik, kita dilahirkan untuk apa? Salah satunya pada saya lah eh. Salah satu tujuan kita dilahirkan adalah untuk mencintai sesama insan sebenarnya. Itulah prinsip keberadaan kita di dunia. Kita saling cinta mencintai, sayang menyayangi, bukan saling membenci, saling bermusuhan, tidak. Dan sebenarnya kalau kita ikutkan definisi cinta, cinta itu mengajar kita untuk menerima kekurangan, bukannya menerima kelebihan. Kelebihan semua orang boleh terima, tapi tak semua orang boleh terima kekurangan seseorang kan. Ramai juga yang ternanti-nantikan di seluruh negara sebenarnya acara duit tahunan yang akan berlangsung di Serdang. Apa dia yang berlangsung dekat Serdang tu? Tentunya pameran pertanian horticulture dan juga agro pelancongan Malaysia MAHA 2026 yang dijadualkan berlangsung di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, MAIP Serdang, dari 28 Ogos sehingga 6 September depan ya. Ramai juga pempamer-pempamer yang akan menyertainya. Dan lembaga pemasaran pertanian Persekutuan Farma juga akan mengetengahkan 343 pempamer dan juga usahawan yang terbaik dari seluruh negara. Dan ini sebenarnya adalah sebahagian daripada kira-kira 2,000 pempamer yang dijangka mengambil bahagian dalam pameran duit tahunan berkenaan. Pemilihan usahawan pula dibuat menerusi pertandingan di peringkat negeri bagi memastikan hanya produk yang berkualiti tinggi dan juga memenuhi standard yang ditetapkan di pameran sepanjang MAHA 2026. Jadi proses pemilihan tu sangat-sangat ketat kan. Kita mahukan yang kualiti yang terbaik saja yang akan berada di MAHA 2026. Saya juga sangat-sangat tertunggu-tunggu tau MAHA, acara yang 2 tahun sekali diadakan kan. Setiap kali MAHA pastinya saya akan pergi untuk dapatkan produk-produk yang berkualiti tinggi dengan harga yang lebih berpatutan. Itu dia. Syazila, selamat pagi Syazila. Rohani, ada Nora, Marsa Saleh, Syafi'i, Rio, Abang P.E. Rio, Melayu di hujung Mekar. Saya ada Kirana, ada siapa lagi? Farif Hakimi, Ajib 8189, Cik Noma, ada Ita, Ida TSK, Hayati Ahmad, Ayu, Yong Iza, Inu Yasha, Marpineng, Afira, Anga, Izan, Rohaliza, Yam, Mizi 85, Nero, Matthew, Amko, Tanjung Malim. Dia kata, hadir bang sambil berniaga mencari sesuap nasi. Jangan cari sesuap nasi, sepinggan nasi terus. Sesuap mana cukup, mana kenyang, cari sepinggan. A1972, ada Ikram, Rentap Official, ada Nur Adila, Ahmad Nur Amri, Isa Isa, Zatul Izura, Sofian Island, kita ada Iwan Wan, Intan Abdul Kadir, Botak Bahau, Mat Yusri, Amal Anib, kerja bang, kerja, selamat bekerja. Jangan mengulah pula. Siapa yang mengulas, saya laporkan kepada bos anda tau. Saya tengok dalam mangkuk ajaib sekejap saja lagi. Okay, juga untuk anda yang sedang mengantuk sangat-sangat ketika memandu ni, pergi cari kawasan rehat dan rawat, berehat, tidur seketika, dah segar mata, sambung pemanduan. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu
daripada Azmi dan juga Amy Mastura, Harapan Semalam. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lagu ciptaan Arma selirik oleh Nur Ihsan. Iklim dengan patah ranting di Cermin Usia. 2.30 minit pagi waktu ini. Ada yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat pagi. Juga selamat pagi untuk semua geng-geng berhantu bergabung dengan Nasional FM di seantero dunia. Dan terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. 12 malam sampai ke saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Okey. Yang pastinya lagu-lagu yang terbaik saja yang saya putarkan untuk anda. Hari ini 28 Julai 2026, pengundian awal akan berlangsung untuk pilihan raya negeri Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi cuaca di hampir seluruh kawasan Negeri Sembilan dijangka baik pada sebelah pagi untuk hari pengundian awal ya. Jadi bagi pengundi-pengundi, kalau boleh keluar awal pagi. Majoriti daerah iaitu Seremban, Jempol, Jelebu, Kuala Pilah, Tampin dan juga Rembau dijangka cerah sepanjang pagi hingga tengah hari, manakala Port Dickson pula diramalkan mendung. Jadi pada sebelah petang pula, kebanyakan kawasan di hampir semua daerah itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Jadi kalau boleh, untuk secara keseluruhannya 22,339 anggota tentera dan juga pasangan serta polis dan juga pasangan keluarlah awal ya. Kesemua 38 pusat mengundi awal dibuka serentak pada awal pada jam 8 pagi dan juga ditutup secara berperingkat mengikut lokasi, dengan 18 pusat pengundian awal akan ditutup pada 12 tengah hari dan 2 pusat mengundi pada 2 petang, manakala 18 lagi ditutup pada 5 petang. Dan untuk pengetahuan anda semua, Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan telah pun dibubarkan pada 9 Jun lepas dan hari pengundian ditetapkan pada 1 Ogos nanti. Khairul Anwar, selamat pagi Khairul Anwar. Kita ada Nora Aziz, kita ada Chef Zack, anak Anton, Emilia, Nadira, Nista, Leo, ada Adib, Mak Suna, Jun JR, Zulkifli, Jamaluddin, hamba Allah, Ali Taib. Siapa lagi, siapa lagi, siapa lagi? Tiger Ani luncur terus katanya, Angah Ramlah. Okay. Alhamdulillah ramai yang masih ada lagi. Bunga April juga masih ada lagi. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, bagi laju sikit lah, bagilah laju sikit, bagilah saya semangat eh. Ron Mickey hadir eh. Ramai yang masih hadir, ada lagi Indah juga ada, Azkit juga turut bersama-sama. Nak sambung lagi menangis tepi buju katil Nak sambung lagi saya dah tindak ajira. Kasut buruk katanya baru sampai Banting. Okey, pilot-pilot darat dah sampai mana dah? Kalau dah sampai lokasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus ya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Gemersik lagu ataupun suara daripada Aziz. Lagu dari lirik ciptaan Sori Amri. Lagu yang diberi judul Kau Tetap Dalam Anganku. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif Zai Alif di sini. Sampai pukul 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh Usop, Utopia dengan Di Sini Pasti. Lagu ini menggambarkan sebuah rindu, sebuah cinta yang tidak kesampaian dan juga rindu yang tidak berpenghujung, ya. Ada dua jenis rindu dalam dunia ni. Ada dua jenis rindu. Yang pertama adalah rindu yang mampu kita berjumpa, rindu yang boleh kita luahkan dengan berjumpa, kan, bertentang mata. Dan rindu yang hanya dapat menziarahi pusara. Rindu yang paling sakit adalah rindu kepada insan yang telah pun tiada, rindu yang tiada penghujungnya. Maka dengan itu, kita jagalah dia sebelum dia tiada. Kita hargailah dia selagi di sisi kita. Kita genggamlah sebelum dia hilang. Kerana suatu yang tidak dihargai akan dirindui setelah dia pergi nanti. 2.58 minit pagi, kita menghampiri jam 3 pagi nanti. 3 pagi, kita berada di jam yang keempat untuk Nasional Game Berhantu. Semua masih lagi okey, masih segar mata. Ada yang bertanya dengan saya, bang, kasih rock keras sikit. Tak boleh, tak boleh. Sebab kita punya segmen menangis tepi bujur katil. Mana boleh rock keras? Sebab kita tengah layan perasaan. Kita tengah layan sebuah kenangan. Mungkin lagu-lagu yang saya siarkan ada kenangan untuk anda semua. Di sebalik lagu ada sebuah kenangan. Kenangan yang mampu membuatkan kita tersenyum ataupun menangis. Baik, sementara itu, ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu, iaitu di daerah Marang, Dungun dan juga Kemaman sehingga jam 6 pagi nanti. Lain-lain tempat dijangka baik cuacanya. Alhamdulillah. Dan cuaca baik, pemanduan mesti kena fokus. Cuaca hujan, pemanduan 200% kena fokus. Saya mengharapkan pemandu-pemandu se-Malaysia selamat sampai ke destinasi anda, ya. Yang tengah bekerja, saya tahu waktu ini tengah mengantuk sangat tu. Ha, take five kata orang. Pergi berehat seketika. Pergi cari air panas ke, basuh muka. Ha, tapi jangan tidur pula, jangan mengular. Jangan biarkan kawan-kawan kita menghabiskan ataupun melaksanakan tugas-tugas kita. Jangan. Sebab kita masuk kerja sama-sama, kita memulakan kerja sama-sama, kita siap pun sama-sama dan kita pulang bersama-sama. Itu namanya kerjasama. Dah 6.79 sama pagi dah. Norma Dayana ada Amal Anik. Kak Ahim melaporkan diri bersama dengan saya juga. Isi Bluebell, Azami Abu Bakar dari Pulau Pinang, MDA 420. Juga kita ada siapa lagi? Rina Sabaria Awang, Kak Long Western dan juga Pasta. Lagi siapa lagi? Asia, Biza 82, Ijad Matahari. Kita ada Oja, Yim SYM. Linda Rizkula. Kita ada Bam, Purnama Merindu, Fiza Rizal, Fazia Osman, Hisham, Dayan Nurafida, Ariana Yana, Encik Pun Amin juga bersama-sama. Alhamdulillah, Masura juga turut hadir. Malak Acid, Dira, mantap semua lagu. Kita layan lagu-lagu terbaik. Hanya yang terbaik saja yang saya siarkan untuk anda. Kalau setiap kali saya ke udara, hanya yang terbaik saja. Kerana Nasional Game Buruh Hantu mendunia. Nasional Buruh Hantu the next level. Sebab itu lagu-lagu di Nasional Buruh Hantu punya lagu-lagu kenangan anda. Yang ini dari Kota Baru, Kelantan, Kai Noah juga turut hadir. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu dan lirik ciptaan Azmi Mudin, Zainazin. Saya panggil Kak G tau. Berpisah juga tajuk lagunya. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tak? Anda dengan saya berpisah pukul 6 pagi nanti. Luncur Nasional Game Berhantu.

berkelim dengan hakikat sebuah cinta. Tapi itulah hakikat sebuah cinta. Hakikatnya adalah ada pertemuan dan juga perpisahan. Yang pastinya dua ini pasti ada. Kadang-kadang belum sempat kata orang tu hati bersatu, ianya pun sudah hancur berkecai. Belum sempat sebenarnya tangan kita untuk bersambut, ianya sudah pun lepas telerai. Inilah takdir sebuah percintaan kan. 3.28 minit pagi. Salam tahajud untuk anda yang bangun solat tahajud, yang selesai, alhamdulillah. Mudah-mudahan segala ibadah kita, ibadah wajib, ibadah sunat, apa saja kebaikan kita akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah ya. Kalau duduk dekat rumah tu, jimat-jimat gunakan elektrik. Pergi ke dapur, lampu dapur tak matikan tu. Anda duduk dekat bilik, lampu dapur terbuka je. Lampu bilik satu lagi pun terbuka je. Lampu bilik air pun terbuka tu. Jimat-jimat lah guna elektrik kan. Kalau anda jimat, nak bayar bil elektrik pun, kata orang tu jimat. Nanti bila tiap-tiap bulan dapat bil elektrik tinggi, marah pula. Sedangkan kita tak tahu nak berjimat. Kipas kat depan tu, asyik terbuka je. Pergi tutup sekarang, bangun. Dan untuk pengetahuan anda juga, kerajaan telah pun membelanjakan kira-kira 3.1 bilion ringgit bagi menampung rebate bil elektrik menerusi mekanisme pelarasan bahan api automatik ataupun AFA ataupun AFA, sekaligus membolehkan pengguna menikmati potongan antara 7 hingga 10% sejak Julai tahun lalu. Jadi Ketua Pegawai Strategi Kawal Selia dan juga Kelestarian Tenaga Nasional Berhati MB Dato' Insinyur Muhammad Nazri Fazil menyatakan pelaksanaan AFA yang menggantikan mekanisme imbalance cost pass-through ICPT memberikan gambaran lebih terus terhadap kos sebenar penjanaan elektrik berdasarkan pergerakan harga bahan api di pasaran global. Jadi sepanjang tempoh Julai 2025 hingga April 2026, pengguna telah pun menerima rebate secara berterusan dengan potongan tertinggi direkodkan pada November 2025, iaitu 8.9 sen bagi setiap kilowatt jam. Ketegangan geopolitik dan juga konflik di Asia Barat yang memuncak sejak Februari 2026 menyebabkan bahan api utama juga meningkat, sekaligus menaikkan kos penjanaan elektrik di negara kita ya. Jadi jimat-jimat gunakan elektrik. Saya pesan untuk anda dan juga diri saya. Selamat pagi Aini 67 yang sedang bekerja pada waktu ini. Yani Rinohara Ina 1705, ada Dira Zulaika Azurin, Zab lagi Nuri Basiruddin Mat, ada Rozi Kana, Jamila Ahmad, Bulat Kofi, Nazwaziz Noli, ada Jeffrey, Iris Chomecik, Nah Nazri Yahya 94, Bonda Sejati. Alhamdulillah ramai yang hadir. Semakin pagi semakin ramai sebenarnya. Semuanya baru bangun tidur. Zul The Red Warrior QC Pro 2 hadir. Bat SB Pampapan Kasihon AI 13 juga terus bersama-sama. Okey, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa. Untuk setengah jam ini kita beri laluan koleksi 80-an, okey. Kita hentikan dulu menangis tepi bujuk katil. Nanti kita sambung selepas jam 4 pagi. Kita beri laluan kepada lagu-lagu kenangan kita. Dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Khairil Johari Johar, lirik oleh Dato' Absar Hassan. Allah yarhamah Dato' Sharifah Aini. Menerusi lagu pada tahun 1981, Terbang Helang. Saya suka lagu ni. Lagu ni sebenarnya memberikan pengajaran pada kita kan, tentang erti kesombongan. Jadi hidup ni jangan sombong. Dengan sesiapa pun jangan sombong. Sama-sama kita layan lagu ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

jelas fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Majidan, Allah Yarham Datuk Ezzatan, lirik oleh Abdul Harun Abdul Majid. Black Dog pun dengan Dulu dan Sekarang. Pastinya sangat-sangat berbeza kehidupan dulu dengan sekarang, kan? Dari segi kehidupan sangat-sangat berbeza. Dari satu dekad ke satu dekad, dari tahun ke tahun, kita mengalami banyak sangat perubahan. Banyak sangat perubahan. Semenit lagi menghampiri jam 4 pagi. Diam tak diam kita bakal melangkah ke jam yang kelima untuk Nasional Game Borhan tu. Sekejap je masa berlalu. Baik, untuk negara kita, Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun tak ada, kan? Apabila bakal menjadi tuan rumah untuk F1 GP Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Jadi tiket macam mana tiket? Ramai yang nak tengok F1 ni selepas 9 tahun tau. Dan kerajaan juga akan mengkaji penjualan tiket madani Formula 1 ataupun F1 Grand Prix Bahrain Gulf Air pada harga lebih rendah bagi memberikan peluang kepada orang ramai menyaksikan perlumbaan berprestij dunia itu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menyatakan ia selari dengan konsep Malaysia Madani yang sentiasa menekankan kesejahteraan rakyat dan juga pemerkasaan inklusif dalam setiap penganjuran acara berskala antarabangsa. Jadi ada orang yang bertanya, kan, PMX ada tak tiket madani? Bagilah tiket madani, insyaAllah, kata PMX, kan? Tapi janganlah berharap dapat duduk depan, jauh sikit jadilah, kan? Penganjuran F1 bukan saja mengangkat imej Malaysia di peringkat antarabangsa, malah turut memberikan limpahan ekonomi kepada pelbagai sektor, termasuklah pelancongan, penerbangan, perhotelan, perniagaan tempatan, kan? Menerusi kehadiran ribuan pelawat serta pasukan perlumbaan dari seluruh dunia. Dan walaupun banyak negara berminat untuk menjadi tuan rumah, tetapi Malaysia dipilih kerana dikenali sebagai sebuah negara yang aman sebenarnya, mempunyai ekonomi yang stabil serta menjalinkan hubungan diplomatik yang baik dengan pelbagai negara. Selamat kembali F1 selepas 9 tahun. Betul, selepas 9 tahun tu. Kalau dulu SIC sebenarnya menjadi tuan rumah untuk GP Malaysia dari tahun 1999 sampai 2017 sebelum perlumbaan itu digugurkan dari kalender F1 susulan peningkatan kos penganjuran dan juga fee pelesenan, dan kini ianya kembali. Okey, geng-geng berhantu, masih okey lagi. Ejen White Gruta House, selamat pagi untuk anda. Lara Sofi juga selamat pagi. Liza Duazi, ada Juwita yang melaporkan diri bersama dengan saya, Jamil Yahya, Imanina, Irdina, Juriana, Moiti, Manja, Ana Umi, Nur Aina, Nuliana, Sida, Zajafar. Okay. Bila bermula F1 ni? 2 Oktober nanti. 2 hingga 4 Oktober. Mr. Well, okey. Siti Khalija, okey lagi. Alhamdulillah, syukur. Yang tengah buat kuih tu, fokus buat kuih tau. Fokus buat kuih. Buat kuih sedap-sedap, ha, sebab kita nak jual. Kita nak jual, bukan kita nak makan sendiri, kan? Bila kita jual ni, pastikan kuih tu macam kuih, contohnya kuih curry pub. Jangan curry pub inti oksigen. Ahmeng memberikan salam. Berikan salam. Kalau buat kuih curry pub, jangan inti oksigen, ya. Saya pernah beli, nampak curry pop tu gebu je. Sekali makan, intinya oksigen. Okay, jom sambung lagi. Menangis tepi buju katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa waktu begini, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu ini. Lagu paduan suara Alka Yanik dan juga Udit Narayan. Lagu dalam filem Dil Hai Tumhara. Lagu yang diberi judul Dilakalia.

Laksmana dengan Gugurnya Bunga Cinta. Jangan menangis, jangan menangis. Jangan menangis di saat matahari pergi. Kerana air mata anda itu mungkin boleh menutup dan kita tak dapat melihat bintang-bintang. Jadi jangan menangis kalau kita nak melihat bintang. 4.31 minit pagi waktu ini. Alhamdulillah ramai yang bersama-sama melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Juga mereka yang melaporkan diri di Facebook. Alhamdulillah, semakin hari semakin ramai pendengar Nasional FM sebenarnya, terutama menerusi Nasional Game Buruh Hantu. Semakin hari semakin mendapat tempat. Dan terima kasih banyak-banyak untuk semua pendengar Nasional FM, semua geng-geng Buruh Hantu, menjadikan segmen ini sebagai segmen nombor satu di tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi, menerusi lagu-lagu terbaik dan juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar sahaja yang kita bawakan untuk anda setiap hari. Baik, kita bakal melangkah ke bulan Ogos, bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan. Jangan lupa untuk kita kibarkan jalur gemilang kita, menandakan semangat patriotik kita, menandakan kita cinta pada tanah air kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Dan di sebalik kepelbagaian bangsa, budaya dan juga kepercayaan, kita sebenarnya disatukan oleh satu tanah air, satu identiti dan juga satu cita-cita untuk membina masa depan negara yang lebih maju, aman dan juga sejahtera. Jadi marilah kita bersama-sama menghayati teras hormat dalam Malaysia dengan menghargai setiap perbezaan, memupuk adab dan juga kesantunan dalam pertuturan kita, beretika kita, ketika berinteraksi di media sosial, serta sentiasa mengutamakan semangat perpaduan, ya. Dan apabila budaya saling menghormati terus kita perkasakan, perpaduan akan menjadi asas yang mengukuh keharmonian masyarakat dan juga memperkukuh kemajuan Malaysia. Azaz Zin dari Australia yang sedang mendengarkan pada waktu ini, dia kata musim sejuk di sana, ya. Rose, kita ada siapa lagi? Rose Ana, Zaila Rose, Cik Ayu Chome, Putri Fiona, Ibu Aya, Rashida, Hazwan, Sang Ruminan Empire, Cik Nana, Mazna, Akido, Rafki, ada Ritz, ada Nur Cahaya, ada Minami, ya. Mantap semua. Mael juga ada. Ucup NAC Pro 2 Tinted luncur terus GB semua, sambil pasang tinted layan. Pasang tinted betul-betul, ya Ucup. Cakap dengan kawan-kawan, jangan ada gelembung-gelembung air tu. Ya, kereta pelanggan kena betul-betul. Mama Azman Boy. Okey, Bunga Larangan, dia kata salam dari Gemas. Sambung lagi menangis tapi bujuk katil dengan lagu ini pula, lagu daripada ciptaan Akur, lirik oleh Atika. Sonia dengan Luruh Cintaku terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Ali Zai Ali, sampai pukul 6 pagi, menerusi Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zina Kau dan Aisha Reiko dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantofia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Saya percaya ramai sudah pun terbuai dengan kenangan. Lalusi lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Lagu ini dari persembahan kumpulan Exist dengan langkah seiringan. Menutup tirai menangis tapi bujuk katil untuk pertemuan hari ini. 5.04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi geng-geng berhantu. Selamat pagi pendengar Nasional FM. Walau di mana jua anda berada. Di jam yang terakhir. Sekejap je masa berlalu kan. Ramai yang dah bangun pagi, terutamanya ibu-ibu lah ataupun kaum hawa yang dah bangun pagi, tengah gosok baju sekolah anak, tengah nak buat sarapan pagi untuk anak-anak dan juga suami nak pergi kerja kan. Kejap lagi ibu-ibu akan menjadi penyampai radio di rumah pula. Dia akan jadi penyampai radio untuk anak-anaknya. Dia kejut anak-anak. Biasalah anak-anak kita kan. Ada juga yang liar nak bangun pagi. Bangun, bangun. Baik, pagi ni kita terus zahirkan rasa syukur kita pada Allah SWT. Masih lagi dia diberi nafas di muka buminya Allah ini, untuk kita terus lakukan kebaikan dan juga ibadah yang dituntut olehnya. Jangan risau tentang perjalanan hidup kita. Relak-relak, tenang-tenang. Ada yang bersedih tentang perjalanan hidup. Dan sebenarnya kalau kita lihatkan perjalanan hidup kita ini penuh dengan liku-liku yang perlu kita lalui sebenarnya. Dan insyaAllah bila kita hadapinya dengan penuh keikhlasan, kita percaya bahawa kebahagiaan akan hadir di penghujungnya insyaAllah ya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 28 Julai 2026, 13 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu Palu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, begitu juga dengan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.29 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Kuala Terengganu, 5.51. Kuantan Pahang, 5.55. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor, 5.54 minit pagi. Bandarai Melaka, 5.59. Seremban 9, Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi. Ipoh Perak, 6.1 minit pagi. Georgetown, Pulau Pinang, 6.2 minit pagi. Manakala Alustar Kedah dan juga Kangar Polis tepat jam 6 pagi nanti. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Raudah juga akan menyusul seperti biasa, 5.15 minit pagi. Raudah yang telah pun disediakan oleh pendebitnya Wahidah Mama Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Saudara Samsul Debat dengan tajuknya Kenapa Rezeki Tak Berkat Bahagian Yang Terakhir ataupun bahagian yang 5. Mungkin ada yang terlepas Raudah 6.30 minit petang semalam kan. Jadi 5.15 minit pagi ini anda boleh dengarkan Raudah Kenapa Rezeki Tak Berkat. Jadi kita kena tahu kenapa, dari mana datangnya rezeki itu. Selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri, yang baru melaporkan diri. Saya dah ada nampak tadi Zura yang melaporkan diri. Ida Khairi juga melaporkan diri dari Gold Sand katanya. Borneo Truckers, mantap Borneo Truckers. Terima kasihlah untuk anda yang tak henti-henti untuk melaporkan diri bersama-sama dengan saya di Facebook, di Instagram dan juga di live TikTok pada waktu ini. Jangan lupa kongsikan semua media sosial Nasional FM. Kongsi, like dan juga follow ya. Lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu nasihat, lagu-lagu yang memberikan kesan dalam jiwa anda. Lagu-lagu yang insyaAllah mudah-mudahan mendamaikan jiwa dengan hashtagnya Belayan Jiwa kan? Kita kena sedar juga bahawa hidup kita adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah pertandingan. Jadi oleh itu kita tak perlulah banding-bandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, kerana setiap orang mempunyai perjalanan hidup yang berbeza-beza. Walaupun tujuan kita sama, iaitu ke syurganya Allah, tetapi dalam perjalanan itu sangat-sangat berbeza antara satu dengan yang lain. Dan hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan.

Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Tanda keberkatan rezeki yang kedua, rumah tangga rasa bahagia. Walaupun duduk dekat rumah apartmen seperti ini, ku rasakan luas selagi kau bersama ku, wahai suamiku. Oh, macam tu kaedah dia. Kerasnya takdir, macam tu. Tak apalah. Jadi mana kata, dalam hal ini, rasa bahagia je. Rumah kecil, anak ramai. Tu pun rezeki tu. Anak tidur kat ruang tamu. Seorang kat depan bilik air. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beranak tu. Bagi salam, menyahut, beranak. Yang seorang tu tak sampai bagi salam. Topuk nyamuk je, beranak. Oh, dahsyat. Kan? Tu rezeki. Bahagia hidup. Balik rumah, isteri tak menyakitkan hati. Balik rumah, nampak? Ya Allah, seronoknya tengok suami balik. Abang. Abang nak minum apa? Abang cakap je. Macam tu, isteri. Tengok, buat muka, buat muka. Buat muka. Ada je benda tak puas hati. Orang makin nasihat ni. Ini suami balik. Baru balik. Ya, apa soalan kau ni? Dah tentu-tentu kau 5:30, kau 6. Dia baru balik. Kau tanya lagi buat apa? Baru balik, bang. Tak, baru nak pergi. Buta. Ha, kan dah dapat. Ha, siapa suruh? Seronok tengok abang balik. Suami pula balik romantik. Yang abang hari ni rasa hidup abang tak tenteram. Kenapa? Abang kalau tak tengok wajah isteri abang sehari, hidup abang ni tak ada makna. Abang. Oh, nampak? Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak? Kau cakap? Saya tunjuk contoh aja. Saya kena lakonkan tu biar kau faham situasi dia. Suami balik je. Yang nak ambil ni voucher spa muslimah. Ambil. Abang, bila ni? Sabtu ni. Pergi. Habis anak kita. Anak abang jaga. Kau pergi je. Nanti boleh cuci rambut, masaj, pedicure, manicure. Abang, susahkan abang je. Tak susah mana pun. Aku booking je. Kau bayarlah sendiri. Mengasap menjantan. Abang tak bayar ke? Dah, abang dah bayar. Dah. Makasih tau abang. Happy. Balik rumah makan bersuap. Ma, lalu barulah isteri tu kan, dia hidangkan suami dia minum air beralas. Baru betul. Ini baru namanya adab. Bang jemput minum bang. Ha, tengok macam surau ni nampak. Cawannya beralas. Walaupun pasangan dia tak kena, tapi bolehlah kan. Ha, macam tu kan. Janji ada macam tu.

0: Kan? Jemput minum bang, suami pun ambil makasih sama banyak. Allahu akbar, isteri abang. Tengok. Macam itulah. Bahagia. Rumah tangga bahagia. Suami ni kadang-kadang satu benda je. Nak tengok isteri ni betul-betul baik ke tak baik, simple je. Suami balik, dia duduk, orang perempuan terus pegang tangan dengan suami dia. Picit, abang okey bang? Abang macam mana? Ada tak macam tu? Lupa lah. Saya nak tanya orang perempuan sini, berapa ramai yang buat macam tu? Kan? Saya tanya orang perempuan sendiri ni, nak mengaku nak? Orang lelaki kau ada ni? Kau nampak? Tengok, tak ada. Ini lagi dia fikir penat dia je kita ni. Tak tahu. Kau menjawab, tetap menjawab. Aku tahu. Betul. Itu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Maksudnya apa nak beritahu? Orang perempuan senang masuk syurga. Saya sharekan satu video. Ustaz Zaha Idrus tegur pasal isteri main telefon ni. Sedangkan suami dekat sebelah. Komen bawah tu semua marah lelaki. Cuba ambil teguran itu. Memang betul lah ada lelaki yang gila main telefon juga. Jadi sama je lah tu teguran itu. Lelaki ke perempuan ke. Bila pasangan ada, jangan kau sibuk dengan telefon. Saya kalau duduk kat rumah, susah lah. Kalau betul pun main game kot. Main game apa? Snake. Tak adalah. Bila ada suami, jangan sibuk dengan telefon aja. Betul saya kak. Lepas tu bila suami buat cerita sesuatu, buat-buat excited. Ya ke bang? Ya Allah, tak sangka ya. Macam tu. Tak, betul. Orang perempuan kena excited. Lepas tu kalau kau dah dengar tu, kalau tak apa-apa kelakar pun kau. Kau cakap, Allah kelakar betul cerita bang ni. Macam tu kau jaga hati suami. Betul. Sebab takut lawak dia tu dihargai orang ketiga. You ni funny lah. Mesti isteri you happy hari-hari kan? Wah, lepas tu laki tu pun cakap, kalau ikut cakap you memanglah. Tapi hakikatnya tak. You je yang appreciate I. Hati-hati eh. Okay. Yang ketiga, apabila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak-anak belajar bagus, akademik bagus, dalam surau dia duduk diam-diam. Kan. Orang perempuan dia nampak anak dia berjaya, menitis air mata dia. Kan? Tengok. Ya Allah abang, anak kita dah konvo. Suami pun cakap, kawal perasaan kau. Ni konvo tadika ni. Konvo tadika mengaung macam tu, menyampah tu. Kan? Contohlah. Tapi happy tengok anak macam tu kan. Lah dah besar anak kita bang. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana masyarakat. Kita senang dengan orang dan orang senang dengan kita. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang kelima, apabila kita mudah nak melaksanakan perintah Allah. Tadi pun saya dah sentuh. Dia mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak sedekah, mudah nak buat benda baik. Itu juga tanda rezeki dia diberkati. Seterusnya, yang keenam, apabila rumah dia seringkali dikunjungi oleh tetamu. Ada je orang datang rumah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin-tin-tin. Itu tak termasuk tu kau yang order, faham? Jadi, itu pun tanda keberkatan rezeki. Orang tu datang, kita jamu dia makan dan sebagainya. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, maka kita ni salah satu rezekinya kita dapat ilmu. Kita dapat ilmu. So kita datang, kita belajar. Cantik teluk, pantainya landai, tambik perahu tepi kuala. Biarlah buruk kainnya dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Kita dapat ilmu-ilmu, mana yang kita faham, kita ambil, kita catatkan, kita amalkan, dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak memetik dan sebagaimana yang disebutkan, sebaliknya rezeki merupakan ujian kepada Allah kepada manusia untuk melihat sejauh mana ketakwaan kita dan penyerahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah SWT, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dengan berserah diri. Surah Ali Imran ayat yang ke-102. Jadi kita dalam mencari rezeki yang berkat, secara tak langsung kita sebenarnya menambahkan rezeki dengan meluaskan pengertian rezeki itu sendiri. Kalau seseorang mendapat gaji yang besar tapi tidak merasai kecukupan kerana terlalu banyak perkara yang perlu dibayar dan merasai sentiasa tak cukup, maka itu petanda-petanda rezekinya tidak diberkati. Sedangkan ada sesetengah orang yang berpendapatan rendah, sederhana, tetapi cukup untuk menjara isteri dan anak-anak, mampu membeli rumah, mampu untuk membayar kereta, mampu membiayai pengajian anak hingga ke universiti. Ini adalah petanda rezeki yang berkat sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mati Allah sekalian, belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana tidak menginfakkan sebahagian harta yang dicintainya. Mana bila kita bagi tu terasa lah, buat-buat terlebih kosong tu, saya tengok terasa macam mana. Besok pagi-pagi dia dah datang jumpa imam, "Mam, minta maaf mam, semalam silap sedekah, minta bagi baki dia." Kan, jangan macam tu ya. Sedekah bagi yang terbaik ya. Ha, jadi tuan-tuan dan muslimin, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan, alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawakanlah nak menjolok buah berangan, kalau ada silap dan salah dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang adi laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak surau An-Nur menjemput hari ini, rasa nak jenjung. Jadi itu saja daripada saya. Sungguhnya yang baik datang dari Allah SWT. Kurang itu punca kelemahan saya sebagai manusia biasa, pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

lagu dan lirik ciptaan James Gavin, Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda, membawa kita ke 5.42 minit pagi, kurang 20 minit lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Dan di National FM pukul 6 pagi, tepat jam 6 pagi nanti, anda akan bertemankan dengan tiga suara pula menerusi National Pagi, 6 pagi hingga 10 pagi. Jadi terus dengarkan National FM walau di mana jua anda berada. Saya tamat tugasan jam 6 pagi. Juga seperti biasa pukul 6 pagi, RTM Negeri akan beroperasi. Semua frekuensi yang saya pinjam, saya kembalikan kepada rakan-rakan saya. Dan rakan-rakan saya telah pun bersiap sedia di konti masing-masing, dengan segmen masing-masing, dengan segmen yang menarik di awal pagi. Jadi terus dengarkan RTM walau di mana jua anda berada. Anda boleh pilih saja nak dengarkan apa saja. Anda nak dengarkan Johor FM, anda berada di Melaka dengan Melaka FM, anda berada di Kedah, Kedah FM, anda berada di Sabah, Sabah FM, di Sarawak, Sarawak FM, Sibu FM, stesen daerah pun banyak kan, termasuklah Labuan dan juga Langkawi, Mutiara FM kalau di Pulau Pinang, di kawasan tengah anda boleh dengarkan KL FM, anda boleh dengarkan Selangor FM. Tapi pastikan ianya semuanya adalah produk dari RTM. Sebab kami nak berikan anda maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, mereka benar saja, serta hiburan yang terbaik. Kena ingat selalu, tanamkan dalam dalam pemikiran anda, dalam diri anda, bahawa hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju, ikut peraturan. Mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Anda nak mencari rezeki, bukan mencari maut. Dan mudah-mudahan rezeki yang kita perolehi hari ini akan mendapat keberkatan Allah SWT. Sikit atau banyak itu belakang kata orang tu bukan isunya, tetapi keberkatan itu yang sangat-sangat penting. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti. Dan sebelum kita berpisah, sedikit kata-kata saya tinggalkan untuk anda. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Kalau kita lihatkan perjalanan kita dalam hidup ini berliku-liku, tapi perjalanan paling jauh yang ditempuh oleh manusia bukanlah perjalanan dari satu tempat ke satu tempat, melainkan perjalanan dari pemikiran kita ke hati kita sendiri. Perjalanan yang menurunkan ego, merendahkan hati, menyediakan ruang ikhlas dan juga kelapangan hati untuk penerimaan. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه يا الله kami memohon kepadamu segala kebaikan bagi hari ini pembukaannya kemudahannya cahayanya keberkatannya dan petunjuknya asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah La ilaha illallah wahdahu la sharika lah Lahul mulku wa lahul hamd Wa huwa ala kulli shay'in qadir Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Kami mohon doa dengan segala pengharapan kepadamu Ya Allah Semoga engkau sudi mendengar permintaan dan permohonan kami ini Kerana sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang maha mendengar. Ya Allah, takdirkanlah hari ini segala yang terbaik untuk diri kami. Dan janganlah engkau menguji kami pada perkara yang tidak mampu untuk kami tangani. Allahumma iftah lana abwabal khair, wa abwabal barakah, wa abwabal ni'mah, wa abwabal rizq, وأبواب القوة وأبواب العافية وأبواب الجنة يا الله bukakanlah bagi kami pada hari ini pintu segala kebaikan keberkatan kenikmatan rezeki kekuatan kesehatan tubuh badan keselamatan dan juga syurga ya Allah Ampunkanlah segala dosa kami kerana kami terlalu banyak melakarkan kesalahan kepadamu ya Allah. Kurniakanlah keberkatan usia, kerahmatan masa, keselamatan jiwa, ketenangan minda buat diri kami, ahli keluarga kami dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari-hari yang sebelumnya. Ya Allah, ampunkanlah juga dosa kedua ibu bapa kami dan gantikanlah segala pengorbanan mereka dengan kebajikan-kebajikan untuk mereka yang akhirnya akan dianugerahkan syurga buat mereka. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين

0: terbaik kami berikan untuk anda. Johor FM Permata Selatan.
1: Dalam setiap langkah harian kita ada nilai di sisi Allah. Tahsin ilmu mengajak kita memperindah amalan agar yang biasa menjadi ibadah, yang kecil menjadi pahala.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah yang masih lagi mempertemukan kita di dalam siaran Tahsin Ilmu. Mudah-mudahan perkongsian kita ini memberi manfaat kepada kita semua. Topik kita pada kali ini adalah adab ibu bapa kepada anak-anak. Dalam adab, kita selalu saling menjaga antara satu sama lain. Dan di sini tertuju kepada kasih sayang ibu bapa adalah dakwah yang pertama. Para pendengar yang dirahmati Allah, dalam kesibukan kita mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa bahawa di rumah kita sendiri ada jiwa-jiwa kecil yang sedang memerhati, yang sedang meniru dan sedang belajar tentang kehidupan. Bukan melalui kata-kata kita, tetapi melalui cara kita menyayangi mereka. Anak-anak kita bukan sekadar amanah. Mereka adalah cermin hati kita. Jika lembut jiwa mereka, itu tanda lembutnya didikan kita. Jika keras akhlak mereka, mungkin ada kekerasan dalam cara kita membentuk mereka. Maka, hari ini

0: sayang atau sekadar dengan arahan dan juga kemarahan. Kenapa? Kerana hakikatnya, dakwah pertama seorang ibu dan ayah bukan di masjid, bukan di mimbar, tetapi di dalam rumah, melalui kasih sayang yang hidup di setiap tutur kata dan perbuatan. Yang pertama, kasih sayang adalah sebagai asas didikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana." Bukan daripada golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kasih sayang bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang membentuk jiwa. Contoh, apabila anak melakukan kesilapan, jangan terus marah. Peluk mereka dulu. Kemudian nasihat mereka dengan lembut. Anak bukan robot. Mereka bukan hanya perlukan peraturan, mereka perlukan sentuhan, pelukan dan rasa dihargai. Yang kedua, didik dengan kelembutan, bukan kekerasan. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Al-Quran, "Fabima rahmatim minallahi lintalahum." Maka dengan rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Surah Ali Imran. Kelembutan itu membuka hati, kekerasan pula menutupkan jiwa. Contoh, kalau anak lambat solat, jangan terus tengking, tapi ajak dengan kata-kata yang lembut. "Jom, abang, jom, sayang, kita solat sama-sama, Allah rindu kita." Percayalah, jiwa yang disentuh dengan lembut lebih mudah menerima kebenaran. Yang ketiga, luangkan masa, bukan hanya beri harta. Dalam dunia hari ini, kita terlalu sibuk memberi, tapi jarang sekali benar-benar hadir. Contoh, anak bercerita tentang sekolah, tapi kita hanya jawab sambil kita melihat telefon kita. Hakikatnya, anak ingat, anak dia tidak ingat berapa banyak duit yang kita bagi. Tapi mereka ingat berapa kali kita betul-betul dengar kata-kata mereka, berapa kali kita luangkan masa dengan mereka. Jadi kita usaha luangkan masa walaupun sekejap. Kenapa? Kerana bagi anak, itu adalah dunia mereka. Yang keempat, puji dan hargai anak. Kata-kata ibu bapa adalah doa dalam hidup. Contoh, kalau anak cuba bantu walaupun tak sempurna, kata, "Bagus. Ayah, mama bangga dengan kamu." Jangan biasakan kata, "Awak ni malas, awak ni nakal." Kenapa? Kerana kata-kata itu akan membentuk identiti mereka. Didiklah mereka dengan pujian yang membina, supaya mereka membesar dengan keyakinan, bukannya dengan ketakutan. Yang kelima, jadilah pendengar yang baik. Kadang-kadang, anak tidak perlukan nasihat yang panjang. Mereka hanya perlukan seseorang yang benar-benar mendengar. Contoh, apabila anak marah atau menangis, jangan terus hukum, tapi tanya, "Apa yang buat awak sedih?" Kadang-kadang, anak memberontak, bukan sebab ingin melawan, tapi kerana tidak ada siapa yang faham dia. Dengarlah sebelum kita mendidik. Yang keenam, doakan anak setiap hari. Doa para nabi mengajar kita, "Rabbi habli minas salihin." Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku anak yang soleh. Surah As-Saffat ayat 100. Contoh, setiap kali lepas solat, sebut nama anak satu persatu. "Ya Allah, jadikanlah anakku hamba yang soleh, lembut hatinya, cinta kepadamu." Doa ibu bapa tidak pernah sia-sia. Walaupun kita tidak melihat hasilnya hari ini, tapi Allah sedang menulis masa depan mereka dengan doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, anak-anak ini satu hari nanti akan membesar. Mereka mungkin tidak lagi duduk di pangkuan kita, tidak lagi meminta kita membacakan cerita sebelum tidur. Tetapi apa yang akan kekal adalah bagaimana kita membuat mereka rasa ketika mereka kecil. Adakah mereka membesar dengan rasa dicintai atau dengan luka yang tersembunyi? Maka sebelum terlambat, marilah kita jadikan rumah kita taman kasih sayang, tempat anak-anak mengenal Allah melalui akhlak kita. Kerana sesungguhnya, kasih sayang ibu bapa adalah dakwah pertama yang akan hidup dalam hati anak-anak sepanjang hayat mereka. Wallahu a'lam. Sekian pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini, di dalam siaran Tahsin Ilmu yang dibawakan khas oleh Johor FM Permata Selatan. Senang pendengar sekalian, ilmu umpama cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita. Tanpa ilmu, hidup akan menjadi gelap. #NaIlmu, jangan jemu.
1: Terima kasih

0: Tazkirah di Johor FM, Permata Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala Taha al-Amin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Sekali lagi kita bertemu dalam slot Tazkirah Johor FM. Bersama saya, Elin Aminin bin Muhammad Salih, kita akan menelusuri perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan dakwah Nabi sangat luas. Rasulullah pernah sebelum ini berhadapan dengan orang yang sangat tua. Rasulullah berhadapan dengan sahabat Nabi ketika mana berurusan dengan seorang hamba abdi. Rasulullah mengajarkan juga kepada Abu Bakar ketika berhadapan dengan orang yang mencaci maki. Rasulullah juga berdakwah menyantuni dengan kata-kata yang lembut ketika berhadapan dengan orang yang terkenal jahat di kalangan kaumnya. Dan pada kali ini, kita akan lihat perjalanan dakwah Nabi yang seterusnya kepada ahli keluarga yang terdekat. Dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad. Beliau berkata, ketika mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa

0: Ketika diturunkan firman tersebut, baginda Nabi naik ke Bukit Safa, lalu dia berkata, "Ya Sabahah," yakni, "Wahai manusia, esok pagi akan ada musuh yang menyerang kamu, maka berkumpullah di sini sekarang," kata Rasulullah di atas Bukit Safa. Ketika seruan itu dilakukan, orang ramai pun berkumpul berhampiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang datang sendiri, ada yang menghantar utusan orang lain supaya datang ke situ untuk mendengarkan berita dan cerita. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Ya bani Abdul Muttalib, ya bani Fihrin, ya bani Ka'b, ara'aytum law akhbartukum anna khaylan bisafh hadzal jabal turidu an tughira alaikum saddaqtumuni?" Baginda Nabi menyeru, "Wahai bani Muttalib, wahai bani Fihr, wahai bani Ka'b, apa pendapat kamu sekiranya aku memberitahu kamu bahawa akan ada satu ketumbukan sekumpulan tentera berkuda di belakang bukit ini yang akan menyerang kamu? Adakah kamu akan membenarkan kata-kataku? Kamu percaya ke tidak?" Maka mereka semua menjawab, "Ya, qalu na'am." Mereka kata, "Ya." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Aku adalah seorang yang memberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya azab yang dahsyat." Rasulullah bersabda, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid." Ketika Nabi sedang mengatakan demikian, Nabi sedang berdakwah kepada keluarga yang terdekat, iaitu Bani Abdul Muttalib, kepada Bani Fihir, kepada Bani Ka'ab, yang mana bani-bani ini adalah bani di kalangan keluarga terdekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sedang bersemangat menyampaikan hujah, bersemangat menyampaikan maksud, bersemangat menyampaikan dakwah, bersemangat memberikan amaran, Rasulullah mengingatkan, "Fa inni nadhirun lakum baina yaday azabin syadid." Aku ini adalah seorang pemberi peringatan kepada kamu sebelum datangnya benar-benar azab yang sangat dahsyat. Maka ketika itu muncullah salah seorang juga ahli keluarga terdekat Nabi yang bernama Abu Lahab. Lalu Abu Lahab ketika itu tanpa rasa segan dan silau mengatakan, "Tubban laka," atau "Tabban laka sa'iral yaum, ama da'autana illa lihadha?" Kata-kata yang amat mengguris hati, iaitu Abu Lahab berkata, "Celakalah kamu selama-lamanya, wahai Muhammad. Adakah untuk benda-benda macam ni kamu panggil kami semua berkumpul di sini?" Maka dengan sebab perkataan yang sangat tidak sopan yang keluar daripada lisan Abu Lahab itu, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, "Tabbat yada Abi Lahabin wa tab." Maksudnya, celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan dia sendiri akan binasa. Sidang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah liku-liku cabaran dan juga rintangan dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pada kita melihat kesantunan Abu Bakar menerima dakwah Nabi dengan cara masuk ke dalam agama Islam, dalam pada kita melihat kesantunan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menerima dakwah Nabi untuk memeluk agama Islam, dalam pada kita lihat santunan yang ditunjukkan oleh isteri baginda Nabi Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa yang sama dakwah Nabi kepada ahli keluarga yang terdekat menerima cabaran yang amat berat, menerima halangan dan rintangan, malah kutukan, makian dan celaan, khususnya ayat yang telah dilafazkan dan dilaungkan oleh Abu Lahab ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk memberikan peringatan kepada ahli keluarganya yang terdekat, Bani Abdul Muttalib, Bani Fihir, Bani Ka'ab. Walau bagaimanapun muncul salah seorang daripada ahli keluarga terdekat yang dikenali dengan nama Abu Lahab, lalu mencela Nabi, memberikan kutukan kepada Nabi, berusaha untuk mempengaruhi orang lain untuk membenci dan memulaukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, perjalanan dakwah Nabi tidak terhenti hanya kerana kutukan dan makian satu orang. Kerana perjalanan dakwah Nabi bukan menginginkan dan mengharapkan pujian, tetapi perjalanan dakwah Nabi ialah bertujuan menyelamatkan manusia, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur, dan bertujuan untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan kesesatan menuju kepada cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah, begitulah perjalanan dakwah Nabi. Insya-Allah kita akan berjumpa dalam lain kesempatan. Tazkirah Johor FM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah itu tadi dibawakan khas untuk anda oleh Johor FM Permata Selatan.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata. Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
2: Khabar Dari Seberang, Gincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
2: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
2: Khamis, uji minda di Pantun Teka Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
3: Sabtu, yuk nongaba. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
2: Aura Permata.
4: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.

FM Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Selamat pagi. 6.44 minit pagi. Tiba masanya saya Suzilawati Muhammad Sumin bersama dengan rakan Wan Wajihah Wan Mustafa temani pagi anda menerusi segmen Aura Permata hari Selasa hari ini 28 Julai 2026 bersamaan dengan 13 Safar 1448 Hijriah. Lagi berapa hari? 1, 2, 3, 4 hari lagi. 4 hari saja lagi kita akan menutup tirai untuk bulan Julai dan kita bakal melangkah untuk bulan Ogos. Ya Allah, sekejap masa berlalu kan. Okey, bagaimana cuaca di tempat anda untuk hari ini di awal pagi? Semalam beberapa tempat hujan khususnya di negeri Johor Darul Takzim. Dan kalau dekat Johor Bahru tak salah semalam sekadar mendung. Tak hujan rasanya. Rasanya macam tak hujan. Kalau rasa macam tak hujan, betul kan? Okay. Jadi khususnya kepada mereka yang sedang memandu. Ini untuk yang memandu lah kan awal pagi. Mungkin di tempat anda hujan ketika ini. Jalan raya agak licin, hati-hati. Teruskan buka siaran Johor FM menerusi tiga frekuensi pilihan. Suzy akan teman anda sampai ke destinasi yang ingin anda tuju. Baik, kita nak berhibur seketika. Ini dia gandingan di antara Azara Band dan juga Baby Acha dengan Dua Jiwa Satu Cinta. Dan selepas itu kita akan dengarkan lagu daripada Iqmal Noor, Habibillah. Terus dengar Johor FM Permata Selatan, Radio Belahan Bersatu, Bangsa Johor.

0: terasa berat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jasri bin Haji Jamil, penggerak masjid dan surau untuk Dun Kempas. Saya percaya nilai syukur amat besar dalam kehidupan. Dalam hidup ni memang ada lah, kalau sekali-sekala kita rasa cemburu, kita rasa jealous, iri hati dengan apa yang orang lain ada. Kita manusia kan, lagi-lagi zaman media sosial ni, kita selalu je tengok manusia yang suka flex, suka show off dengan apa yang diorang ada. Di sinilah pentingnya nilai syukur dalam kehidupan. Kita akan sentiasa rasa kita ada lebih dari orang lain dan sentiasa berterima kasih kepada Allah. Kena ingat, apa yang kita ada ni belum tentu orang lain turut ada.
0: Johor FM. Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari, hanya di Johor FM.

101.3 dan juga 92.1 MHz FM. Anda masih lagi bertemankan saya, Suzy, di sini. Okey, baik, tepat jam 7 pagi nanti kita akan beri laluan kepada utama 7 pagi. Dan selepas itu, perkongsian informasi dan juga maklumat akan Suzy kongsikan bersama dengan anda. Pagi ni jangan lupa kita ada pantun tak sudah. Kita ada pantun tak sudah, insyaAllah Suzy akan buka talian seperti biasa merusi tiga frekuensi pilihan 101.9, 105.3 dan juga 92.1 MHz FM. Pantun, pembayang pantunnya tak kalah kita nak bagi sekarang kan, sebab Suzy sedia maklum yang anda semua ni memang hebat-hebat terror bab-bab pantun ni. Tema pun kita Suzy belum lagi fikirkan, tengok macam mana. Okey, oh ya, hari ini 28 Julai, rakan-rakan Suzy di Negeri Sembilan dah bersiap sedia ke belum? Hari ini hari anda untuk undi awal. Okey, untuk undi awal, hari mengundi nanti 1 Ogos kepada rakan-rakan Suzy, khususnya di Negeri FM. Begitu juga rakan-rakan yang mungkin dari ibu pejabat, selamat menjalankan tugas. Yang bakal mengundi awal pagi ini, laksanakanlah tanggungjawab anda, okey? Kalau ada informasi berkenaan dengan undi awal, akan saya kongsikan juga bersama dengan anda. Pastinya mesti siaran Jor FM Permata Selatan. Baik, kita berhibur seketika. Ini dia, bersama dengan Britney Spears. Oops, I did it again. Jor FM. Kita belum kejut awak lagi kan? Stand by, stand by. Bangun, bangun, bangun.

0: kibar, jangan tak kibar.
1: Hai, saya Rony Hussein. Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.

Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi.

0: Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16, lebih 22,000 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal hari ini. Ia membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pukul 8 pagi. Manakala, waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi, antaranya Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9, Pangkalan Udara Sendayan di Seremban dan Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Sementara itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga Ahad lepas. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata, bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Bagaimanapun katanya, setakat ini situasi keselamatan dan ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Dalam perkembangan sama, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengingatkan semua pihak supaya tidak menyentuh isu 3R sepanjang kempen. Beliau berkata peringatan yang dizahirkan Istana Negeri 9 itu wajar dihormati demi memastikan kempen berlangsung secara harmoni dan berhemah. Menteri Besar Negeri 9 Datuk Seri Aminuddin Harun pula menegaskan sebarang kenyataan yang mengaitkan institusi diraja dengan mana-mana parti politik sebagai perbuatan biadab. Beliau mahu pihak berkuasa mengambil tindakan tegas dan segera terhadap pihak yang mengeluarkan kenyataan berkenaan. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Menurut beliau, prinsip kerajaan jelas, setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara.
1: Kemudian dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum, masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat, itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum, para hakim. Itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah, harus jujur menyatakan, mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Mengenai isu etnik Rohingya, Perdana Menteri berkata tiada kompromi terhadap warga asing yang mencetuskan gangguan ketenteraman awam. Tegas beliau, semua pihak perlu mematuhi undang-undang negara. Tidak boleh sewenang-wenangnya menguasai atau menceroboh sesuatu kawasan tanpa kebenaran.
1: Pelarian Rohingya, dia berpangkalan di UNHCR, ganggu lalu lintas itu. Kita kena tegas, negara ini ada peraturan, ada hukum. Dia tak boleh umpamanya memilih untuk ambil mana-mana kawasan bandar. Sebab itu saya dah telah arahkan immigration, polis, bandaraya ambil tindakan tegas. Yang tidak ada permit harus diheret ke immigration. Yang ada itu kita kena bagi amaran. Kalau tidak, tindakan undang-undangkan diambil. Bahawa saya faham dia cuba perlindungan di UNHCR, dia masih masuk kawasan. Sudah tak boleh, tak ada peraturan dalam negara ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semalam, polis memindahkan 126 pelarian Rohingya yang mendirikan kemah di hadapan pejabat UNHCR di Jalan Bukit Petaling, Ibu Negara. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, kawasan itu adalah lokasi sensitif yang tidak boleh dijadikan penempatan sementara oleh mana-mana individu atau komuniti. Beliau berkata polis bersama Immigration Kuala Lumpur mengambil tindakan memindahkan kesemua pelarian itu ke Ibu Pejabat Polis Kontijen Kuala Lumpur bagi menjalankan proses saringan dan dokumentasi. Dalam perkembangan berkaitan operasi penguatkuasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 akan terus diperhebat, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan penguatkuasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara. Berita seterusnya. Diplomasi diraja antara Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Bahrain, Raja Hamad Isa Al-Khalifa, mencipta detik bersejarah apabila berjaya mengembalikan semula perlombaan Formula 1 F1 ke litar antarabangsa Sepang SIC selepas 9 tahun. Menerusi hantaran di laman Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, kejayaan itu disifatkan sebagai hasil hubungan erat serta kepercayaan tinggi yang terjalin antara Seri Paduka Baginda dan Raja Hamad, sekaligus membawa kepada penganjuran Grand Prix F1 Bahrain di Malaysia. Langkah itu diambil susulan cabaran terhadap kalendar perlombaan F1 akibat konflik di Asia Barat. Perbincangan antara kedua-dua pemimpin kemudian membuka laluan kepada kerjasama strategik melibatkan Malaysia, Bahrain, F1 dan Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA. Ia sekaligus mengembalikan perlombaan berprestij itu ke Sepang selepas kali terakhir dianjurkan pada 2017. Sementara itu, Petronas menjelaskan bahawa syarikat itu tidak terlibat dalam pengurusan, kawalan atau pengagihan tiket bagi perlombaan F1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Sepang. Syarikat itu hanya memegang hak penamaan Petronas Litar Antarabangsa Sepang SIC. Perlombaan itu dijadual berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober ini. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Eri Hidayat menambah koleksi pingat emas kontijen negara selepas mengungguli kategori 79kg lelaki. Ini merupakan pingat emas pertama Muhammad Eri di temasha Sukan Commonwealth. Atlet berusia 26 tahun itu melakukan angkatan keseluruhan 331kg sekaligus mencipta rekod baharu Sukan Commonwealth. Emas diraih Muhammad Eri merupakan yang ketiga buat kontijen Malaysia selepas Muhammad Anik Kasdan dan Muhammad Azril Bidin masing-masing mengungguli kategori 60kg dan 65kg semalam. Kejayaan diraih Muhammad Eri itu amat bermakna apabila beliau mengikut jejak langkah bapanya Hidayat Hamidon yang meraih pingat emas pada Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 1998. Hanya 0.133 mata memisahkan atlet gimnastik artistik negara Rachel Yeoh daripada membawa pulang pingat gangsa acara palang bertingkat wanita akhir. Rachel menampikan rutin kemas untuk mengumpul 13.533 mata namun terpaksa akur menamatkan saingan di tempat keempat. Bagaimanapun, Rachel enggan membiarkan kekecewaannya itu di Glasgow menjadi noktah perjuangannya. Sebaliknya, keputusan itu membakar semangatnya untuk meningkatkan nilai kesukaran rutin menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya pada September depan. Dalam pada itu, perenang para negara Abdul Halim Muhammad menamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuat dada SB9 lelaki hari ini. Atlet berasal dari Sabah yang meraih 5 pingat emas pada Sukan Para ASEAN 2025 itu mencatatkan 1 minit 16.41 saat dalam aksi akhir yang berlangsung di Pusat Renang Antarabangsa Tall Cross. Pingat emas dimenangi Bio Matthews dari Australia. Luar negara, Tehran ketika ini tidak mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Sebaliknya, hanya meneruskan perbincangan dengan Oman berhubung masa depan Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata, laluan strategi itu masih ditutup dan keadaan di kawasan berkenaan tidak berubah. Terdahulu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Iran bagaimana pun menafikan laporan media yang mendakwa negara itu bersetuju melaksanakan gencatan senjata selama 10 hari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab hari ini. Tindakan tegas pelarian Rohingya ganggu ketenteraman awam. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

Pancarkan Permata Selatan. Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat pagi. Ada masih lagi bertemakan saya, Suzy, di sini. Seorang ke tu? Ya, seorang. Okay, rakan Suzy tak dapat meneruskan perjalanannya. Tak dapat bersama dengan kita semua. Sebab kurang sihat, tak apalah eh. Kita jalan solo, kita terbang solo. Pastinya yang terbaik, insyaAllah, akan temani pagi anda. Baik, untuk jam ini, lagu-lagu ini menanti anda. Kita ada daripada Auto Tune Band dan juga Saiful Apek.

0: Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Salam takziah, baik arwahnya.
1: Hello Permata, kini tampil dengan wajah baru.
2: Aura Permata.
3: Lebih segar, lebih bermakna.
1: Ikuti rancangan harian seperti Diari Tok Penghulu,
3: Khabar Dari Seberang, Kincu Merah,
1: Vitamin Jiwa dan Meh Tanya Ustaz.
3: Padat dengan cerita dan informasi untuk anda setiap hari.
1: Selasa, kita berpantun dalam Pantun Tak Sudah. Rabu, kekal aktif dengan GASA. Hashtag Cergas Aktif.
3: Khamis, uji minda di Pantun Teka-Teki. Jumaat, penuh pengisian bersama Nur Sakina. Hashtag Ini Jalannya.
4: Sabtu, yuk dong apa. Hashtag Hero Bergegawe.
1: Dan Ahad, Pop Ye Ye. Hashtag Kawan Yang Pilih. Aura Permata.
3: Aura Permata.
2: Aura Permata.
1: Setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah hari.
5: 7.21 minit pagi. Baik, seketika kita beri laluan kepada Inspektor Farah yang dah pun bersiap sedia di talian untuk laporan trafik. Silakan Puan.
6: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar Radio Johor FM. Berikut adalah laporan kemalangan jalan raya bertarikh 27 Hari Julai 2026 Isnin sehingga jam 12 tengah malam tadi. Dilaporkan sebanyak 300 kes kemalangan jalan raya telah berlaku dan terdapat sebanyak 2 kes kemalangan maut dan 2 kematian yang berlaku di daerah Kulai dan Batu Pahat. Berikut adalah laporan lalu lintas di sekitar kawasan Johor Bahru sehingga jam 7 pagi tadi. Di Jalan Johor Bahru Skudai, pergerakan kenderaan dari arah Skudai menghala ke pusat bandar bertambah dan bergerak perlahan, manakala dari arah pusat bandar menghala ke Skudai, lalu lintas perlahan tetapi masih lagi bergerak lancar. Bagi lebuh raya Pasir Gudang pula, pergerakan kenderaan di lebuh raya Pasir Gudang menghala ke Taman Perling, pergerakan kenderaan perlahan namun masih lagi terkawal. Begitu juga dari arah Taman Perling menghala ke Pasir Gudang, di mana bilangan kenderaan mula bertambah dan pergerakan kenderaan mula perlahan. Di Jalan Johor Bahru Kota Tinggi, pergerakan kenderaan dikesan semakin bertambah dan lalu lintas didapati perlahan di kedua-dua arah menuju ke pusat bandar dan ke arah Kota Tinggi. Manakala di Tambak Johor, pergerakan kenderaan berat dan ringan selepas bangunan BSI mulai bertambah, namun lalu lintas masih lagi lancar di kedua-dua arah menuju ke Singapura dan Malaysia. Di lebuh raya EDL, laluan masuk ke bangunan BSI bagi semua jenis kenderaan dari jalan lingkaran dalam, EDL, Tulang Laut serta jalan Bukit Senyum masih lagi bergerak lancar. Kepada semua pengguna jalan raya, diingatkan supaya sentiasa berhati-hati semasa memandu, terutamanya dalam keadaan aliran trafik yang padat dan dalam keadaan cuaca yang tidak menentu. Ingatkan juga kepada semua pengguna jalan raya untuk pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan baik sebelum memulakan pemanduan. Akhir sekali, sekiranya anda mempunyai sebarang masalah, anda bolehlah menghubungi Pusat Kawalan Johor di talian 07-21-2999. Sekian sahaja info trafik daripada Jabatan Siasatan dan Pengukuhan Trafik Kontijen Johor. Terima kasih dan selamat bertugas.
5: Baik, terima kasih kembali Inspektor Farah untuk laporan trafik. 7.30 pagi nanti kita ada berita Johor FM. Terus dengar Johor FM Permata Selatan.

sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: sebentar lagi. Berita Johor FM.
1: Ikuti Berita Johor FM yang sahih di Berita RTI.

0: Eros, macam mana nak bayar cukai harta MBJB?
1: Mudah je, semak muat turun bil di portal MyBill MBJB. Kalau bukan nama kau, data pindah milik di e-himat MBJB.
0: Oh, lepas pindah milik, bil keluar atas nama sendiri lah eh.
2: Maklumat lanjut, layari www.mbjb.gov.my. Jom bayar MBJB.
0: Ros, aku menang cabutan bertuah cukai harta MBJB.
1: Wah, macam mana boleh menang?
0: Bayar cukai harta sebelum 31 Oktober 2026 dan pastikan bil atas nama sendiri.
2: Layari MyBill dan e-himat Majlis Bandaraya Johor Bahru hari ini. Pastikan bil atas nama pemilik yang betul.
0: Cukai harta anda adalah pembangunan Bandaraya Johor Bahru. Jom bayar.
3: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
4: Sepanjang masa, Johor FM Permata Selatan hanya untuk anda.

0: Klik Tajuk Berita.
1: Baik, 7.47 minit pagi. Seketika kita bersama dalam Klik Tajuk Berita. Macam biasalah kita tinjau apa yang berlaku khususnya dalam negara. Jika ada berita sukan yang boleh dikongsikan bersama. Pada permulaan ni banyak cerita berkenaan dengan sukan ni. Tapi saya nak kongsikan kemudian untuk sukan. Mungkin aura ataupun mungkin mood Piala Dunia masih lagi on. Masih lagi ada. Masih lagi belum kebar. Jadi kebanyakannya masih lagi cerita berkenaan dengan bola. Okay, tapi kita mulakan dahulu dengan cerita ini di Seri Kembangan. Di mana papan tanda harga stesen minyak musnah terbakar. Anggaran kemusnahan adalah 100% musnah. Lagi perkongsian El Nino, Johor Melaka dijangka catat pengurangan hujan hingga 40%. Alamak, setakat ini daripada maklumat yang kita ada dan unjuran taburan hujan hingga 6 bulan ke depan, kita tidak melihat kesan signifikan di pantai timur hingga hujung tahun. Ini yang risau. Suzy sendiri, Suzy akui lebih selesa sebenarnya dalam keadaan cuaca yang sejuk. Maklumlah kan, walaupun berada dalam keadaan cuaca Malaysia ni, kita dilahirkan dekat Korea, cuma dibesarkan dekat Malaysia. Itu yang suka suhu sejuk macam ni. Tapi tak apa, kita doa yang baik-baik lah. Semoga insyaAllah ini sekadar jangkaan, ini sekadar ramalan, ianya tidak berpanjangan. Paling risau apabila ia melibatkan stroke haba. Okay, PRN Negeri Sembilan, cuaca diramal baik pagi esok, maksudnya untuk hari ini, untuk undi awal, di mana pada sebelah petang pula kebanyakan kawasan di hampir semua daerah di negeri itu dijangka mengalami hujan lebat serta ribut petir. Baik, jadi orang Seremban, orang Negeri Sembilan kena keluar awal ya untuk undi awal. Kerajaan kaji perluas guna QR SARA ke pasar tamu dan juga pasar tani, di mana Kementerian Kewangan MOF memaklumkan kerajaan telah meningkatkan pelibatan kedai runcit kecil sebagai rakan niaga SARA kepada lebih 6,000 permis. Baik, kita berhenti rehat dan seketika. Ini dia, jom kita bersama dengan Kai Bahar dengan Alalala Sayang. Terus dengar Jarapan Permata Selatan. Radio Belahan No. 1 Bangsa Johor.

0: Radio Berita.
1: Baik, 7.53 minit pagi. Kita sambung kembali untuk klik tajuk berita. Apa yang boleh dikongsikan bersama? Nanti saya kongsikan berkenaan dengan Timbalan Ketua Polis Negara. Sedikit info. Dah pun selamat untuk memilih bersara. Kalau ada info yang detailsnya akan saya kongsikan bersama dengan anda untuk jam yang keempat nanti. Baik, nak kongsikan berkenaan dengan sukan Glasgow 2026 Muhammad Eri Raya Emas samai kejayaan bapa, di mana kejayaan itu menyaksikan Muhammad Eri meraih pingat emas sulung sukan Commonwealth sekaligus memperbaiki pencapaiannya yang memenangi pingat perak dalam kategori 73 kg pada edisi Birmingham 2022. Lagi, perkongsian serangan dihenti sementara beri laluan kepada rundingan damai. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan menghentikan sementara serangan ketenteraan selepas hampir 2 minggu konflik bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik meneruskan rundingan damai. Harga minyak jatuh susulan ketegangan Amerika Syarikat Iran reda sementara. Harga minyak mentah dunia merosot dengan ketara pada Isnin susulan penghentian sementara serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur terhadap prospek rundingan damai di Asia Barat. Lagi, cerita berkenaan dengan Glasgow 2026, Abdul Halim tamatkan saingan di tempat ke-6 acara 100 meter kuak dada SB9, di mana atlet kelahiran Sabah yang meraih 5 pingat emas pada sukan para ASEAN 2025 itu mencatat masa 1 minit 16.41 saat pada perlumbaan yang berlangsung di Tollcross International Swimming Center. Pertonas perjelas peranan tiada kuasa urus jualan tiket F1 di Sepang. Perlumbaan di Sepang mengekalkan nama Bahrain Grand Prix menurut persetujuan antara Formula 1, Bahrain dan juga Malaysia. Cerita berkenaan dengan ASEAN, pelabuhan selamat di tengah-tengah ketidakpastian dunia. ASEAN telah menjadi rakan kongsi serantau paling boleh diharap ketika Filipina menepani cabaran keselamatan dan ekonomi yang semakin kompleks menurut Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. Baik, itu saja yang sempat saya kongsikan bersama dengan anda. Lain-lain info maklumat saya akan kongsikan bersama dari semasa ke semasa. Kita layan dulu lagu daripada Syihazike. Minta ampun. Minta ampun tak perlu tunggu hari raya ya. Kalau ada salah dan silap, terus je minta maaf. Jadi urusan anda insyaAllah akan dipermudahkan. Lain-lain lagu untuk lagu etnik kreatif. Jam yang ketiga nanti kita akan layan lagu-lagu tradisional, lagu-lagu etnik kreatif.